0: 8:05 menit pagi. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terbaik lagu hari What Rock pagi tu. Trio pagi Y pagi hari 4 ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita bergulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu yang kengecek akan dek tu cak.
1: Kebelahan main dia cukup sepet tu cak.
2: Nama spocek dulu.
0: Nama tergigak di kebenarnya.
1: Nama tujuh dekat spocek kandai kami laki pagi itu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Dah aku. Biasa dalam kandai aku kunci dah. Ini terbuka.
1: Nanti aku dalam kandai aku kunci. Udahnya power bank, timai power bank. Itu aja. Nanti kau tak tanya apa berada di pesan nanti aku main kandai. Nanti bakal dia cak. Kunci tu ngecek dia cak. Aku melatih ketau dalam tu. Tiap pernah aku yang kebujung saya riset pernah aku yang
0: tunggu pagi udah shopping ya men. Riset namanya men.
2: Riset segala hotel dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya kucak tahun 2020 riset saya aku bisa dalam biaya cak. Pap mayo tertentu kalau ada kemas dalam.
0: Aku kan rindu Rindo tu selalu sudah ya Rindo ngumpul riset.
1: Aman
0: ah. Ini dalam tak dalam biaya Rindo. Kira lah kandi atau ke handbag sudah ya. Sikit riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh. Bukan, bahan bukti ke? Tapi namanya kena klaim deh.
2: Kena klaim. Klaim kita bahan bukti ke kena gek kumpai orang gek kita itu ruak berbelanja.
1: Oh, jadi kira itu tadi utai di tu place siap ni tadi Irman alaban di nyimpan risetnya kena takut kena audit
2: pia. Kena audit kita ni gek deh. Nama tu beli kita deh. Jadi risetnya simpan tunjuk anggai ya.
1: Nanti dah tunjuk nama ke mana kena simpan deh. Nama kena anggai berarti kita tu cah.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dengan wah, kita kan kata ya udah klaim cah. Tahun 2019 klaim, udahnya tahun 2022 pun kah klaim yang baru garisnya lama. Nyap sih salah, udah dia tu kan yang jodoh klaim. Okay, jadi semua pekawal kunya tadi cerita kita ke apa gitu bah SSL semua lah salah lagi ya kita cerita klaim. Kita tu kenang ke bah pengawal kita ke bah belanja.
0: Ya, siapa ya ke balat lagi nak belanja lelaki tau kindo.
1: Oh, jadi ya utai kena sebut kita berkonteks kita satu lebih harga belanja utai kena perlu. Artinya tadi utai ke nanti dikira berbelanja ke beli berau beli lawa semua utainya nak boleh dikelari kita lah punya utai ke nak tu nak beli deh. Mar beli me berau semua kerja kau dah tentu nak tu datang ya kena kira kita begitunya utai kena berperlu ngambil ke contoh apakah lelaki beli ke nama tu sebeli kita lelaki ni aku dah semua.
0: Ya lelaki itu kebenar ya ia ke suahgi kena belanja besar itu ya beli utai ke di kerinduk ya
2: game
0: semua ni teh ke pengerinduk lah hobi ya nak dia rindu ke motosikal beli barang motosikal beli barang kereta selalu ya namanya belanja belanja orang lelaki itu ya one off ni men
1: ya okey beli utai rincir-rincir asal itu beli itu saya tu nak lelaki itu tadi nanti beli dia beli-beli sekali megang
0: beli sekali
1: kita induk dah ya ketika nanti dia mana menganggap muka limah berkenang ke utai ke pada keperengkah kena beli kita okey benar utai ke diguna tu kat kota dia
2: okey utai bakal utai dempak
1: utai berat utai berat kat kota
2: dia aku nanya suai dek dua dia rindu nak mendak bini baji
1: aku
0: mestilah
1: aku benda kena siapa yang benda bini baji orang buta pan kak benda bini baji
2: saya yang nak benda nak nanti kau benda bini baji namun dia patut beli rindu deh.
1: Nanti kau benda
0: beli sayur lah
1: beli sayur
2: beli tempat nak patut sayur nyecuk ke buah
0: nah sayur tu empat ke pemanah kulit orang Hindu
1: kolagen semula jadi ni
2: laki dia sikit selalu madah natural beauty nak tak nanti berjalan nanti yang benda Hindu ngantak mimik nanti lalu liliang pegau yang malik sepiak
0: kami nak
1: Aku pulak deh. Jarang aku tu tadi sama dah Indo tadi alung lililian.
0: Aku berjalan
2: ingat. Aku tunjuk aku kuat.
0: Aku berjalan ingat bini aku men. Asal bisa Indo baji aman sana. Nyungkur ke diri aku ke tanah men.
2: Kami kena medak. Kenapa aku nanya Ines?
1: Dia kalau muda ngilang mengkeluang. Aku kalau muda sebab bini berjalan sama. Tak mahu baji aku mangga wai aman sana. Mau keluang ke tinggilang ya.
0: Saksi bisa.
2: Nah, Arab. Lepas kumpai dia,
1: Okey, jadi topik kita ke pagi tu. Au jadi tahu tanjung agak ya Facebook kami www.facebook.com tentang siapa luar lagi berbelanja. Tahu tadi kita ngambil perspektif utai kena tu perlu tak utai kena tu berat juga dalam
0: pembeli. Yeah. Okey, utai kena beli kita besar besar lah.
2: Kalau utai kena guna dalam beras kita beli.
1: Ya sih, nanti kami tu kena ngol kita ngalu. Kalau lapar kita nak kita beli berangin angguang dah.
0: Lagu hari What Meat. Oh my, Indo Manga.
1: Tua, trio pagi.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tindu macam

0: semangat pagi tu hujung ke jam kita 8.21 minit pagi.
1: Ya, harap kena daya macam-macam pagi tu dah liar semangat ya.
0: Ah,
1: ini enggak baru.
2: Tengau kena batu ilau.
1: Tau. Jadi cerita kita lagi kena ke siapa ruak lagi laki tau ke Indo. Okey men, mungkin ngode dulu. Mari puai, mari puai, kami tau.
2: Okey, selamat pagi ngabalo peninggal kita ke pagi tu John Banyang ku ya, tapi pagi ngagai kita tiga DJ ku ya, tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai ku ya, ne. Bak penemu aku ku ya sigi amat rindu ruak agi belanja bebeli ke perengka kena ngantak. Tau pedak bak sebelah media ramo ke mayu agi barang kena rindu di ayan ke tau ke di promo.
1: Ah. Amai kurang ca. Ngagai marketing tu paling nyamai ngagai sida kindo. Tedembal ke gambar dengan ambal kena produk namanya mesti bajia.
0: Ya.
1: Kumpul sah boleh cak.
0: Ni pun susah-susah dia katanya namanya ini idea.
2: Oh. Kita paling main view dia hanya sidak ke lelaki. Ya.
1: Kami. View kamu tanya. Okey, kamu kaya view kami kamu tanya. View kami tapi berarti kenapa ipa nak kini kami ngabih ke duit dari bini kami bak regau tanya. Betul cak?
0: Ya, yang benar, mana nak produknya?
1: Oh. Ya, yang benar ini. Efek yang kayak kulit bini ketemu megangnya. Ya, okay, kami kemudian modelnya anak kai.
2: Ya, alasan ke nomor 10-ahnya saya serah ke nomor 10.
1: Lagi sama pagi muka gagai ya, mami res ke pagi tu. Jadi itu bayam pu. Segi ya ke ruak berbelanja ianya sah-sah segi ya. Yang tadi Indo 8 ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba unai kelebih lagi baka Shopee tu kenya dan nanti berbeli dan kiranya beli ke ungkup diri atau ke beli ke ungkup anak. Gunanya kira dudi entah anak nak beli
0: amat betul. Mary pun sebenarnya mau megah madah ke Indo segi ke ruak gitu ya. Bukai sebi nak berbeli ke perengkangan tak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelabak kota itu nak salah lebannya keguna ruak bilik nak
2: barang makai ni pun kira
1: agaknya aku kan beli kali beli capak deh. Dapat tu deh makainya guna ke daun pisang tapi
0: ya enggak jadi ya. Tak nak kena beli capak belum tiap bulan beli capak. Ya ini
1: tiap bulan dengan awak cak dia tahu nanti aku tiap bulan cak pagi malam cak pagi klik link malam klik link
0: sekali mendapat apa penuh aja capak tinggal mangku.
1: No, gimana cagi logik tidak puas kadang-kadang tamak bila tidak muka cuma itu bisa ke capak aja
0: ya boleh gue kari
1: dia kebelah udah bukal
2: kalau mula aku nama dia tau nah
0: mijin nombor ngiga kari nah muka deh anu nya jemari kemudian capak alamnya capek ke komo
1: lagi buku tukutak dia sampai dibuka
0: ya
1: lagi bisa di balut mesti tanya lagi hari kurier gitu beda ambosing
2: benda yang sesuai deh benda yang
1: sesuai deh ada berkenan ke pemakai megak deh baru kami laki pan kadang-kadang bisa garwa beli ke tapi pemakai kena perlu pemakai kena perlu tu oke lawak oke asinya bakal beli roti. Roti jajan ku ya kurang dia tahu.
2: Ya ya ya oke oke kerek-kereknya ya.
1: Anaknya ni bawa.
2: Pupuk-pupuknya. Ya ruak menya nah. Ya anda perlu menya kebenar ya Ahmad.
1: Perlu nya. Ya kena kita yang ngapit ke kawal pangan di betul nah. Nah dia benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bejiran tu tadi. Kita ke sepiak. Nama kebuah nak berandau. Ngopangan dari kurnia dimen.
2: Oh, laban kurang cas ke?
1: Ah, laban dah tunggu aku tekenya. Uji tunggu aku tekenya. Uleh bini narik, boleh ke rumah.
2: Baku deh, kita kan beranau orang. Ibu beli tekenya, kangau aja. Uleh agak beranau.
0: Ya. Yeah.
1: Nanti mana tekenya? Selalu ya, beranau orang nak tunggu tekenya. Ranau tu nanti ikhlas, baku.
2: Nah, ikhlas gini, nanti dah pangkuang tiennya.
1: Oh, ya ikhlas, pas sore tiba kan?
0: Selalu ya. Kebenaran pansuat ah. Udah namanya nunggak tai banyak.
1: Namanya itu ni masa untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
2: Nanti kita meda orang Indo terbeli ke pengantar, dan kita lelaki berbeli ke gintik. Exhaust pula. Nama mentayang.
1: Exhaust. Tadi Cina kalau beli exhaust.
2: Ya, beli bagaimana? Rem kereta. Bak aku tanya, sama ruak kebenar ya, Mak. Laban kereta nanti kita beli. Ya, sikit dah bisa tayar yang pun. Tak nak ngemadas ke lagi. Jadi, anda nganu orang Indok ke beli pengantar. Laban pengantar atau kebenar ya. Kena bini kita tadi ngantar ke kita. Nada semua pengantarnya, Mak, bagi anda. Ya, ini aja nama lagi ya.
1: Ya, kami tahu kamarnya. Nanti kira kita beli ke pengantar tentang kami tahu. Ngai hari-hari di tagih kita kena nyebut tadi link tadi cara no maya pengantar kita betul bakal laki ukai ke mana laki tu tadi nak ruak beli krim beli ke ginte ke hobi entang tanya nanti beli sekali beli iya ukai bakal kita itu kita induk sekali beli pada aku pagi beli malam beli pada link baru produk baru beli baru
2: ukai nama laban bakal pengantar tu yang mesti spayet jadi rem tu lama noe spayet
1: oi kenukan di nemu cak
2: eh nemu
1: siapa mana rem tu nemu spayet rem tu nemu
2: bisa spayet tu yang bertahun-tahun anak kakak aku dia tanya apa bisa spayet ya
1: tidak kalalak tu tertulung ku cak
2: bisa ini nemu muka tayau
1: nemu ku bisa ini muka tayau.
0: Di nemu ke men?
2: Nemu.
0: Muka tayar. Kalak lah. Bisa pernah lembak muka tayar lah. Pengalaman.
2: Labannya tadi kita agak terlebak ke diri.
0: Oh tidak.
1: Okey. Aku nanya dia. Itu nguji itu cak. Nguji. Ini mana menjadi muka tayar. Jadi berapa PSI tayar?
2: Ya anak nemu ke ya.
1: Nama guna muka ni cak.
0: Oh.
1: Itu mesti lindu-lindu hati muka. Angin tayar.
0: Tips sebenarnya lebih di nukang ke pintu kereta pernah di batisi pintu.
2: Ya, sikit badia.
1: Tu tu tanah ya ya elit ngok kereta cak tang anak ano sudah cak sini no. Sempat tak boleh elit.
0: Abis tu lagi benda main anunya lagi ngurung gua tisi kereta.
1: Lurnya
0: ngigapnya ngigap biasa.
1: Gambar lalu screenshot aja simpan. Okey, sebelum kita macam lagi komen ke sekali tu, haram terus ngeregas ke mata peningan kita bapak pagi hari.
0: Empat. Dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty, Begetil.
1: Tang sebenarnya, terima kasih lagi.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Kes culiak tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita bahas SSL pagi tu sampai ke ruage.
1: Lelaki.
2: Dalam kurungan in bracket kerja korang putih bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Mai utai kena perlu ke benda. Garek bajunya penting kita nyu tiap hari kita itu beli online pen. Kira ruak namanya. Anang etu chat hari etu chatnya mia.
0: Sekat semua.
1: Tepuk babaku.
2: Ada chat. Nak kuat orang ya katanya.
0: Macam biasa.
2: Orang pro bertanya nemu.
1: Lepas aku suai di sigi bisa membekanya uji peda gak. Tanya dua ada dia tupi suai ada cupi.
2: Nanti bakal dia tanya komen ya. Aku ngaku bisi ko etu chat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya lunda penau-penau.
1: Nya mi ya. Sama aga orino pun bisi ke bukannya lelaki pun bisi. Anang ge bau tai ke di kerindok kak de beli kita. Nyentuak ke racun cheatnya pun kita beli online. Bisi.
0: Yang barang nama misal mesti ke racun cheat. Jadi contoh.
1: Racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamat aja tadi Siti tanya ke bukan mendahnya nak berguna tanya jarang diguna.
1: Jarang diguna.
2: Okey, selamat pagi ngagai peningat kita ke pagi tu kita bisi Juni Band gaya ridimiri panas sari Tokyo ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang itu Niki magangnya meh nyaw ruak maya saya. Ya okey tinggal Niki na Niki perlu na perlu aja. Guna na guna aja laban bisnis kena otak tu tadi ya diguna ya na diguna entah dibeli ke. Ngambil aku contoh, aku ngasih ke kumpul cah. Aku kalah terbeli ke Siti Utai. Yang tadi dia haba umur aku tu nantung guna utai nyagi cah. Dan ketika kerindu dibeli, dia nyadi kayaan di pegawai naga, temu dengkah di dinding yang jadi. Menurut tanya, men.
0: Dan dapat tuang lah.
2: Iya. Figura.
1: Figura.
2: Figure korang yang tadi deh. Aku lapan ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steven Gerrard. Sebab cak satu teguh kali cak tentangnya me anak tu kadang-kadang meh yang dengar teko di 2-3 hari dia tu Gerrard tubuh aja palak namu ditundur palak.
0: Okey, Richard Uno pagi tu hari Semunjan. Yang mana ke laki window tu sama aja aku ya. Tang saja pan pia tegi rupas ke ruak meh ngau belanja tang ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya. Nemu berubah ke laki window tu aku ya.
1: Ya, demo mansi belanja.
0: Oh, berpanggai ba kini kita mana?
2: Komitmen.
0: Komitmen ya.
2: Lalu pia berganti beka ang ten kiat tu aku ya tadi laki tu selalu yang sah yagi kurang berbelanja ngambil aku contoh bakal yang pun deh cak nanti abah beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je nanti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buannya nak
2: ya jimat bajet pun hal tancut panjang segi marah uji ni mana
0: iya tu dia di ni benar ya iya dia di ni
2: ada penerisan dia cak
0: oh penerisan enggak dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jago kun.
2: Nah arti tadi tanjung pada kira agak-agak tay ke uleh ti perlu ditutup aja ya. Ketika ke buah berjimat ke bajet.
0: Rindu ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Dan tu mandi yang ente laki Indo ke na seksi. Laki kena cuma nak.
2: Kata dia jumpa je cak aku kira ke gara Indo cak. Majak pandak majak marah. Kita laki banyak-banyak banyak mudah nak.
0: Oh, nya apa sih jadi kita nak tanya.
1: Min bisi. Amat.
0: Sawut ge nya min.
1: Aku nak min demo. Aku palit hati dia tau. Pedih mat kang igak garek. Kelebih hage ba umur kami tau ah. Nanti kang igak garek dia sai kedua dek. Kang igak tancu jian dia tau nak. Semua kepo-kepo magana. Lepas tu dua dek kang garek ke nya nak. Dah gemar. Dah nak curung ke pisian nak.
2: Nah, nanti bukan kami lah.
0: Dia nama ya tren min.
2: Ya, nanti kami lagi mana kedai nanti beli tancu K-pop ngakuan melimar lepas ini bersih K-pop tu yang besar besar riba riba deh kita nemu kain mar tentang kita itu tadi punya kaku maja pandai lagi kayanya maja mar pandai lagi mar gitu ya patut ya jimat kain patut yang mudah tu cak
0: ya
1: angka bangsa kainnya kini tuan ni teh kekualitinya aku pun nanya dari empu ke kadang nama tu mit dah ke baju tak mau mat gelegar ya
0: Patut murah
1: kan. Nak cepat masuk. Tanjuk pun sama. Ini cara-cari aja. Tak magi ke.
2: Ya. Aman ya. Nah. Kita coba. Kita cari aja mudah. Kita kena rigi aja. Ya. Ya. Dia tu yang kerja cari aja. Oh, nyak kemar lagi. Udah kena. Udah cari aja. Dah tahu mar.
1: Maknya utai berkenyak ke kadang ngasuh kita ruak me. Lama yeah. Kita kan itah ke tren nyak site.
0: Oh ya lah. Menang kaban kita bisa kena nyak. Menang kurang bisa. Kau kita ni ya.
1: Nyak kebenar yang ngasuh ruak gana ngira lelaki atau kino. Kau bakal orang ke rindu ke figure nya tadi. Ketegal ya bisa fan club ya. Oh. Bakal dia rindu ke Liverpool. Nah, nyok nyau palak manua ya. Nah.
0: Ya, dalam
2: mana aja buat.
0: Jaku tadi. Sebuah dia tadi. Ya mesti maksud tersirat ya sebenarnya.
2: Ya, ya jaku nyanda layak jadi aku.
0: Glory, glory to men.
1: Glory, glory.
2: Bro, start ke bursa. Start, sabar. Okay, Johnny, bayang peringat kita ya. Pagi tu, hari menu stikai. Nanti, abang penemu ya. Sigi amat orang Indo, ruah agi belanja, beli ke perka. Ke kurang dikena ke contoh ya ngantai perkah kena ngantak ya tahu apa dak kita babelah media rama mayuh agi barang orang Indo di ayan ke ba promo nanti di mana engkau barang tak dikena lagi nama kebuah laban ba promo tu sida nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar mudah agi terpengaruh engkau iklan komen men
1: tu amat enggak tahu nak ku nyalam laban rindu tu kelalu ka expose the rainbow. Lalu ke kini kita ke mana? Ia dipeda orang sama bakal sida orang ke baje-baje bakal artis. Ya site. Hanya nak bolanya.
2: Indo tu ya rindu the rainbow bakal jadi magnet.
1: Jadi tarikan.
2: Semua time mana alun adet alun bukan Malay ya dia maga.
1: Kenyak meh kebenar ya. Bakal beli pengantar tu bisik ke sekedar yang nak pakai incinya bisik ke dah tak setahunnya supaya nak ingat debuai. Patut dia beli. Patut dia beli nya ke ruak ke nya. Nya dah tak expire iya, kadang kadang naik.
0: Keperluan nah.
1: Keperluan ke nya nang ke kita nya kelalu nak kena en slow.
0: Kalau nampak ke diri
1: ke. Kadang kalau nampak ke diri ke. Munyi ko tai kita beli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupiat tu pun. Tik kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang banyak ke kebenar yang ngasuh ruak. Aba sedek ke indok ke aku nak nyalam sedek indok. Sigi amat ruak. Ba kerasa pengantar.
2: Ya, mai. Aku tu tadi nyakannya segi sifat semula jadi Indo. Cakalapan aku nak nemu tu aku anak. Kau dah aku melatih kau dah. Lapan aku laki ya Indo. Aku nanti kalau ngajar ngantar. Tanya kena insting kita Indo tu tadi dah.
0: Natural lah.
2: Natural saya kan ngantar. Dia awak pun lama paman pembeli aja. Ada mahu dia mendatang. Mesti kita lekat dan muah ya.
1: Nyak
2: Borino. Lalu hinci ini ke patah-patah. Oh,
0: nanti dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah, kamu dua, Mien, baru ke Iran tadi. Dini boleh ke perga pengantar. Takut apa ya tadi.
2: Umur Rino.
0: Dalam diam. Ngantak kawan.
1: Tahu ngigak tanya tu nak ken
0: menang nangkap semangatnya liar
2: semangat kau gini dalam tubuh tu benar liar atau banyak
1: ya lah laban ti kita yang beda tak dibaca kita ede ngau penemu orang bukai ba media ramah bisa ada induk tu ya bisa tujuh nafsu laki tu sitik nafsu nyak kebenar orang induk tu kelalu maya pengingin ngasuh sidak itu ruak lebih lagi ba makai tu enti yang ngeluai hari utai kepatut dibeli kita contoh kita minta beli ke berau beli lawak ke di rumah empat ngede sebilik hanya ukai ruak nanti kita hanya oh mendak iklan tu nyamai banyak beli lagi ada nyamai tu beli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah grab food banyak ada nyak pansut baru ga beli baru nye, dah lebih hari belanja ke patut ruak buang
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi man. Aku ukai ngai kenya aku pengaku aku segi bangsa orang kekuat makai bam tang kadang-kadang ngasok ku lihat bam aku nanti ku kak makai tu sitik
1: aja
2: tang bidang ku kita induk salah kadang-kadang deh mesti tujuh itu stol ya pedak bukan namanya cak ambil ya sejeput stol ni beli magangnya tadi
1: ya beli magang
2: entang nanti jadi timbun ko jako tadi diet tadi gumpulnya mayo hari empat ko
1: aman tun sikit amat nan dia tu benong food festival antai ke siti kedai budak kat siti benda kedai tu kak beli mimit jujur nak dempak nampuinya ke ruak ke benar ya
2: mestinya pesan ku ngegay kita main Facebook walaupun salah tentang jimat-jimat mestinya daging bayar.
0: Nanti ya kita ke guna belanja tu meda namanya gaya belanja kita lah, ekonomi kita yang pula
1: nanti dia bisik pada budget kalau beli kita dempak yang lowek kita patutnya segi ruak banyak ya baku meh.
2: Ya mai kadang-kadang mesti orang teriak nak makan sayur tang tinggal ketengok menda gambar sayur beli
1: tak nak dempak ini dia buai banyak ke ruak munyi kau sasya Amanda tu deh 100% ku ya segi orang indok lebih lagi berbelanja bak derempu nak gak beli ke barang pengantar tan tetap ngantar zaman now bakal bergagak ke kukut bulu mata buat bedau gak beli ke pemakai barang dapuan nanggit dia tu cukup mayon do shopping ku ya nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall di rumah pun boleh shopping dia tu ke shopping bah handphone ke shopping gak bah shopping mall ni nak mayuh deh ku amat munyi ku sasya Amanda tu betul aku nak tanya gak aku tanya aku merek topik tu pagi tu amat
2: bapa sentak ku kuat tu tadi
1: tanya nak perlu nemu ku deka mana hanya nak perlu
2: aku kira nanti bakal kita ngagak bulu kening nak ngomong apa nak tampiak pemata kita ke shadow-shadow muang aduh buat tampiak pemata tak kukuat tu jarang kami laki tu nanti lu marek malek kukuat orang Indo ni cak tak nama aku buat kukuat pun mesti kak dadu di kedai ke rumah nak boleh dadu di rumah jadi kukuatnya
0: aku kan rekan
1: temen laban kukuat aduh di kedai ya mana lagi laba orang ngantak ke kita nanti kita yang pun ngantak ya nanti badas ya
2: aku tadi jarang aku melatih kukuat nama curang nanya nak ada kita lagi Indo ni cak
0: aku mendak
2: ada mendak
0: orang
2: lain yang ngerti nah
0: dulu aku mendak muam mendak kukuat
2: oh, lu pernah kukuat ya?
0: Dia
2: ketemu mesti tumbuh jambu, punya tumbuh apple, kukuat ya. Macam saya lekatnya, tumbuh mesti bulan, mesti bintang. Pernah ada kata?
0: Pernah.
2: Oh, lain kata ini.
0: Selera, selera. Kita rasa, selera nak sama.
1: Ya, aku pernah, sikit nemu, aku dua ada kemadanya, sikit ruak, lah benar patut tanya. Maka, nanti aku ngagak je deh. Jadi, nak patut, jadi saya nak ruak belanja aku.
2: Mudah lo, namanya terpercayang yang lain, bukan terpercayang yang lain
1: dari bu. Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul pas lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kau apa kukuat tu kemarin.
2: Aku nyuruh digigit kukuat tu saja.
0: Lagu Ari Manoa, Renjan.
2: Ya, 2 pagi, 3 pagi.

0: Pagi tu kami kat Matah ke Begang eh, kita ya ke Ngelama tu. Sebenarnya tu kita ada Baik Strong ya.
1: Ya, Mak.
0: Itu dah bisi baru.
2: Ya, ya. Bisi baru. Temu baru Baik Strong.
3: Empat bulan dah kenyal saya ko.
0: Itu lebih lah.
3: Kita dah belelak, belegak dulu dengan Astro. Jadi teman mending kami, Pak. Astro 871 nak ngira dini ala indoor kita diau ke pagi tu. Asal bil Astro bayar tiap si munyi.
0: Ya, dia munyi ni.
2: Ya, nak merasa ni nyo kat pukul 9 itu tak lagi macam komen peninggal kita itu Kenton.
0: Ya.
2: Bungai Cempaka. Selamat pagi dengan kita tiga DJ ke sama berjalan ke pengawal enggai kita tiga DJ Bak Kunti pagi tu. Kuya salah Aris Pita Limbang.
0: Ya.
2: Orang lelaki ruak agi kuya. Nguna nga belanja nikit pap malam hari. Ngirup nga bala kaban. Bak pap enjoy kuya. Ane angga kita lelaki ya lu ngeris minta ampun kuya. Nga komen ya.
3: Tentu kumera auta aja. Tentu kumera tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke kelalu melulu. Alamak kami tadi. Nanti kami lagi pap kumada kita. Kami tu jarak keriri. Kami mesti main bini. Dunia dia tahu mana kita
2: mula
3: kita terus
2: berbincang. Ba, siku-siku nak sebakar ya. Bisiknya rindu ke diri aja. Adanya melanya bala kabannya bertuang lumpit, dia bertunga lumpit. Bisik orang bekerja nak semua, ngai aku memai semua.
3: Aku nanya masalah ketika ini. Lepas aku tamak pergi aku ke bertuang lumpit, aku nuang lumpit orang.
0: Ya tadi pakai lifestyle ke siko
2: ya betul enjoy tau tang anang new berabih duit
3: sama banyak mana
2: dalam anang kalau ruwa
3: bab ngomong kita ke belanja ngau pangan diri tu ya pengira laki pengira indo
2: ya betul
3: ruwa tu nanya data yang dari impu kati katipan semua aku pengantar katipan indo yang nanti nemu ngena duit ya pas tangan tak tahu di pada kau kayak kategori ruwa. Ini laki tu tiap bukan kategori bekaku tu mendah deh. Kati-kati pertama gay bilik bisnis mepatnya nanti dah masuk sesian pan ya tahu dah pada kena ruwa deh cak.
0: Ya. Tapi sebenarnya apa pengawalnya lah. Gantak kau ke nemah ni kip pub ya.
3: Bisnis mepat
0: ni. Tapi buka air.
2: Ya. Tapi buka air. Ya.
3: Lepas kan kalau bisnis itu maksud kasil. Ambil ke contoh laki ke gila nginti angler kita tu cak. Apa boleh ke nginti road beribu-ribu sekali temu boleh ke salmon. Siapa untuk
0: Salmon ini nak intik eh. Bab waterfront mulai salmon. Tapi bisik kawan gua siko ah. Nga orang pikir intik pelama tu boleh berapa ribu ke?
3: 20,000
0: je. 20,000.
3: Ha.
0: Ya, ka klaim bayar dah tu lah.
3: Amat, aku dengan lama tu mucu-mucu bini yang boleh intik cak. Saya tu tu saya mai bini yang mukia cak.
2: Ya, nya kira ke bisik bisik upah ya mai. Ukai ruaknya, ukai ruak.
3: Bisik utai ke mulai ke peruntung baru bayar.
2: Tai kan nyempak kena.
0: Ha? Ikan salmon.
3: Ikan salmon.
0: Empat lah.
2: Boleh apa dia?
0: Boleh ngintik ke waterfront ikan salmon.
3: Ikan salmon.
2: Aku hirau aku tu teh buka.
3: Okey, jangan nak kita mulai bahas semua salah laki ya. Saya ke sekali tahu bertemu baru kita minggu nyelani men. Jadi men sedia ke topik yang cukup mencabar ya. So, anda kalau merepuan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
0: Win-win
2: situation. Kita ngambil induk lelaki tu hidup segulai sejalai. Anda belaya, anda nganuk sikok ruak, anuk sikok ruak. Kebenar ya. Bab belanja tu kita bersaup kebenar.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, timbalan

0: Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuaib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
1: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam. Dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
2: Apapun, laksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
3: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: warnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan bercinta. Sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat. Kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
2: Spektra 912, warnai harimu.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Tebak-bak dia suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

9:23 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Baik, kita bersama lagi dalam ruangan Spektra 9:12 Warnai Harimu untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026, dan hari ini bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Seri Aman FM. Kita bawakan secara langsung melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, selamat mendengar di mana-mana jua anda berada pada sebelah pagi ini, kerana kita bersiaran selama 3 jam dan kita akan sajikan kepada anda lagu-lagu hiburan serta informasi yang bakal kita muatkan dalam Spektra 9:12 Warnai Harimu. Dan untuk edisi Khamis pada hari ini, anda bertemankan saya Mulyami Ahmad ataupun Amy. Ya, mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan menggembirakan, menyeronokkan. Ya, siapa menyapa kita dengan rakan-rakan, terutamanya di pejabat, di luar, mana yang suka bersukan, ha tu dia, mbak jangan berikut, ada yang nak berperis walk, ha. Okey, jagalah ya, insyaAllah jagalah keharmonian, pergaulan antara kita. Okey, semangat kemerdekaan. Adik kita dari SK Bank tadi pun dah mengucapkan selamat hari kebangsaan kali yang ke-69 berserta dengan temanya. Jadi kita dah mengetahui lah bahawa kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalan Gemilang bulan Ogos tu, kita sama-sama mengibarkan Jalan Gemilang di premis-premis perniagaan, bangunan-bangunan pejabat serta awam swasta di kenderaan masing-masing, ya. Toknya akan memberi cerminan lah, ya, bila kita kibarkan bendera ataupun Jalur Gemilang, yang beri semangat patriotisme lah, ya, dan juga kesetiaan kita kepada negara. Tok namanya ambil berat, ya, sikap ambil berat terhadap bendera negara, sejauh mana kita, apa kata orang, tak menghargai kemerdekaan yang dikecapi, ya, hasil keringat, darah dan juga air mata para pejuang yang terdahulu, ya. Okey, sedikit sebanyak berkaitan dengan kibar Jalur Gemilang, kita beri semangatlah, ya, pagi tu yang bersarapan, selamat bersarapan. Penting sarapan tu untuk tenaga harian kita. Sekiranya kita orang makan makanan yang ringan maupun yang berat, yang pastinya kerja mau dipolah juga satu persatu, ya. Ada umur dah. Okey, Zenazin dengan pilihan lagu yang seterusnya, Sangkar Cinta dalam versi orkestra RTM di Seri Aman FM.

Zenazen menganggap kita orang dengan lagu Sangka Cintanya dan yang menganggapnya ngurung supaya kita orang terus mendengar siaran Siaman FM di samping lagu-lagu hiburan yang maka kita sajikan, dendangkan khususnya kepada pendengar. Dan untuk seterusnya kita nak berkongsi maklumat mengenai info cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan bahagian Betong ya. Pada hari ini Khamis 6 Ogos 2026. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 12 jam ya, selama 12 jam. Baik, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Manakala untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian kita mengenai maklumat semasa kita, info cuaca yang dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
2: Selamat Hari Kebangsaan!
0: Bersama kita kekalkan perpaduan,
3: sayangi Malaysia,
4: dan hargai jasa para

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Jo, buka radio kita dengar. Jo.
3: Terima kasih kerana mendengar Seri Ahmad FM. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Ahmad FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Spectra 912 Warna Air Harimu. Kita bersua lagi untuk jam yang kedua selepas kita dengar berita tek dunia 10 pagi dari Nasional FM. Terima kasih kepada adik kakak semua, pakcik-makcik, abang-abang yang setia bersama. Sekianlah kita mendengar melalui siaran radio ataupun melalui Facebook Suria Aman FM. Ada yang mendengar melalui TikTok Live, ada yang menerusi aplikasi RTM Klik. Kami sangat-sangat menghargai anda. Okey, telefon pintar ada. Di ujung sangit kita orang aja. Kini tu boleh nimbak ke sini. Klik aja di RTM Klik ya. InsyaAllah kita orang dengarlah siaran tempatan kita di Sri Aman. Dan juga di bahagian Betong. Ya. Okey, jadi untuk seterusnya, apa yang nak dikongsikan bersama hari itu bermulanya apa ni, satu tinjauan ya, mengenai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS 2026 yang diadakan di sekitar bahagian Sri Aman ya, di Bintong Nyemungan Simpang Lubuk Antu pada 6 hari itu sampai 9 Ogos 2026 ya. Jadi tinjauan yang seterusnya akan datang 10 hingga 15 Ogos 2026 di RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi mohon kepada semua penduduk yang terlibat untuk memberikan kerjasama sekiranya ada pihak KKM ke rumah dan datang menembubual kita orang ya. Dan kita orang jangan risau, jangan sah gelisah, segala maklumat rahsia dan tujuan sidaknya tu pun datang untuk mendapatkan maklum balas dari soalan yang dikemukakan. Jadi berilah kerjasama kita orang kepada pihak KKM kelak ya. Jadi bermulanya kita sampai 9 Ogos 2026 setidaknya akan berada di Bintong Nyemungan Simpang Lubuk Antu ya. Selepasnya baru sudah bergerak ke RPR Fasa 1 Sri Aman 10 sampai 15 Ogos 2026. Jadi bantulah ya, sama-sama kerjasama kita orang amatlah diperlukan. Sudah nak dapatkan maklumat malum balas sebenarnya. Kelak adalah soalan yang akan dikemukakan. Jadi kita menunggulah ketibaan sidaknya. Jadi hari itu 6, 7, 8, 9 4 hari di sekitar kawasan Bintong Nyemungan Simpang Lupa Antu dan seterusnya 10 hingga 15 Ogos di RPR Fasa 1 Sri Aman. Itu mengenai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity yang kini baru saja bermula diadakan di sekitar bahagian Sri Aman.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Spektra 912, Wanai Harimu. Perjalanan ini kita teruskan dengan salah satu makluman juga ya. Amun ada masa senggang, kita orang bolehlah datang ke Sarike. Sebab apa? Bermulanya esok sampai hari Minggu ya. Akan dilangsungkan program Sarawakku Sayang ya. Untuk bahagian Sarike. Jadi kira lokasi yang ke-6 ya. Lokasi yang ke-6 untuk program Sarawakku Sayang. Jadi program tu kelak yang akan menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan serta aktiviti mesra keluarga selama 3 hari diadakan di Kompleks Sukan Sarike. Dan sebagai informasi kita bersama, Majlis Perasmian Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sarike akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ya, pada 8 Ogos jam 10.30 pagi di pentas utama Kompleks Sukan Sarike.

kita nak kongsikan juga antara aktiviti yang disusun atur, terutamanya untuk seisi keluarga, termasuklah senam aerobik, fun run, fun walk, sukan rakyat, itu juga yang melibatkan sukan e-sukan, ya, e-sport, aktiviti kanak-kanak, jualan usahawan tempatan, pameran agensi dan juga demonstrasi masakan. Jadi pada sebelah malam akan diadakan Malam Budaya Sarawak pada malam Jumaatnya, yang menampilkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum. Diikuti pula konsert rakyat pada malam Sabtu yang juga bakal menghiburkan pengunjung dengan persembahan artis terkenal tanah air dan artis tempatan. Okey, dialu-alukan untuk semua yang berada di sekitar bahagian Seri Mentong maupun di bahagian Mentong di luar kawasan, datanglah ke bahagian Seri K untuk sama-sama kita menyaksikan ataupun terlibat samalah dalam aktiviti program Serakku Sayang. Banyak aktiviti menariknya di situ, seperti yang dia nyatakan, ya, kita orang boleh dapatkan juga lah khidmat nasihat dari pelbagai perkhidmatan. Tok Wang boleh bersuah muka lah dengan sidak agensi yang terlibat, ya, sepanjang 3 hari penganjuran. Jadi tanggalnya bermula esok 7 sampai 9 Ogos 2026. Sesuailah untuk kita orang, mak keluarga, ya, kawan-kawan, teman-teman ke Sarike, di Kompleks Sukan Sarike, program Serakku Sayang, bahagian Sarike.

cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

the Burung Merpati, Bruce Orchestra, RTM, Haiza dan penyanyi tak asing lagi, Hermantino. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Suria Aman FM pada sebelah pagi ini. Mudah-mudahan setakat ini anda semuanya terhibur ya, sambil anda melakukan tugasan anda. Selamat menjalankan tugas kita orang lah, dalam apa juga pun caranya, kerja yang berbeza. Jadi saya nak kongsikan juga apa yang berlaku di sekitar Suria Aman tu. Kena itu sibuk juga di Pasar Seri Jaya oleh kerana projek menaik taraf jalan dilaksanakan bermula hari itu sampai 8 Ogos 2026. Jadi maklumat itu adalah untuk semua para pengunjung yang menggunakan jaraya dan juga peniaga dan anda yang berada di sekitar Pasar Seri Jaya Seri Aman ya, kita kongsikan bersama daripada pihak Majlis Daerah Seri Aman tu berkenaan dengan apa yang sedang dijalankan, iaitu projek menaik taraf jalan yang giat dijalankan di kawasan Pasar Seri Jaya ya, bermula hari tu 6 sampai 8 Ogos 2026. 3 hari diadakan, bermula 8 pagi sampai 5 petang ya. Sekiranya ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang sedang berlaku ya, bolehlah

72 ya, 32072. Jadi kira sibuklah di sekitar kawasannya apa-apa pengguna, jadi berhati-hatilah ya, sebab setidaknya malah kerja. Memboleh carilah alternatif raya yang lain ya, untuk kita orang nak menuju ke rumah masing-masing ataupun yang nak menuju ke pusat bandar ya. Maklum dengan atas perkongsian yang kita mbak tadi, untuk makluman semua ya. Baik, saya nak bacakan juga komen serta ucapan daripada rakan Facebook kita. Awal juga setidaknya menghantar, mengirim, nyampe pesan. Jadi dengan kesempatan yang ada, Amy bacakan. Untuk yang pertamanya, komen yang pertama datang daripada Agnes Indai Robin ya, yang berada di Miri. Selamat pagi katanya. Selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tak panas ya. Nak kita disiarkan lagu ya, buat hiburan semua peminat setia Seri Aman FM. Dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Roy Kuang, selamat pagi, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Streaman FM. Wanak Iharimu kerja sambil dengar Spectra 912 tu katanya. Terima kasih Sampian Podin. Okey, Sampian Podin, apa berita orang Bintulu? Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Mudah-mudahan sampai salam kita ya dengan keluarga. Okey, Rashidah Hadi, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas. Kejap lagi nak memasak katanya. Awal masak pagi tu, awal relax, nauna. Selamat pagi, selamat berhibur. Nak dengar lagu joget siapa dia? Terima kasih Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Okey, seterusnya Ramli Lee. Okey, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seri Aman FM. Mantap katanya, mantap ya. Okey, terima kasih Ramli Lee. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang setia bersama di RTM, teman setia anda.

0: Caca, duhai lagu tu tak jang, jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya, ya. Duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
1: Best nak ya.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM ya radio hitam pun lah.
0: Hai he, duhai siaran kita pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warnai.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sweet Child dengan yang terlarang itu godaan. 11.19 minit pagi dan masih lagi dalam ruangan Spektra 912 Wanai Harimu di Seri Aman FM untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Jadi bertemankan Amy Harito dan kita nak kongsikan juga antara informasi yang seterusnya yang bakal diadakan berkaitan dengan sukan, ya. Sukan Commonwealth di Glasgow sudah pun selesai. Tahniahlah untuk Malaysia di kedudukan yang ke-10 dengan 8 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 gansa, ya. Dan untuk akan datang untuk pasukan Sarawak, negeri Sarawak akan berentap juga bersaing dengan pasukan negeri-negeri yang lain dalam Sukan Malaysia Selangor 2026. Tamasya Sukan Malaysia untuk edisi yang ke-22 yang akan diadakan pada 15 Ogos sehingga 24 Ogos 2026, adik kakak. Ya, tarikhnya. Jadi pelbagai acara sukan yang akan dipertandingkan di negeri Selangor yang akan melibatkan 37 jenis sukan merangkumi 474 acara pingat yang bakal dipertandingkan. Jadi kita nak kongsikan juga lah antara sukan-sukan yang akan dijalankan kelak, antaranya akuatik, angkat berat, badminton, berbasikal, bola jaring, bola keranjang, bola sepak, bola tampar, bowling padang, catur, e-sukan, gimnastik, golf, hoki, judo, kabadi, karate, kriket, lawan pedang, memanah, menembak, muay thai, olahraga pelayaran, pencak silat, petong, pingpong, rugby, sepak takraw, silam bam, squash, softball, taekwondo, tenis, tenpin bowling, tinju dan wushu. Ya, antara 37 jenis sukan yang akan dipertandingkan kelaknya dalam Sukma Selangor 2026 pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Para Sukma pada 5 September hingga 10 September 2026 untuk bulan 9 untuk para Sukma. Yang kita kongsikan tu adalah untuk Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi jangan lupa lah, ya, kelak kita nangganya siarannya di TV, saksikan. Musisi labnya akan bermula siarannya pada pukul 7 malam, ya. Kelak ini akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk Sukan Malaysia Selangor 2026, ya, sebagai informasi kita bersama. Baik, kita bebo lagi untuk sebuah lagu dalam versi Inggeris. Lama juga kita sih dengar lagu tu, One Sweet Day, Mariah Carey dan gandingannya Boys to Men. Semuanya di Seri Aman FM.

Lagu kedua terakhir kita, Aina Abdul dengan Penat Jiwa. Dan pada pukul 12.30 hari nanti, kita akan menyiarkan berita tengah hari dan rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang seterusnya setiap hari bersama di Sri Aman FM, ya, dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Dan sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini, Khamis 6 Ogos 2026, bertemankan Amy. Terima kasih banyak atas perhatian anda dan semoga terhibur. Baik, kita terus ke pilihan yang terakhir ini, persembahan daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Teknologi Telekomunikasi ke Jemaah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke langgur penemunya Diatuk agi benar di Serenih Attorney General Sarawak sebenar di Keranau ke ngau perintah Sai ngambil ke atur ke senipak uliah di perundiang ke tunangkan ke teknologi telekomunikasi kemayar itu kemaja berpanggai bab pengawak guna ruang spektrum nanti dibanding ke ngau aset mendam baka fiber optik kelimpah hari tinentu ke ruang spektrum uliah dijaga setipak ngau guna teknologi ke Dodi Ari Ila. Ia maksud ke Jakarta di Kuching. Bak pengerami maka lemai berserimang ngau onan tahun ke 25 Sakofa. Opis Kerja Raya Sarawak keras dekan entu ke projek ngadu ke jalai diplomatik di Kuching oleh tembok dalam tempoh sebulan. Direktur Opis Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. K.C.D. Morris, madah ke projek tu yang kaum pengawak tingadu kendur ke ditimbuk ngau jalai ke tekerap. Dikena niaga pengerikun ngau pengelancar pejalai orang. Yang maksud ke Jakarta lebuah kenemuai ngabas tebing ketusur bandurnya di Kuching. Berbangunnya yang menggak bisi udang ngasuh kontraktor ngangkat ke atur pengelikun bak tabak projek tu. Yang kaum nyedia ke papan tanda ngau kerbanti cukup dikena nyaga pejalai perengkap pengangkut bak ndurnya. JKR Sarawak megak dekat semampai ngemata ke projek tu ngambil kau oleh tembok nitih ke spesifikasi ngau timpuh ti ditetap ke. Orang ti gawak berupis tanah ngau survei Sarawak atau ke JTS patut merti ke pengawak ngatur tanahnya ukai semua ti pengawak pengurusan aja dan nyadi ke tanggung pengawak ke cukup besar dikena ngetan ke kedaulatan Sarawak. Bab penerang media ya, Direktur Upis Tanah Ngau Survei Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awah Mahmud, mada ke tanah tu ianya aset strategik ke nyadi pogok pemansang dan titi ngau pengelantar menua tu Jemaah Ila. Nyalai genap ikut orang kegawak bak upis tu patut merti ke ungkup pengawak sida dan tentu ke pengurusan tanah di pejalai kengena integriti ngau cara di profesional. Yang maksud ke penerang tu lebuah kebijaku bak program Level Up ngelati ke servis Siri 2 tahun 2026 di Miri. Program 2 harinya digolok 300 ikut orang hari Raban pelaksana upis tanah ngau survei hari Selampur Sarawak. Seraban Nembiak Ari Sarawak kelandik bertanda udah ngangkat ke nama Sarawak pengudah sida keboleh mayuh macam pemujur berpikir ke diatur di Kuala Lumpur, Shanghai ngau Taipei bedau lama ke udah. Penerang Ari Gerempung Seni Pemerintahan Kuching madah ke kontijennya udah boleh 26 itik Mido Mas, 15 itik Mido Pirak ngau 12 itik Engkerajo kelimpah Ari 2 itik Anugerah Merit. Pemujur tu undang uliah sidak tu bak The Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, Pekit Tanda Elit Asia di Shanghai, ngau Pekit Terbuka Taipei. Giovanna Goh Yi Zian ke berumur 9 tahun, nyadi nembiak ke pemaduk mayuh boleh miru mas udah ia ke ngumpul 8 itik mas ngau 2 itik Engkerajo. Tunaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Gary, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Jadi ke sekali tu kita terus ngegai YFM Iri.

0: Kerja Canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuma miring o kuma Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulanya sejalan.
1: Ya, salam tapi bahasa selamat tengah hari. Terima kasih laban milih YFM Miri ke tengah hari itu. Dalam awak ngelah tengah hari, begulai ngegeng 2B. Berengkah hari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari itu. Salam Borneo. Salam hari utara Sarawak, hari Bandar Raya Miri nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Nama berita abi.
2: Oh, sempat pay mana tu? Kira ke baru ya, tu begulai baru tu bandar ni.
1: Iya, lama nak begulai penyawari
2: barang regata. Iya.
1: Bisa lelengau bi nadai.
2: Oh, nadai lelengau bi si komunik ke pulau. Kapak lelengau ni pulau.
1: Enggak lelengau ke belabang brand buster. Brand buster kakak dah.
2: Oh, kira ke nama tu tadi Sarito. Nadai brand buster tu Sarito ni. Laman cicat agi pemisi
1: ku ya. Kira ke nengkuai dulu mah belabang. Oh.
2: Iya.
1: Okey, lalu... Yeah. Gaya hari di Bandar Raya Miri panas ke tengah hari itu. Hatang saja pihak tua berkongsi dulu berita atau ke report gaya hari nangkan ketau.
3: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ba YFM Miri dalam kandang 24 jam ke dekat datai. Lemah itu hari di sadang dekat hujan lalu diumbak ke ngau report kudiknya di bas kedandur. Malam hujan bas kedandur lalu... angin barat laut berpuput ngapeneras pulah ngai 20 km sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Jadi suhu atau ketika sepengangat di Bandar Raya Miri 24 ngagai 35 darjah Celsius. Jadi begini aku report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke tengah hari itu lalu tuan terus ke ngelah tengah hari dan bakal selama nadai berubah program. Nangkan tu lagi kita bisa ngelatai ke Jacobson 12 tengah-tengah hari. Nangkan kenya temuai minggu tu pemesai hari upis pengerai hari sepitar miri bisa datai berulai ngetuan nabi ya. Tidak yeah. Ngenang nama tu tips kita hai gayu tu dah.
2: Ya.
1: Petuah lubah tuah. Yang dia sekat nemu berkini ke tips atau ke petuah lubah tuah. Ngarap ke dengar kerana kami 2B. Ngau temu ya. Hai lagi. Nabi ya.
2: Betul.
1: Ya. Kelebih lagi bala kabar-kabar tu. Pelabak ku. Mayu akan ingat ke ni munura di Sri Aman kan ingat ke tips lubah tuah. Ya. Sama lagi.
2: Ya. Ya, lagi ditangkan ke nyawa lagi kita dekat meningkat motivasi udahnya bisik program ruai kita aku bisik ngemai sikup temuai lagi di Jabana.
1: Motivasi nada lagi berganti ngau Sarawak Mansang.
2: Sarawak Mansang.
1: Sarawak Mansang dengan nyawaan bisik temuai baru ruai kita.
2: Ya,
1: sikup hari finalis SSJ ke-9.
2: Ya.
1: Winnie Alabat bisik temuai kemiri lalu dihitarit ganya ditemuai ruai kita ke tengah hari itu.
2: Betul. Iya betul.
1: Setengah jam ke penudih nak bakal selama kita bisa interaktif wai. Jadi mayanya meri peluang bala peninga. Jadi playlist manager tua nabi ya.
2: Iya betul.
1: Retinya kira ke 70% lagu ke ditebah ba interaktif wai dan playlist dari bala peninga. Jadi terus ke pengerino kita ngagai ujung program tu lagi begulai ngagai 2B.
2: YFM Miri.
1: Ngelat ngari.
4: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
5: 95.7 FM 98.0 FM RTM Klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
4: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai segulai sejalai Asmara by Kimberly winner Miss Petra.

0: Latino, Marina kita yang lagu dari Pongan. Nama Rete dari Pongan. Bujang namanya.
1: Dari Gap, Bujang.
0: Dari Gapnya, Bujang Gap. Dari Pongan nama Rete. Harap kau boleh peninggal berdaya kita bisa boleh nerangkan.
1: Iya. Nanti penemu aku, engkanya Bujang Rete kini.
0: Bujang Rete.
1: Iya. Engka kini lamban menang 2 minggu nak mulainya lagu yang Bujang Rete.
0: Iya. Terima kasih. Lamban peninggal kita tahu. Okay, semina kita iban aja.
1: Iya, betul.
0: Berengkah hari dia tu tuan nak boleh ngadu ke playlist kita ada kanyang nyerang kaum semua bangsa
1: semua
0: ke
1: bisa
0: di Sarawak. Iya. Di tu ke ninga ke YFM Mirai apa ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi maya aku di Selangau apa lama aku dah bisa tumu bala kaban telefon dini jalai tutup kena koran abe.
1: Iya, betul.
0: Jalai tutup nama aku kuda galawan tino malamnya pagi ngadu ke final tanya semi final SSJ dah. Jalai tutup rumah basika ko baru ku nemu nih. Ti ngadunya kena nemu nama tak kenya di Demiri dah.
1: Iya.
0: Kita ke pulai ri marudinya terus ke Selangau.
1: Selangau ya.
0: Jadi ke tengah itu tu mai berita ngau lansa bekau ngau lomba basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat kemirin jadi palan dagang temuai lomba ngemain tikas antara bangsa lalu ngaunya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak.
1: Iya, jadi sampai Menteri Dagang Temuai industri kreatif ngau seni peminan Sarawak nya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur paketnya serius ngau pengawak perintah Sarawak tidak kena di sektor dagang temuai hanya di penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 ianya PCDS 2030.
0: Ya, jadi ia masuk kerja konya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah berjadi pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Mbak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi.
1: Ya, jadi koya kenya ditumbuh 5 tahun ke udah KBCR ukai seminat paket lomba basikal tang Siti Pelasar kena nyuka dagang temuai gaya hidup pengerai ngetan ke rampak menua ngawal komuniti.
0: Ya, jadi edisi itu dipasuk 545 iko penyerta dari 27 tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta dari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Penyawahadan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Mansak Pantai Bungai, Bekenu, jalai Besai, Pen Borneo, ngau Megah Lambir, ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa.
1: Yeah. Ya,
0: dan sih aman kita terubah ya Mansak takkan ujah menua orang. Tanya pada kalau daripada nang berupai ngasuh hati kita lihat ngasuh hati kita temegah napi abe na.
1: Iya betul. Jadi tu pun penguat sih cukup mana akhir bagi yang tidak perhati ke program tu nama tu gaya hidup pengerai. Jadi kira ke laban tidak kengo pakai tu deh DJ Bana yang nato alu ngawai mesti ke bisi training atau ke praktis suah nanti bulan baru leh ngau laban tu ukai panah yang pu kilometer
0: 108 kilometer.
1: Iya.
0: Ya nyerinya berita ke terubah mayu lagi berita ke bukai ke dekat dikunci kami dua es pemanjai kita bergulai nyentuh lagi pukul 3 lemai tu lagi.
1: Iya.
0: Lalu di Selangau bisi tuai raban bangsa si kau nanya nuan nabe.
1: Iya pihak.
0: Mulu Thomas Jawa nanti nak salah ingat ku nanya ke geng B nanya nama bangsa aku yang anakku.
1: Oh ne, okay nama tu. Kadang-kadang orang, enggak, kena laban orang saruk ngau nama aku tu le, laban nama senem ku nyak Cina. Tang nyu nemu jaku iban gitu tadi.
0: Enggak pengulu di sini mana kedere mana nama bangsa nuan ketengah itu.
1: Laban orang mayuh katanya jadi bangsa aku tu sebenarnya hari apa aku Cina. Tang indai ku ke bisik kacukan iban Cina megap pembisik ngau bisik campur tambi tambi tu kai tambi sempat tu mana adi Sri Lanka
0: adi Sri Lanka
1: ya tang nan munya ku bahasa sidak ya dian
0: nah nan munya ku tambi ya
1: iya betul
0: jadi kira ke Kumai dara Iban Cina, kira penakan Iban Cina tambi mana be ya?
1: Iya betul. Jadi ganap ke udah temu me bangsa sebenarnya.
0: Iya tau lagu kena merindang bala peningkat kita di Selangau nyengkau bala. Asih dari SIDS ke Mayu dan nyukong Mayu kemarin. Lagu dari Robin Internet Transmission dari Iban Cina ngelatengari.
1: YFM Biri.

0: Ya, begini aku cerita dalam lagu Darah Iban Cina. Ya, ya. Kena beri nampak lah peningat ke tengah hari itu. Terima kasih Mama Yuh menada Yakob Bukai oleh daripada Ketua Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kak belanja kita makai ngai kenya di. Siko aja belanjanya ringan, gara bukai lagi Nabi ya.
1: Iya.
0: terima kasih hanya jam jago oleh bereng ngebelah kita ke empat pemainnya ya kanya semina dalam radio dalam RTM klik ba Facebook Miri FM Nabi ya
1: ngau TikTok mega sekali mayo sida ke menung menung tua ba wak ngelah tengah hari sarito mana
0: ya sekali lagi ngingat ke bala peninga pukul 1 tu lagi temu kami dua Iris Vita Miri hanya puan atau ke Metron Parida Ingo dekat nerang ke bekawa ngau cara kita nama tu nyaga pengerai ngau petua lebah tua emna be ya harap kepala kita nena ngampet ke derek ninga karena ngau kami tiga laban cukup berguna tips ya cukup berguna nadai oleh nadai tentu oleh dipelajar ke tahu kena oleh de beli na be ya ya jadi sebenarnya macam aja kepesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninga mana kita berperinan dulu lagu baru hari Rika Anderson angkat kata bungai pinang tang sebenarnya yeah. Kita ni ngak pesan tau YFM
1: segulai sejalai
2: anang boleh pindah ke bukai dito ajami kita bugulai ngogeng dobi gini age bawa YFM miri mewai.

0: Ya, Bungai Pinang hari Ricky untuk Andrews. Kena berinam bala pening Arab ke atau berinam mana be ya? Aw nak kak dia tahu bisa orang dah ngumbain wanya Bungai Pinang be.
1: Bese tapi nak tak pada.
0: Kira lah pulang lah now. Jadi itu habrengka nggak pesan kah bisa diterima ke tengah hari itu. Jadi pesan keterubah tu ngata sulit lalu dituju ngai kabar Melayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangatada, Nangangungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintanggur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit, Ngau Kabam Melayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, serta Kabam Melayan ke Ngelalani yang Joseph Suti, tau ke ex Cigu Suti, anak Bujing, ke bisik ninga ke pesanto. Jadi pesanto minta kita datai, Ngau Nguan Ulit, ni yang ex Cigu Suti, kena 8/8/2026, lalu ngetas ulit niang dekat diatur kena hari Minggu 9/8/2026 berengkari pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke ngau pengawak muai entabalu. Jadi kabar Melayan ke dipesan dipinta datang ngagai rumah lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu Penderang Kesilia tau telefon naga lumur 012-372-5895 012-372-5895
1: Ya, jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit niang kumi anak musang ianya niang kumi anak busang lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan madah ke penguat ngetas ulit niang indai sidak ya ianya kumi anak busang dekat diatur kena 8/8 ianya hari 6 lalu nguan ulit kena 9/8 pagi ngetas ulit lalu muayan terbalu. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah awal Tegalung Ulun Daih di Pakan. Jadi penerang ti sila tau terus bertanya ngagai senu berkusung 13-568-5442 tau ke berenduh berkusung 12-845-8658.
0: Ya, pesan ketiga tu pesan rabat datari mata anak Tegano, mata anak Tegano, madah ke Inaya, Yun anak Agus, tau ke bini ni yang Tegano, tau ke Inaya Sanlin. Udah nadai kena 6/8/2026, ni nyak sarito, pukul 6 pagi tadi. Jadi ini yang dekat di Intu, bak kampung Kedumpai Tengah, Ulu Sebuyau, ni yang dekat di Anjung, kena 8/8, ni nyak hari 6, pesan tu dituju ke ngagai bala kabam belayan bak kampung Sengkalan Semunjan, kampung Keniung Semunjan, kampung Munggo Semunjan, kampung Sepawah Semunjan, kampung Kepayang Semunjan, kampung Mentu Semunjan, kampung Segak Semunjan, kampung Sungai Indai Semunjan, kampung Tubak Semunjan, ngau kabam belayan di Pelilih Menua Sebuyau Kuching serta kenglalan yang Iwan anak Agus. Jadi penerang kasilia kita tahu telefon dengan anak yang punya mata anak Tegano kena lumur 010-5879-110 010-5879-110
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datang hari tuan rumah David anak Manggit hari ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan ke madah pengawak ngetas ulit ni yang ex tuai rumah Manggit anak burung tau ke Apai Teresa. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 ianya 8/8 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur berumah tuai rumah David anak Manggit berpukit burung ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabam belayan di Naman Sibu, Durin, Maung, Berjait Kenawit, Pimengat di Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bauh Burauya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangamangga Muka, Bukit Geladan Selangau serta kaban belayan kenalan dirintai ke Dito ke ngelala niang eks tuai rumah manggit anak burung tak ke apai Teresa. Jadi petenang ti silet tak bertelepon ngagai David anak manggit berkusung 13-580-5645 tau ke bat sintan anak David berkusung 11-251-8014.
0: Ya, sebenarnya tu nampak pesan kujung kakek tu Merina Bala Peningah lagu baru hari urai tu be ya. Dia ya. Lah tanah kita berperinah dulu ngelak tengah hari
1: The Wife and Miring.

0: kawasan ke bisik di cuma kami berawak ngelat ngari ke dikira ada YFM Iban ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti To, pesan ngetas ulit dituju ngagai kemelayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, pemegat di Senibung, Sungai Durian, Sungai Aum, Kampung Sentosa, Salim, Setapang Oya, Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, pemegat di Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Sarikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah di Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, pemegat di Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Song di Kapit, serta Kamar Belayan di Kuching, Sri Aman, Bintulu, Miri, serta Kamar Belayan, Tik Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex Cikgu Suti Anak Bujing. Jadi pesan tu diminta kita ratai anguan ulit niang ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ngetas ulit kena hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026 berengkah pukul 6.30 pagi lalu ditangkan ke pengawak muai antar balu. Jadi pesan pengawak tu dekat diatur di lot 248 di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim di Sibu. Jadi penerang ti Silia tak bertelepon ngagai lumbur kosong 12-372-5895.
1: Ya, pesan ke Siti itu pesan rabat dituju ngagai kabang belayan di Rumah Badan Nanga Talung, Rumah Tinggau Lubuk Pantuk, Rumah Ngindang Rantau Kemayang Manis, Rumah Juni Nanga Stamang, Rumah David Hujan Nanga Sepayak, Rumah Guyu Nanga Ukum, Rumah Simon Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Rumah Birai Nanga Mengiliang, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bunan Sekunyit, Rumah Anthony Kacuang, Rumah Lingga Lepuh Mawang, Rumah Tila Lepuh Mawang Ulu, Rumah Nanang di Engkranji, Rumah Jawa Kapu Ulu, Rumah Julius Kapu Ilek, Rumah Entebang Sebandi Ulu Ngau, Rumah Sanggung Sebandi Ilek, Rumah Nunung Jela Lambir Miri, Rumah Tan Kampung Engkari, Rumah Miau Ketibasung, Rumah Riang atau ke Rumah Cuat Sungai Keruh, Rumah Meluda Ibur Ngau, Rumah Sain Menyebat Ngau, skim penempatan semula pasal 1 ngau 2. Jadi pesan tu madah ke pemati nyawa anak badak, nyawa anak badak kena 5 rebola 8 lalu dekat dintu barumah Endawi nanga jelak lubuk antu niang dekat dintu babala mayuah kena malam hari 5 inya pergilah 7 rebola 8 2026 lalu lekat dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 8 2026 hanya pagi hari 6. Jadi pesan tu datang dari Tukiang anak nyegang penerang kesilet tak telefon lagi yang nak lumer 013-48-31-435 tau ke ngagai ngali anak nyegang hanya lumer 011-25-18-2406.
0: Pesan ke sekali tu pesan rabat atau ke pesan berat. Data dari Davidson Kibak Ana Janting dari rumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang. Madah ke menantu ya, ianya Pilimun Anak Wat. Ianya Pilimun Anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2006 tu tadi. Lalu dekat din tu babala mayu berumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang kena malam hari 4 inya sarito 6 hari bulan 8 2006 lalu dekat dikubur berpenam Jalai Saka di Betung kena pagi hari 5 inya 7 hari bulan 8. Jadi di, pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke Semakai ianya Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar, Nanga Ajau, Sekatap, Engkeranji, Dabuk, Melayu Ilik, Rian Batang, Rumah Panjai, Kenambah Nanga Jelau, Jelau Atas, Bebengai Kibak, serta Tuai Rumah Kibak Anak Kanyan, Tuai Rumah James Anak Ngali, Tuai Rumah Jong Anak Kesa, Tuai Rumah Kujat Anak Dundang, ngau semua sidak ke di SPS Nanga Jagui Ngemah Kenawit. Ngau Kabam Layan kenalah dirintai ke Ditok. Jadi pesan tu tadi diminta datai ngau ngesah penusah pematin yang pilih muat anak wat. Ianya ni yang pilih muat anak wat di rumah Edward Anding Gensurai Laya Betung kena arimpat ianya malam sarito lalu dikubur pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 ianya 7 hari bulan 8 2026.
1: Yang jadi ya sebab tu nampak pesan ku cakap agak agak bangga awak kita ingat lagu hari Heli Baru Kiro ngelatengari
0: YFM Miri.

0: Ya, terus ke pesan ke dengar itu Siti terpesan kata sulit ngau ngambil terbalu pesan atau data dari BB yang uncang nasau ke Bamblayan ke ngelala lakia liau sui un tau ke alo tau ke apai supin udah nadai kena 28 bulan 7 2026 subak datai minta kita ke ngelala ni datai ngau pengamang kata sulit lalu ngambil yang terbalu ni yang nanti dekat diatur kena 7 bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi mbak peruan tanah baru rumah anak niang. Jadi pesan tu nuju semua ke Bamblayan ke ngelala serta sama sepemakai ngangau ke sidak sampah datai ngagai pengawal ngetah sulit tu ngau muai terbalu. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai David ngena lumur 011-251-14-1806.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan berat mereka datai Ari Ranti anak Sabai rumah Siti Tisa Ulu pesan madah tu pesan ngagai ke Bamblayan Ari Tanjung Rembai tu rumah Kristina Lidong empat buah rumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang Asal Baladi Semayang Berangan dua buah rumah Panjai Kejemut Tabut Tembung Buyung tiga buah rumah Kubal enam buah rumah Baladi Dimpaku Undut Pemegat di rumah Dain rumah Francis Kaung rumah Rominio Nangas Kerang Baladi Tajur Baladi Sebakak Pemegat Lipat tiga buah rumah Panjai Baloi Sekrang, Bakas Baram, Bunuh Sekrang, Ngau Kebukai ke Ngelala, Niang, Jana, Anak Ucai, Tau ke Apai Sylvia, Udah Nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Niang tu Udah Nadai di General Hospital Miri. Lalu Niang tu dekat itu Babala Mayuh malam hari 4, Inyak Seritup Megap, kena 6 hari bulan 8 2006. Lalu dikubur kena hari 5 inyak pergila 7 hari bulan 8 2006. Jadi penerang ti silia atau terus giga inyak ranti anak Sabai di rumah Siti Tisa Ulu bekaul ngau ngawa atau inyak niang jana anak Ujai dipinta datai ke rumah Siti Tisa Ulu.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngeta sulit ni yang ex-sergeant Balikau anak Go data dari Stephen anak Balikau tak kapai Linton madah ke ngeta sulit ni yang apa sidainya ex-sergeant Balikau anak Go pengawas tu dekat diatur kena 8 bulan 8 2026 hari 6 8:30 pagi rumah Stephen Balikau tak kapai Linton Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju kepada semua kawan Melayan di Sungai Gad, Sungai Yuang, Sungai Sud, Sungai Mujuang, Entawau Balih, Batang Rajang, Sibu, Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kawan Melayan ke ngelala ni ex Sejen Belikau anak gua penerang ke Silia tau telefon nuju Madeline Belikau 016-2009-632 atau ke Meriah Belikau 013-8473-400.
1: Ya, jadi itu pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai dari luka atau ke indai ngi. Madah ke ngetas ulit niang indaya nyak lidong anak alan atau ke indai luka atau ke indai ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 tu pukul 8 malam lalu ditangkan ke Muat Antabalu pukul 10 malam. Jadi Kepamblayan Ari Sri Aman, Sekrang, Sarikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Pemegah di Tabau, Tebas, Binai, Serak, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Buat Baru, Suai, Niah, Liam, Ngau Miri. Jadi pesan tu dipinta kita ratai ngagai rumah Philip anak Bagong, Sungai Silas, Jalai Ulu, Sebawah Bintulu. Inya pengawal ngesah ke pengetas ulit. Inya niang lidong anak Alan. Inya niang ilidong anak Alan. Tau ke indai luga. Tau ke ini ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 2006 jam 8 malam, lalu ditangkan ke Muai Entebalu pukul 10 malam. Jadinya pesan berat ke bisik diterima kami berawang dalam tengah hari hari YFM Mirito Bana.
0: Ya, jadi sudah tahu lagi kita terus nyingkang agak program temu hari minggu tu. Ya. Injau Roselina Bilung kemarin ke jam pagi sekolah sejalan
1: YFM Mirito.

0: Terima kasih kita ke Meruan Milih YFM Amerika tengah hari itu. Banyak keningat ke kami bahawa RTM Klik bahawa radio ngam mega meda live bahawa Facebook Miria FM.
1: FM ngau di TikTok mega tu di Jebana.
0: Jadi munyi kau dah disemaya kita eba pun program tu tadi. Temuai kami dua hanya Puan Farida Ingo hari Spita Miri udah begulai ngau kami dua hari Jabatan Perubatan Dalaman hari Hospital Miri ngelalu ke penatai nuan tu Puan selamat tengah hari nama berita
2: selamat tengah hari saya mana ya
1: mana ne
0: ya topik pun mana ya
1: topik pun mana ne
0: kami dua tadi nyadi tuai serta gerai lalu pihak mega tips kena kita nyaga pengerai kira ke petua lebih tua ini ya, nah
1: puan ya betul
0: nanti kita nak ninga rugi nanti kita rugi dan nasa kan nasa semua hidup naf ya
1: iya betul
0: jadi lah kenuan dulu nanya puan Farida atau Brenda
1: iya awak jadi terima kasih
0: ngelak ke puan Farida dulu ke engkau bisa ajak ko hari nuan dulu berkelala ngebala peningat tu yeah. Puan.
2: Okay. Terima kasih ya agai DJ kita bakal ke tengah hari tu leban udah minta kami datai berkongsi mimik lah pasal penemu ke tajuk kita bakal nyadi tuai ngau pengerai tu nah.
0: Iya.
1: Oh jadi terima kasih puan sekali lagi. Oh jadi oleh puan ngepun ke nama topik ke ti berguna amat ke boleh ngagai bala peningat kita ke begulai ngok kita sari tok puan.
2: Nanti kita nemu nak menua kita Malaysia tu makin benung mansang maju kurang jadi ti di peda umur orang ke tuai tu makin mayuah nak. Reti ya tadi tuai tu rakyat kita itu masuk tua itu lebih berumur 60 tahun ke atas. Ngasai direk lah nanti baru umur 60 lah.
1: Betul.
2: Lagi biak banyak tadi ah. Lama umur dah masuk 60 lah. Kira tua kita ya.
0: Anak ganti orang yang ngangau ke nyawa angka korang.
1: Nyungai ke orang ni ngangau angka.
2: Nanti lagi kangau orang angka. Anti agi biak nah.
0: Kamu udah ngangau. Baru pukul 5 merate.
1: Iya.
2: Kamu udah ngangau ini le ake.
0: Pokoknya udah pukul 6, pukul 7 ya.
2: Pukul 7 tuai udah
1: ya. Udah tuai ya.
2: Tang kebenar gitnya walaupun orang madah tuai itu ko orang mayo penyakit nah. Tapi sebenarnya nanti ke di pedak ngau mansang pemaju dunia dia tu ngau bakal kita Malaysia dia tu

0: Mayuh tanyanya pemain di baik perintah untuk kesihatan orang tuai. So nang kelalu macam tu sati. Kami mikir kena dulu walaupun umur dah tuai. Pemayuh penyakit datai baku. Tapi berita mana hanya tadi segedap penyakitnya boleh diseliah kah? Bisa ke cara ya untuk mengurangkan risikonya. Maka nak gaya penghidup sehatlah ku kita nya tadi.
1: Nak cara penghidup tebah pengerai maka itu taika ba pengerai mana apa ana. Nama singkang keterubah ngambek ke nyadi tuai serta gerai tu dah puan.
0: Selalu singkang ke tip mana untuk kita terus gerai lah walaupun dah umur 60 tahun kurang 70 tahun ni ke kata sesirinya macam macam takut ke mendak umur sirinya nah tapi syukur pama kita sudah gerainya sampai 80 tahun kena nah
2: gayo mana ne
0: So nanti dia ke terubah ya ke dasuah kami orang bakal berjalan lah 30 minit dalam seminggunya 5 hari ngemai pengerai di rempo lepas ya senaman lah senaman ke kata ke lempung-lempung lah ukai ke berat-berat contohnya bakal tai chi renggangan renggangan tubuh lah kena nguat ke urat tulang serta ngurang ke risiko labuh hamenya tadi
1: kai exercise mana tadi nah puan nah
2: tu kira ke uliah sidak ketua itu tadi uliah enggak menggak brisk walk ne
0: uliah brisk walk lagi mana labannya berjalai berubah-ubah
2: betul jadi tu tadi puan kelima hari bersenam tu bahkan ni ke ngau pemakai jaga pemakai sidak
0: Pabila umur dah tua itu kan mayor ramadah makai pun mimit kurang nyawa pun ada tu kan makai nak kalau ni ngam selalu orang madah nan tu na nyawa tu kan makai nak ti kita nemu dia tu kempen kesihatan lah ke orang nemu kita pasal konsep pingai makai berpengerai tu dalam satu pingainya tadi nanti uleh mayuah ke lagi ngambil sayur maksudnya separuh sayur suku-suku karbohidrat suku protein karbohidrat tu tadi bakal sidak asik mie roti anti protein tu tadi bakal sidak daging ikan ngau susu lah tikanya tapi bisa kurang nak uleh ngiru susu nah susu soya pun uleh kan jadi si teda agi walaupun yang ada pingai pengerainya nanti uleh kurang enggak ngambil utai ke air kalau balak manis kurang lah boleh tapi kurang lah anang kelalu manis anang kelalu masin anang kelalu balak berminyak nanti umur orang dah tuai ramadah paling penting sekali cukup lah air irupnya
1: air aman
2: tu tadi puan laban nanuan bersebut ke mayuh kaki makai sayur nanti kena ke laban bisnis kena bala tu tadi ya kak jaga pengerai tubuh tang yang nak entu minat makai sayur kena ngonya puan
0: ya kena nemu ku maksud nuanya faham si orang milih ya
2: milih langsung makan
0: ngai makan sayur ni buahnya
2: tang yang ya mayuh makai buah bekeninya puan
0: uli ya nada masalah buah pun nak cuma nanti uli buahnya paling mana lah buah jambu batu
2: buah jambu batu
0: laban ya tinggi serat ya tinggi serat and then ya tinggi vitamin enggak buah jambu ni buah jambu nanti dipedak dek mayuah kita orang rumah panjai nak. Laban anti sayur bisi orang kak, bisi orang ngai. Tapi anti sayur tiba orang kita macam
2: kurang asai ne.
0: Kurang asai bisi orang mada si sayurnya pahit. Uleh gak anti buahnya paling manahnya lah tadi jambu batu kurang kaget yang buah yang kelalu balak manisnya lah.
1: Ni jambu air mana dah puan?
0: Jambu air mana tapi ya lebih
1: ngede. Laba jambu batu.
0: Laba jambu air tu ya mayo air tapi yang kurang serak. Ya mayo serak tadi jambu batu lah.
1: Lalu berkini pas nanti orang ke berpakai ke ubat ke atau dah puan?
0: Yang pasal pakai ubat tu lebannya is atas arahan doktor nak anti uleh sidak eka diberi orang makai ubatnya ana ngetau makai ubat au anti doktor nama dah ngetau ana ngetau anti ia tertinggal pun ia uleh makainya Udahnya sidak ya apa namanya nanti berpersa temu ngadu tu padahlah nama ubat dipakai sidak tu lah ngetu sekali
1: ya mesti empat
0: mesti dipakai selalu
2: ya ya bisik jadual yang pun makan ubat nana
0: jadual titih ka padahlah nama pada dutu
1: jadi seberapa kita nampor anak aku jangan kaget tau merina bala peningah ke benar-benar yang ke radio tau puana kelebih lagi ngagai bala misi-misi ke benar-benar yang ke radio pelabak aku puan ke ngatua beranau tau metron metron
2: lah
1: angka ya cukup cukup diet anda akan mendapat masroran mengkan selim lah
2: iya betul ini dia boleh kongsi tip ke lagi bukan ni maintain selim tu tadi
1: kita berperinang dulu ya tang sebenarnya buat perintah lagu petua lubah tua ya Regis si Katimah ngau kereta kawan tang adinga kedolok pesan dari Marina Jara.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah hilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Ya, cerita dalam lagu Petua Lu Batuai, lagu duet dari Jessica Timah ngau Galebat Gawang. Nampak baru randau kita tiga tu, Abi.
1: Ya, aw jadi tu tadi puan jadi nama kebuah risiko labuah patut diperhati ke kelebihan nama tu tadi ke topik ke dikunci puan cerita sebagai malam peningal.
2: Umur tuai tu kan majak tuai takut ke kita ngenangi nak adalah salah satu risikonya orang tuai tu senang kat labuh lah kurang tapi ya nak biasanya nanti uliah orang tuai nak tau labuh gak ya Amat. Sama bakal anamit ke bakal baru-baru berjalannya deh senang sih dah kat labuh nanti ulu ya umur dah tuai nak tau labuh. Lepas risiko paling tinggi is patah tulang lah kok kita. Jadi patah tulang umur tua lagi kai.
1: Pedih lagi isi ya.
2: Jadi oleh cara untuk ngurang kia ambil kurang labuah atau tadi deh. Bilik, ruang bilik lah. Cukup terang lampau ya. Pedak penampai lantai nak licin lah. Lantai nak licin tu maksudnya tadi nanti bisa air. Rangkai ke mak airnya mood kita lah. Kena udahnya nanti uleh break kita lah orang ke umur tuai tu tadi ngenak kasut ataupun selipar ngam. Ya kena licin nak terlalu tinggi. Sedang-sedang lah ngam bak kaki ya.
0: Kena nyelih ke labuh atau ke terap macam tadi.
2: Nanti uleh aku dah metuahnya. Selalu baik sida ya berperasa mata lah. Mata paling penting lah ngai kia menyukurakan umur tuai matanya rabun kurang.
0: Dia tahu punya rabun. Yang kena cuma mata tadi.
1: Iya, kami dua.
0: Nah, genternya data 60 lebih anak. Nak terangge.
1: Nak terangge itu pun.
0: Lalu berkenaan ke bawah pengerai rundi yang tak minta ada Puan.
2: Pengerai rundi yang tahu saranan kesehatan lah nanti uleh terus berserakup lah. Terutama sekali kita ruang bilik kok kita lah nak. Nanti uleh ruang bilik start dari ruang bilik dulu lah berserakup. Begulai ngau terutama sekali aki ini ataupun umur inai apa ya kenyu majak umur ni ke pemada masuk 60 tahun ane ngelak ke sidak ya atau ninggal ke kediri lah tapi dalam pada masanya apabila berserakupnya baiklah orang tua itu tadi begulai ngagai komuniti kia ambil sidak ya pun nak macam sunyi ditinggal kurang kediri dah nanti sida ambil masa sida ya tusah hati tinggal keriri diri silo ngenang bala hanya nyu ngasuh sida ya nyu bala sakit gege lagi au ti uleh kita ke ruang bilik ya bala ane selalulah ngemai sida ya berperasa giga dutua terutama sekali ti sida ya kita medak sidanya nyu macam subak kita medak ya rino bejako nak tiba-tiba orang tua itu sunyi jak nak bejako
1: temenung
2: aja ati oleh baik ya bertemu dutua gak
1: jadi atau tadi puan nama persa pengerai ti disaran tu tadi
2: selalunya anti oleh ukai hanya untuk orang tua sebenarnya kita kebiak tu ge laban umur kita bela sama majak kia nak pengerai ti maneh di persa kita anti oleh ninting tahun nah persa tekanan darah cia paras gula, paras kolesterol, apa namanya? Kita persa fungsi bo pinggang, leban tua pun nak nemu nak tua madah dirempu biak, ngumai dirempu gerai. Jadi orang selalu madah apa mau umur tuai. Sakit kurang, perlu persa. Nanti yang utai bukainya persa mata agak lalu ukai mata aja asu sidaknya berpersa kepening ataupun ngelek ninting maya daripada lah nemuram mereka sidaknya apa namanya tareh temu janji untuk persanya
0: mana bakal kami doa itu tiap hari ini ngena tau deh nanti lagu pasang ingat atau ngasuh pendiang
1: pendiang nemu
0: bisa penanggu pengerai pendiang ke nah
2: puan
0: inan tu lansia pendiam lagi kengau kau hanya nak dengar kau tak kau dah tahu aman kan ya Jadi nyona berasa nyona datai berujung randau kita tiga tu puan minta sebenarnya kita tiga bersarara minta nibar ke jaku pesan jaku lalau ngagai bala peningah ke ningah ke kita tiga tu.
2: Terima kasih DJ. Tu pesan penude lah sebenarnya kita nutup nak ya randau kita tiga. Kita segi nak ulah lah nagang prosesnya dituai. Ini kurang ada bisik pemati kena mobil nemu dia tuai nak. Teng kita uleh milih nyari tuai ngau gerai lah nyato tadi maksudnya gayu lah. So meruan regas makai ngau cukup makai ubat ngau betul lah nitih nama tadi pada dutua enti uleh nageng dirempo risiko labuh lah serta ngintu pengerai runding dirempo udah nyak ngagai bala aneh ngagai orang kebiak dia tau meh limpang ke direk meh begulai ngau apai ngau inai ataupun ngau akik ngau ini leban pengerinok kawo dalam bilik sebilik aja tadi sitik cara ngintu pengerai runiang menyata deh au ngoto kumadah terima kasih lah ngarap ke semua diberi pengerai ngomana
1: iya au. Jadi terima kasih puan nak kita gulai bawa program temuai minggu tu inya berkongsi ke topik kita sari tu inya 5 tips muan regas lebih lagi sidak ke bomua 60 ke atas ni patang ukai 9 orang tuai orang biak pun sama
2: ya
1: sama bela jaga diri lebih lagi dalam tubuh kita kita munyi ke puan tadi kita nak nemu bisik penyakit dalam kita dan ada salah kita ngecek hospital ni okey terima kasih puan ngau tu tadi bisik kaban kita si Puan Rosnah tu tadi. Bisik jakuk pendidi hari nuan kini puan ngagai bala periga kita. Okay. Terima kasih ke seduai dan ikut ke konti kita sehari itu.
0: Terima kasih. Kira bersyukur mendah datai bau umurnya. Orang ke biaknya. Berdau tentu ke datai bak tikas umurnya. Jadi cukup bersyukur. Sudah datai bak peringkat umur. Kelebih akhirnya datai 80-70 lebih. Ya. Jadi kena kita ninggal ke randau tu. Tu peminta dari bala Indo-Indo misi bak sepitar miri tu. Lagu hari Rambles Water Kumang ke kira ke si teri motivasi di rempom yang ngasai ke diri kumang regas gega hari segi pengerai runding tadi kita berperindahan dulu udah tunjinkan ngagai Sarawak Mansang.

0: Ya, lagu Hey Kumang hari Ramles Walter. Udah tahu lagi kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Jadi mai bala peningan mendiang ke jaku ke depan se Premier Sarawak bekawa ngau langgur perintah tidak akan mengangkat kemiri jadi mini Shanghai China tapi ya.
1: Iya.
0: Jadi awak ke bala kita bala peningan bela serap namulah begini kau jola hati Premier kita ni ke Sarawak Mansang.

0: Ke menua pesisir kita sejalan, nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengan ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubur

0: Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: YFM Miri.

0: Okey, jadi bukannya kau lagu dari Karen Libau, lagu Berserakup Hati. Mai jam kita di atau 35 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih Maya Mayu, kita ke sampai entap ninga ke ngelah tengah hari ngok kami dari WFM Mirig yang 2B. Jadi kaban kita ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Lalu pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MINIS dengan facility court QR berkompleks ICQS Sungai Tujuh dikarap kauliah menyampat ke pengawal merasa immigration dengan mengurang ke penyekut pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Kalau mansanya no, dalam kandang 2-3 bulan tapi
1: empai ya benar ke di Jerman. Jadi tau tadi berita tu madah ke hari sampai Menteri Dagang temuai seni ngomain asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri inya yang berhormat Chiu Chong Man madah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah meraka garis antara menua kelebagi maya ujo minggu ngau musim pengerami ngau kemisi sekolah. Jadi kuya tiga lurung penatai ngau tiga lurung pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MINIS ya atau ke MINISE atau pengawal merasa manual lagi dekat dibuka jadi ke sukung entik sama entik semak bisik penanggul teknik teknikal.
0: Ya, jadi Apalan Servis Raya Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta mengenatai ke timbal dari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Jadi begini aku sebengkak berita mana ngagai orang ke suah pulai mansa sempadan bah Sungai Tujuh, ICQS Sungai Tujuh atau ke mayu balakaban kita ke diau di Miri itu gawa pulai hari ngagai Kuala Belait ngagai Seraya nah be ya.
1: Iya betul.
0: Tapi ada bisik sistemnya tentu nak berbaris lama ya. Iya. Jadi itu mai bala peninga berperindang nangkan ke pesan tu udahnya lagi nuan bisik temuai ruai kita finalis SSJ ke-9.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece Lekang Gautiun

0: ke geng 2P Bak YFM Miri.
1: Lagu hari mawat tungkas semangat kena merina balakaban kita ke benung dalam rantau jalan yang agai ngeseh rumah panjai kanggo sampai lama yeah. Kodah ya mesta madang limbab ngabala raban ya selamat tengah hari enggak selamat mendiang ke wife miri
2: sebulai sejak lain.

0: kita bebasan nyagai semua bala peningan lebih lagi nyagai bala kediau rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain nuo diau. Anda ngeliatkah retak tengkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentukah tali karam tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirot tu, hari aku pegawai boma tinggi dua Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh perusahaan Malaysia begulai ngau YAM diri.
1: Ya, terima kasih lagi Mr. Henry juga hanya si kori pemesai ke gawa ba opis bomba ngau penyelamat atau ketua zon bomba ba lutung miri jadi ngatai ke penyelamat megak ngagai bala rumah padang sida rumah panjangnya kang ngau sampai lama kudah ba jalai 37 Bintulu
2: Jalai rumah bintu, padang batu 37 Jalai Miri ngagai Bintulu tu tadi.
1: Iya. Ya. Jadi siko hari semifinalis SSJ hanya Fazil sama dia baru rumah panjangnya. Jadi ngarap ke sida rumah kerja semangat napai penguji tu nah be ya.
2: Iya betul.
1: Lalu sebenau nuan ngerandau temuai nuan nabak awal rawai kita itu lagi biar. Jadi berita ke situ itu hanya pakaian main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus menegap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lumba ngomain antara bangsa. Pihak ko penerangkan dipansuk ke sapit menteri dan pihak lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke penyerta 1,000 ikut bala pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak di Kelala barengat antara bangsa kelimpah renyungka ekonomi menua tu.
2: Iya, jadi yang maksud ke jakutnya pengerami berjadi ke lumba badminton Westlake terbuka Miri 2006 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian Miri tu ya. Jadi ko ya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemarin mandang ke pemansang positif pemain badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex-pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megaknya di ke Peketo hanya di pelasar ke Beguna dikena nyerukai serta ngenekap ke penau main badminton tu tadi.
1: Ya, jadi ngarap ke Peketo oleh dikermai kage dudi hari ngamik ke oleh mata mayu hage penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lumba ngau main.
2: Ya, jadi Peketo berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 itik kategori di Peket ka.
1: Ya, jadi anak minah ke Bukai udah tahu lagi ya Iroh Pusah merinang kita ngau lagu jago perangsang lalu ditangkan ke ngau nuan milih pagi hari Penny McLean segelas jalai
2: YM Miri.

0: Kitai. Nintiang hari 4, rengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk laga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih mericaku perangsang ngagai Rapan Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, selamat tengah hari balap ringan sikit bakar benau berpun berjakau tu nyodah belatah dulu. Okey, jadi berpun program tadi kami dua DJ Bana bersebut ke temuai kita serito berprogram ruai kita ya siapa meh temuai kita serito minta ya kangau dulu nah uji ke nyawa nak patut orang nak lala siapa finalis SJJ kita ke 9 tu ya
2: ke

0: Ya, nyak ya. Tempat cari dulu nyak ya cukup.
1: 4,000
0: Okay. Iya, nak ngawak kira ke mujo minyak mami.
1: Amin.
0: Kira ke impian itu dah tercapai lah.
1: Amin. Harap ke Tuhan uleh ninga sampai kitanya.
0: Betul. Hei, betul ku aku.
1: Nak tahu pegulai sekali.
0: Kami noe mami sana itu. Okey, noto meri besar terima kasih dengan mami. Halaban ya, sanggup hari bin dulu. Nurun ngagai miri kena ada interview kita hari
1: on the spot. On the spot.
0: Kemari ya on live tadi. Jadi bisik si kubos aku to tadi komen-komen lalu on eh
1: mami. Bayang sana sida ya bisik aku. Ya ke tengah malam.
0: Tengah malam buta.
1: Jadi chat tu nak. Makai tengah malam.
0: Okey ya, mami, jadi tentu yang mayuh malam dengan kita lebih lagi peminat-peminat mami. Peminat mami ke kira ke gagati laban mami pun lagu aku ke lulung mujo masuk ba final SJJ ke 9. Jadi uliah mami nerang ke tentu yang orang bedak ber live kena penanggu ber nyawa tu tadi hago dia sakit dia mami. Jin nerang ke nama ke buah top bisik penanggu laban tentu yang laban orang nak nyangkat lagu tu sebenarnya mami uliah mai tu sebenarnya.
1: Karena okay, sebenarnya okay, berkatalah aku jujur aku madang ya 5 hari deh sebenarnya sikit singirup aku udahnya tadi mendak tubuh aku tu nak nyamai kira ke takahnya alu ngetu dulu kan 2 hari deh udahnya pagi siti

0: aku celam angat
1: dah.
0: Oh. Aku celam angat banyak. Lemo dek batuak banyak lu senda sport ko dah.
1: Hmm.
0: Batuaknya batuak kering.
1: Kyung kyung bunyinya.
2: Kyung kyung.
0: Kyung. Kung kung bunyi bunyinya dah. Lemo nan nan tak kena nyebutnya. Gatal tapi bukan bisik dah nadai. Kini nyebutnya.
1: Kalau kriang
0: menya. Kriang mak, batu kriang kurang. Oh. Nanti ya, nanti ya kahak. Nada kahak, nama dia.
1: Tapi tang ya bakal tajam.
0: Tajam. Tak tahu. Nyanyak aku beli ke aku ubat. Aku mana kena nakai. Maka, nak mula aku. Puji Tuhan lah. Ujian lah masanya.
1: Iya.
0: Angat isi aku. Aku angat isi aku. Mereka sidak ya. Bala penyanyi bukai semua ketuk magang. Laki ke sepul. Anak gue mami ke. Aku negok nuan dituk. Apu. Alu ngakai. Apa namanya. Ngakai. Lipapa. Beli apa nama. Cool fiber.
1: Cool fibernya.
0: Angat mai isi ku mai. Amat angat isi ku mai. Kesuah lama nyawa ku kesuah angat.
1: Tapi maya nanti diperhati ke maya live nya mami amat steady nuan. Amat steady.
0: Aku kuatkan iman aku.
1: Amat steady nuan.
0: Kuatkan iman, kuatkan semangat aku mayanya. Aku semayang benar, aku semayang belakang tabe lah. Orang nak medak lah. Munyi aku. Ni buat orang. Ni buat orang. Ni buat nusi. Ni buat orang medak. Semina kita ngau orang atas jak nak mur eh. Aku dek benar aku semayang. Ngau nyanyi nyak mageri ngendah sana. Ngau nyabak dek.
1: Ancur makeup lagi.
0: Ancur makeup bagi aku Gary Lauder. Sedih bah macam. Aku ngai kecewa mayanya deh. Singin aku nanti aku nak ngira laki aku kengagak lagunya, nak ngira bala anak aku. Bah, siapa tenupik sidak tu ilan deh.
1: Iya.
0: Nanti aku memalukan diri, aku nurun bertangga berprestis tinggi macam SCSJ itu bah. Kata aku dia dalam masa yang sama aku berpikir, udahnya tadi dalam masa yang sama aku semayang. Sekat-sekat nyawa aku uliah tapi nyak nak tu datai gak kenyanya.
1: Iya, jadi tok tadi mami kira ke ulun mana ngagai balap ringa tok kira ke lagu keterubah atau ke lagu kebukai kalau dimasuk ke dalam SSJ subak.
0: Subak ke SSJ LTI.
1: LTI ya.
0: LTI maya berdewan maya di Jebananya, di Jebanan Jimbad. Mayanya bekenyak maku mang mali bolanya langit tanah. Mali bola ragu.
1: Balat ge.
0: Balat ge. Okey. Nak tu balat tu balat aman.
1: Lagu mayanya
0: Pengerinduk Betul Cik Laman.
1: Oh.

0: boleh geritoknya mami.
1: Benci ai.
0: Nama berkonti itu duduk mana huleh kenya mami. Nya nama kebuahnya makanya.
2: Ica abau.
1: Ica abau aku.
0: Atang ente diperhatikan laban mayanya. Tini tih ke mami uleh mai lagunya tinggi sebenarnya laban kita selalu mendak mami udung agak asyo semua ne. Jadi malamnya laban aku pun siko ke mendak live SJ maya. Nama kebuah mami tu bakal kepedih amat mami ke mai lagu pat tingginya. Tingginya aja bisik penanggul mayanya.
1: Tapi bisik berundang aku au. Bisik berundang utai site.
0: Utai site ica bau.
1: Ica bau. Okey. Takong ngai ngai negatif negatif pun tak ngai nya de. Ndak patut aku nak uliah.
0: Laban mami selalu ngagak
1: selalu kita show, selalu kita meda deh. Mami akan uliah kan.
0: Iya.
1: Tapi maya pertandingannya Icak bau. Semangat.
0: Iya, tapi nanti berarti ke mami cukup steady nemu kontrol vokal mami bahkan bakal ke agi uliahnya sebenarnya tapak tang bertinggi tadi nyubaka ke bisi utai bisi utai
1: ke bisi utai ku aku okay. Nada nada kita mikir
0: nak ke maka utai
1: nada mikir kenyak tapi tiba-tiba macam kena sekat nemu macam melekung ku kini nyebutnya semina aku ajak min nemu
0: iya
1: no explain no comment amai ku
0: okay mami tu tadi so tanya tu tadi jadi lagu aku kai lulung tu tadi kira lagu ke dua mami masuk SJJ ya. Okey, jadi siapa ke tukang ke batu tadi garik mami udahnya bekeni pejalai mami tu tadi nyedia ke diri ari segi garik vokal ngau mental ke di Selangor tu tadi mami.
1: Okey, pasal gariknya aku apa namanya nak ngadang aku ya kesiko adalah anak ambo aku yangnya nama Marno Marno Lasung ya kenyah Iban
0: okay.
1: Ya ke sponsornya deh malamnya
0: garik mami
1: garik loader yang nusi deh garik mami.

0: Eh, ni kau yang nak know yang sponsor ke? Ah, kenyit aku out. Terima kasih. Bukan calang-calang raga gariknya out. 500 lebihnya.
1: Oh.
0: Lemunan beli apa nama? apa temu, temu. Beli bertemu. Decoration oleh Gary Loder.
1: Jadi Gary
0: Gary Gary Loder untuk Nias Kia. Jadi sidak ya sama macam bersatu padu lah untuk sidak yang macam sidak akan angkat ke mami baru dah lepas mami lama mai gak. Nama mami tu nyon adai hilang tanpa rita. Aku sidak ya nang acau nya aku lawan mayuh penyanyi-penyanyi baru dia tu mayuh saingan ku aku tapi nya saingan sehat lah.
1: Iya betul
0: saingan sehat enggak nya deh lawan ngasai rimpu orang lama dalam industri music kita iban. Betullah utai ke berprestij SCSJ tu memang okay lah munyo aku sidak ya ngangkat ke artis-artis.
1: Ya,
0: ke
1: betul.
0: Baru artis-artis. Ngau
1: ke lama.
0: Ngau ke lama. Jadi nadai ke lama, nadai lah ke baru.
1: Iya, ya betul. Segi betulnya mami laban amti baka aku lah laban aku siko rindu dengan lagu lama. Datuk ke datuk.
0: Ya,
1: sentiasa rindu dengan lagu lama laban hari dia kita belajar oh beketuk sida orang lama mai lagu cara lama ngau cara baru ke lain ke cara dari ni
0: tapi laban music suba lain daripada music dia tu
1: ya
0: AI
1: iya betul
0: aja
1: lalu pansut
0: pansut betul
1: out jadi tu mami atau tadi laban sari tu kita segi bakaul ngau kita impu lagu mami ke masuk dalam SSJ tu tadi deh jadi ara ulih mami nerang ke bala peninga berapa lama udah mami berdalam industri music kita iban bepun ari mami mansut ke lagu ngena keset tu okay. Lama nya udah.
0: Ya. Aku hampir ngena video tape.
1: Tape
0: recorder, recordernya. Ya ke main gulung.
1: Gulung nak ya.
0: Okay, piring hitam kau nak nampir. Recordernya.
1: Kaset ya ke segi empatnya ne.
0: Okay, ya ke kini kenyunya. Ke masuk password
1: pihak. Iya, bau ya.
0: Lagi hampir kau. Hampir setahun lebih.
1: Setahun lebih.
0: Udahnya 94 baru bisik kaset. Keset udah ya 99 nyak baru BCD.
1: Jadi ya ke ya kenya tadi lagu nama ke coba lagu
0: lagu Sulung Ngasak Kati.
1: Sulung Ngasak Kati. Ulih mai mimit kena lagunya.

0: Ya pertama lagu.
1: Pertama lagu. Hmm. Jadi ya ke nama keni kang hotelnya.
0: Record video tape.
1: Jadi video tape-nya setiap lagu aja tau ke bapa setiap lagu ke dalam setiap video tape-nya tadi mami. Setiap lagu aja.
0: Tak, semua.
1: Semua. Semua. 10 lagu lah reti dalam. Lagu.
0: Ngena video tape dah. Maya aku 92 mayanya.
1: 92. Apa 92? Empat password aku.
0: Nya dia tu berapa tahun dah? Nya nak ingat ko.
1: Nanti ya 92.
0: 92. Tolak 2006.
1: Ya 2006.
2: 92.
1: Balap ringan boleh mengiranya.
2: Ngira berapa?
1: 1992.
2: Aku meremah macam tak tapi tak jual.
1: Sepusir.
2: Semua kuat.
0: 34 tahun kau mampu.
1: 34 tahun udah dalam industri muzik kita Iban.
0: Kau mampu.
1: Arinya mami, hari video tape-nya.
2: Oh, melir.
0: Sorry.
1: Iya, sikit bakal aja. Hari video tape nyentuk ke ngagai keset.
0: Keset.
1: Udah keset VCD. VCD mayanya aseko sigi laban may ambet aku laban may beranjung aja
0: gitu ke. Nya subah.
1: Beranjung.
0: Subah ngena 3315 udah kelas.
1: Almaya. Iya, laban may alu anjung gitu ke bekedai. Bukan.
0: Bau ku jemput. Mainnya game pun main ular.
1: Oh, kita bawa ku game ular. Ya, pusing-pusing
0: kita buat. Ya, kita buat. Nyamnya. Itu macam-macam game.
1: Macam-macam
0: game. Asal bisa duit aja di download.
1: Ya, betul. Jadi, balik-balik 34 tahun. Jadi, mami, bapa mayuh jauh berbeza muzik kita dia tu.
0: Ya, tapi aku udah tu ilah bulan 2027 bulan 7 nanti nak bulan 8 untuk birthday aku akan apa namanya nyambut untuk ke 35 tahun.
1: Wow.
0: Tapi nak lemah ini lah.
1: Aku minta dulu.
0: Amai ya, aku kan nyambut. Aku kan nyambut untuk memperingatkan aku dalam industri muzik kita Dayak.
1: Iya, betul. Jadi mami cadangan tu tadi kan agak ya bakal dinner ke bekeni mami? Tau ke jemputan Kediri pun?
0: Jemputan biasanya saya ku lah banyak menggunakan mayuh.
1: Kira ngaga konsertnya mami ni. Wow.
0: Menggunakan mayuh sian ni anang deh.
1: Kira ke berjual tiket mah ya nah.
0: Orang sponsor.
2: Datuk.
1: Datuk mami.
2: YB menteri sponsor siapa berani sponsor mami. Okay, aku appreciate that. I appreciate that.
1: Kira mami ke ngaga tahu konsert malam Winnie Albert. Wow. Yeah.
0: Bisik okay, sebenarnya aku ajalah bisik ke penyanyi bukai ngambil kira ke minta minta berkat sedaya minta tolong sedaya one of the my favorite cousin Penny.
1: Yeah.
0: Penny Michael Chin kemek lagu
1: Michael Chin.
0: Assalam
1: McLean.
0: Penny McLean Chin. Mek lagu Nuan Milia pergi. Nyalo. Lagu lo.
1: Okay, anak.
0: Aduh, cung.
1: Kunci dulu, kunci dulu. Tu satu, sudah tiga tu bergulai sebenarnya.
0: Tidak, kita bergulai.
1: Okay, satu.
3: Kelala. Nuan ngasu atiku mawa.
1: Ya.
0: Agua kawan. Apa benda udah?
1: Benda sih. Okay. Jadi sebedau anak pun baru anda kami abu gulai ngau si ketemuai mami Winnie.
0: Yeah.
1: Tentu ya dah lama berindustri muzik kita Iban. Kita yang berinang setiap lagu dulu. Lagu mami megap. Lagu kegemaran aku tu sebenarnya mami.
0: Anang hirau malam tu kita aus.
1: Yang tu bukanya malam beringau. Okay, lagu kegemaran aku tu. Nyanyi lagu dari Winnie Bird. Nyanyi lagu Harap Api. Harap kepada apinya rarai. Bye.

0: Nintiang hari 4, Perengkah hari pukul 2 ngalih hari, Nyentuk ngagai pukul 2:30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai raban biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai kita. Kelebihan ngagai temui kita serito ini Mami Winnie Albert siko finalis SCHJ ke-9 ya.
2: Amat
1: tu kena deh. Okey, jadi tu tadi Mami berkawal ngau lagu Aku Ukai Lulung tu tadi. Oleh Mami cerita ke siapa ke ngagak leka lagu tu tadi tiun semua ngau idea-idea tu tadi hari siapa tu tadi Mami.
2: Okey, Aku Ukai Lulung tu sebenarnya ya buat penghidup Mami pun deh. Laban Mami, laban bala kawan semua dah jauh magang. Ya, aku nak nemu nama penyalah aku orang ke ngai bergoleng aku punya mah. Okey mandang ke siapa? Okey mandang kita lagi. Lama kita bermiri aku ya. Aku tak bebin tolo. Kadang-kadang nanti aku pergi kucing lagi. Kaban-kaban lama aku suba nyodah lain dia tu.
1: Berubah.
2: Hello power. Okey. Nyo berubah dia tu komandah kade tapi nak ngawa aku I pray for them laban aku memang takkan muai sidak ya memang aku takkan lupakan kawan-kawan lama geng-geng lama begulai susah senang leh dia tu keadaan berubah memaksa kita laban baka aku suba jandes deh jandes nadai bedau belaki bukan bedau belaki lah jandes mayanya hidup kira ke mayuah lah kian kitu dia tu laban aku bisi laki bisi anak bisi ruang bilik kak kali ni kak ngibun balana bala laki balan tua deh nyak maku aku tapi nyak berbeda lah dia tu lah berbeda.
1: Oh, jadi kira ke lagu tu bisi berkau
2: dalam hidup mami yes. Pun and then ya ke ngagak lagu tu laki ya kumpu
1: laki numpu
2: nah. Aku menceritakan deh, menceritakan gayanya, ya tiba-tiba macam aku ukai luluang. Lama reti luluang ku aku ngono laki ku deh. Nah luluang tu adalah perantaraan kumang gau selingkar matahari.
1: Ya.
2: Ya. Baka itu selingkar matahari ngau kumang tu yang bermunsuah.
1: Ya.
2: Ia nyadi orang tengah-tengah. Ia yang akan membaik pulih.
1: Ah, luluang tu tadi.
2: Yes. Luluang tu tadi deh.
1: Nanti
2: yang menjang boleh. Okay, and then mula-mula lagunya, mula-mula lagunya nak ngai aku nerima yang laban kan uncle dek main gitar
1: je.
2: Cukup jai lemon lagunya mula-mula. Then digagak camitan. Dalam masa nak datang sebulan camitan kagak ya.
1: Yang agak demo
2: yang agak demo lagu-lagunya lagu tu ngau music sekali. Sekali dengar aku musiknya. Wow.
1: Amazing.
2: Marvelous. Marvelous. Amazing. Amai aku macam jatuh cintalah ne dengan music ya dah.
1: Ngau music ya dah 100%
2: ya 100% okey 100%
1: 80%.
2: Aku okey papa aku. Nama suba dengai deh. Ku laki aku ringan medak kotoknya deh medak. Nadai nyak jahit sebenarnya. Biasalah kita
1: demo
2: dulu deh. Nyak lah banyak lagunya adalah ori daripada laki ya kumpu. Nadai AI sorry ya.
1: Original.
2: Tak main AI okey.
1: Oh jadi atuk tadi kira ke family empu diri sebilik empunya ne ke ngagak leka lagu tu ya ke musiknya tadi siapa tadi mami
2: musiknya sama agak
1: sama
2: music tap labannya ngena wave mix production jadi hari Jimmy Pelikat okey SSJ tu sidak ya ke tangan belakangku nano derit nano lah semesti Gary Lauder semestinya laban yang mua adik aku Stephanie Albert ya ke lagu Bujang Pasai lagi masa lagu ya Bujang Pasai danya tadi siapa lagi yang ke sidak ya Jimmy Pelikat wave mix production terima kasih ngau ngesidak ya laban nyadi tulang belakang aku maya SSJ 9 tu kemarin deh Bas Ranau.
1: Seminggu kita dia ne.
2: 5 hari lah 5
1: hari. 5 hari 4 malam.
2: Ya 5 hari 5 hari
1: 5 hari. Oh, mama ne.
2: Bak ya.
1: Sekumpulannya, Pak Yoh direknya.
2: Pagi, malam, tengah malam pulai. Dani pagi.
1: Dani
2: pagi. Dani pagi. Tapi untuk SSJ itu kami buat yang terbaik lah.
1: Okey, jadi tok tadi mami dah nemu udah lagu aku kai lulung tok udah masuk ba SSJ ke 9.
2: Jadi nak nyangka aku.
1: Nak nyangka.
2: Laban nyawa aku malam.
1: Aku sikit sangka mami.
2: Tapi manyuah manyuah aku ninga bala netizen memang sedak yang nyumpah aku lah. Memang sedak yang anu aku ba Facebook. Namanya wae nya. Namanya malamnya nemu dia ngau final. Nya adalah rezeki aku. Aku pun nak ngadang aku boleh masuk ba final
1: SJJ. Ya betul. Tapi ba aku mami nuan sikit dah. Aduh ke mana jadi ba penemu tau ke bala peninga ke medak tu. Tentu yang mami sikit masuk.
2: Laban aku dah buat yang terbaik. Yang terbaik lah. Dah buat yang terbaik. Nyak nyak ja ulih aku dah. Lebih hari ni ngaga aku dapat tu aku berjoget yang lebih.
1: Iya. Oh tu tadi mami laban nanti mami nak kisah tu tadi. Mina nanya aja ulih kini mami berkongsi ke cara atau ke konsep belagu ti dekat di baik maya malam kemuncak tu ila mami. Jadi tau ke kejutan hari mami maya bulan nanti nandai penangguh bulan 10 SJ ke 9. Kejutan ti balap dengan nanemu?
2: Kejutannya ya mestilah rahsia. Dini tahu ngai ke orang lagi nyuniti acara tu ah.
1: Iya.
2: Mahal gak mensia tu.
1: Copy paste.
2: Copy paste. Copy paste. No, ama ya cara bakal aku lagu-lagu lama ya kena kalah menak lagu High Quote and Kongnya lagu Beyond.
1: Iya.
2: Nak kalah lebih 20 tahun nak kalah dimain orang sekali aku main lagunya orang semua copy paste.
1: Iya.
2: Iya. No merhati kan? Nama-nama lagu orang semua ukai aku madah rempu badas tang kene nyebutnya ne keikhlasan aku untuk mengangkat lagu-lagu bakal sidak lagu sidak personal lagu sidak macam-macam lah lagu orang ke penyanyi-penyanyi baru apa semua nada salah aku untuk mengangkat ke kene ke nyebutnya
1: industri kita
2: laban aku sentiasa macam cover kan lagu cover-cover. Lalu milih lagu Iban, lagu Melayu, lagu Cina, lagu Jepun.
1: Okey mami, jadi tu tadi sebedau mami ada kemerinan kita setiap lagu lagi. Jadi nama pesan tau ke anti nyemak nanti semaklah rezeki berpanggai ber mami malamnya ber jadi juara final
2: amin,
1: tadi.
2: Amin,
1: nama
2: amin,
1: perkara ketubah dekat digagak mami dulu.
2: Okey,
1: ketubah. Amin, kita amin.
2: Amin, amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Laban aku ras semayang tapi lama nak semayang, ngasih. Galu main rosak.
1: Kanto ini, ko jako ngai madah ber video. Okey, nak kacau.
2: Okey, jadi aku kena nyebutnya. Aku berterima kasih lah ngagai especially RTM nadai DJ nadai kini kenyamunya nadai penyiaran nadai ke artis laba kita itu kawal sama-sama ngempu pangan diri dan ngarap ke kawal kita itu nak putus
1: betul
2: utanya terpinta kita ini awas gap ya. Tapi kawal bergulai anak sekali putus.
1: Iya.
2: Nanti kita okay kita ke orang yang lama nanti nak ngajar sidak ya ke biak bekeni. Nanti okay kita sapa lagi. Nanti okay dia tu kemayang lagi.
1: Iya.
2: Tapi ya lapan nanti tu kita ke mostly okay aku ni untuk legend. Kita itu orang lama boleh ngajar sila ya tu anu anu tu anu anu anang anang anak kasar
1: ya
2: secara lembut saran suruh atau macamku nyak baru tanya kira ke macam kene
1: manis
2: engkayang manis engkayang amat munyo kolat lah hai lah okey udah nyak tadi nak kira ke nyak lah ti aku puji
1: rezeki.
2: Tuhan rezeki malamnya aku akan ngagak lagu-lagu yang manah lebih garinya.
1: Iya, kira janji tanya belinga.
2: Ya. Aku akan ngagak lagu manah. Nanti aku pincin ke jemaah hilak kita anak-anak aku. Aku ulihnya di belakang tabir.
1: Iya.
2: Nggak ada salah. Nggak ada salah. Labana, nggak selama-lamanya nuan ulihnya di artis, pihak ya. nemu nuan tuai lah.
1: Ya.
2: Dia tu kita lagi biak. Elak lu. Maka aku me kuliah lagi biak. Siapa kengai? Lagi laku. Dia tu umur dah meningkat. Macam-macam lah jakut negatif orang. Nak ngasih rempu umur dah tuai. Lagi kap lagu. Bah, nama dini ni aku ingat makai tuai. Okay, aku tu kerja perintah.
1: Okey, mami, nyak sekilah ke Siti Lohan lah, bala pelinga. Anang nyo kita nyo salah paham.
2: Salah paham, salah tafsir kita laban aku pun manusia.
1: manusia okay, biasa. Jadi itu mami, sepedau anu melindang kita isti lagu. Jakub bunuh di nuan, Ari nuan, atau ke Jakub Lalau, kelebih kita sebagai artis ke baru, atau ke artis ke legend tu tadi sama bela angkat berindustri kita.
2: Ya, bantu, sama laban nyak kita Iban ngiduk ke Iban.
1: Ya.
2: Okay, Iban monoh Iban. Munyi jakok kami sedak rabla suatu. Sorry nyak berselangau. Oh nyak. Bak kata lagu apa nama buat rock? Nuan kaban aku makai kaban. Munyi kok buat rock nuli aku malamnya. Akai.
1: Okay. Best man. Okay, mami. Jadi kira ke alu terus merinang kita di lagu ni, mami. Nama lagu kampai nonser itu, mami.
2: Lagu nama nah.
1: Nah, lagu nama aku ke lolong. Ni buah biar kenya.
2: Oh, dah.
1: Sampai okay. Chorus ke pertama, nanti ke terus.
2: Okay.
1: Alright. Okay. Lagu pesan dulu sebelum merinang sti lagu, mami.
2: Pesan Maya. Pesan malam tu siapa kita kak ke ruai ruai 8689 okey bertemu dengan aku din meet and greet hari tu di tu ba RTM itu malam lagi kita bertemu 8689 meet and greet with Mami Winnie Albert. Okey
1: kita berinang benung live nya Mami Winnie Albert ngau lagu ke

Kita malam tu haus, haus. Ya, nama SSJ mayanya. Tak nak ulmu bakat tu. Peci ai. Lihat dia nemu ya, ne. Ada udang di sebalik mie.

0: Terima kasih Miru FM. Thank you. And thank you
1: Pendengar YFM, bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipetak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Hari pengelopo gerai ni WiFi Miri, terima kasih agak kita semua terus mulai kami setiap bergulai yang kami hari pukul 12 dan untuk ke pukul 3 atau lagi. Jadi kira ke aku terima kasih kau laban DJ Panangau pertemuan kita tadi Winnie Elbat terus ke ngau program podcast khas hari Miri FM tu udah tu lagi ya. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah mayuh komen hari Titi yang megat di Facebook rasmi Miri FM ngau megat di setiap radio ke bisik di menian ke kami jam ke dia tu. Terima kasih ya mayang-mayang balap dengar aku lebih lagi tu tadi bisik ke kumedak sidak ke di titik tu tadi bisik nyu begau sidak dah lama tadi ni laban laban nama tu tadi laban kita live kena telefon kumpul jadi nama tu begau sidak ya buat komen tentu yang boleh pedak tadi. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah marang aku atang nak ngacau. Okey, jadi ngarap ke kita terperindang laban kami di Wife Emiri ngemai temuai sikup finalis SCJ ke 9 tip mujur masuk ke final SCJ ke 9 ke dekat diatur nanti nandai penanggul dekat diatur bulan 10 tu ialah di Sepawah tu. Ya, okey. Jadi sebenar kami ngau yang ngagai dekat baca pesan rindu hati ke bisik di tinggal atau ke diterima kami Titi ngau Facebook rasmi BFM. Jadi tu Siti berita marah ke program ianya program Miri International Bike Week 2026 di Sadang Ulu Negap Kendagang temuai di Miri. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 tidak diatur hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Sadang Ulu Negap ke Miri jadi palandakang temuai lumba main serta gaya penghidup tip berpengerai. Jadi sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemilihan Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang menggak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai di kerindu. Jadi koya Miri ngemuan penglebih ari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengkah guna hospitality tulis mata mayuh agik temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi ingin ngarap ke MIBW tau ke Miri International Bike Week ke 13 tu terus jadi pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri berperengkat antarabangsa serta ngerapit ke kawal komiti bermotosikal ari mayuh menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi ngarap ke pengawal tu mujur pengkah hari 28 ngagai 21 hari bulan 8 ianya ujung bulan tu di Sadang oleh negap ke Miri jadi palan dagang temuai lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami ngui yang nagai Facebook rasmi Miri FM tu pesan mayuh undah pesan ditinggal balap peringat kita hari pun pukul 12 tu tadi bisik sekadar udah minta lagu bisik sekadar udah tumu ngenatai ke pesan sidak ya tujuh ngagai kabar layan atau ke diri sebilia atau ke bala-bala di luar Malaysia tu ya. Jadi pesan ke cuba tu hari clearance Midan tu rumah clearance Midan tu hari pakan panas kami di pakan serito minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson ambil aku nyadi ke ganti kena merindang nanti diri kaban Facebook Piamaga Diana Irene di Limbang, Syasamana di Sibu, Damia Lina Lin di Miri, ngau semua peninggal wife and Miri ke ngalih hari tu. Ya, pesan dari Clarence Midan, terima kasih Clarence Midan. Laban sudah setia bergulai kami berawak ngelah tengah hari nyentuk ke dia tu. Jadi pesan ke Siti Tok Ali Lina Bugis. Koya selamat berjalan ke pengawak seduai berkonti. DJB koya geng lebih dari kota Masai Johor minta seduai nebah ke lagu dari Jessica Timah. Laki sigat. Kena menang semua orang kengelala. Kami serumah di Nanga Ulin. Piamaga Ulin B, Ulin C. Piamaga di Sungai Poi Kenawit. Induk Kenawit, Dawa Tenguling.
ngau menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nyujus tuai di Konti. Okey, nyadi tu pesan ari Lina Bugis tu tadi. Terima kasih Lina Bugis. Nyadi pesan ke Siti tu ari Nola Piling. Madah ke panas kami di Batunia. Minta nebah ke lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Balat lagu tu ni. Jadi lagu tu dituju yang agai menyadik ya. Nyina Sita Anita Sapir Kandau. Ngau kabarnya nyina Seri Inti Berseloi Sibuti. Ngarap ke terberindang lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Ne apa balat amai lagu peminta tu hari bala peringat kita. Okey, jadi sebenar nampun baru. Pesan ke bisik di cermat kami, kita terus merindang si lagu peminta hari Nora Bilyang tu tarik lagu hari Todi Bersumpah Masuk Neraka.

Wow, datang lagi kita terus merindang Siti lagu peminta mangga hari tu lagu peminta hari Jeffrey Jeff tu tadi hari lagu Anthony Usan diberi nama pengrindu tu. Nyuna perasai jam semari benda DJ ini bungan datai ke konti tadi. Okey, terus program mulai kami berawak ngelatengari YFM Miri. Kita bertemu maru berawak minggu baru.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titi ringat, mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru bagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak, gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ke orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminap taro aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Rentang ngau ya hari. WAI FM. 101.3

0: Cita Jatu belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

ke di baik pebi ke ngali hari tu ni ngadi pun wan siko nya siti lagu ke mujur nyingkang ngagai renggat final SCSJ ke 9 ya ke dekat diatur dalam bulan 10 ke dekat data nya lah. Selamat datang ngali hari lalu ke semua blok ni ngak kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke diatur barentak ngali hari kita ngali hari hari 4 sari tu 6 hari bulan 8 2026 lalu ke ngali hari tu barentak ngali hari kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi nama pengawak jam ke dia tu bisnes sekedar kita hanya tadi yang kau dah tumu mulai ke diri ke rumah syip pagi jam ke dia tu dah hebat rumah bisnes sekedar kita ke office hour yang tadi agik gawak yang ke gawak syip lemah impan yang kau baru berengkah kini selamat berjalan ke pengawak untuk bila kita ke bendung gereja pengawak jam ke dia tu lalu kita ke barang tu jalai yang kami bisa mindah kini jam ke dia tu sama berjimat harap ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di lawak kita ungkup sarito jadi bukan selama buat rentak ngali hari kita hari 4 Nur kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke buat menua kita kelebih agak ya dah nyak lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur lalu 5.30 lemai kita dengar ke program Plaza Jurai 6.35 yang tu sun program diungkup ke buat rentak ngali hari kita ngali hari 4 6.08 2026 ya jadi kita ke bising intu hari pengada Sarito Sarito 6.08 selamat hari pengada hari kami bawa FM ngarap ke kita nya seruran gerai umur ke bertambah mega ngasuh rundi yang kita ipan majak tuai ngarap ke semua pejalai pengawak ke dekat di kerja kita ipan sama mujur magang bertuah berlimpah kita harap ke semua utai ke di kingin hati kita boleh dicapai kita magang ya jadi balak lagu kedua dia pilih aku merindang ya balap ninga kita ibar rentak ngali hari kita sari tu Siti baru Siti lagu baru lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu ngau lagu Bungai Pinang.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hashtag Lily Active Dia Tu. Boleh dengar kita Inceng Ari 2
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang dah ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.

0: layout sebab ia seminar dua kali nang CG kena entertainment.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet kau kena.
1: Agai.
2: Tak ke bajet mal. Tang mana dia ketak ke.
1: Yeah. Hashtag Lumpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai sejalai.

Serbia banyi ke ngali hari tu diau ke Tegal sayau ya Siti lagu dipilih aku merindang ya kita kaki terus mendiang ke YFM mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito jadi nanti berarti ke Gayari ba Bandaraya Kuching Sarito peninga panas jadi kadang-kadang buat kelemai lagi tau hujan jadi jam ke dia tu ke panas jalai ya kita ke yang kabisi jalai ke pengawak ba luar rumah kini bayu macam utai ke di kerja kita lebih lagi kita kenang kebun bumai ya udah tentu mah ngelaban panas ngelaban hujan kita yang tering kerja pengawak nyalai ya ke panas begitu peninga nanti uliah mayuh ke ngiro payamat nanti ya kelalu panas atau ngetu-ngenduah kita kelangkau nangi ke kita hanya tadi nyau tabin nangi ke kita hanya tadi nyau sakit tak dapat nak uliah ke kita yang kerja nyalai sama nyaga pengerai dirimpu hata japan pengawaknya tadi nak tahu nak gak diterus ke kita laban nanti ukai kita siapa lagi ngereja pengawaknya nyalai utai ke pemadu berguna pengerai kita mesti dijaga pengerai kita yang tadi mana udah tentu pengawak ke di pejalai ke kita pan mujur lancar megak di kerja kita ya jadi tu kenang berkawa ngau Sarawak Tourism Board atau ke STB ke madak diri udah mujur nyapai target sedaya ya nanam 10,000 pun kayu bak serata Sarawak tu jadi dia tumbuh hari timpuh 5 tahun jadi pengawaknya di perjalaikan dengan program Eco Green the Planet kena Sawup Sarawak Forestry Corporation jadi chairman STB Datuk Dennis Ngau madah ke pemujurnya aku ya ngayan ke komitmen semua orang lebuh ke negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan bak menua kita di Sarawak di tau ya jadi targetnya ditembukkan dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang jadi amadah ke tajak target asal udah dijapai dulu gerinya tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru di kenang rembai ke empas pengawak ngintu rampak menua nya Siti ada berita ke di kunci ya aku ngau balap ninga kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai itu ba rentak ngali hari jadi ba perkara bukai yang megap kunci ke madah ke sebagi hari hasil nyua tiket ba Rainforest World Music Festival ngau Wonyo Jazz Festival tu kemari udah di beri kena berjalan ke program mulai ke pemanah rampak menua jadi tu tadi diperjalan ke dengan inisiatif Eco Green Planet diperjalan ke STB tadi ya jadinya cara ngayan ke komitmen sidak ya ke dekat tentu ke pemansang sektor dagang kemuai uliah mereka beri penguntung ngakai rampak menua ngau komuniti menua kita di Sarawak di tu ya jadi sebagi hari hasil nyual tiket festival yang megak udah dikena beli tampang pun kayu ke ditanam bak sekedar palan strategik bak serata Sarawak kena sawup SFC tau ke Sarawak Forestry Corporation hanya berita ke di perkongsi ke aku berentak ngali hari kita ke ngali hari tu bergulai ngau kami rimpat Sarito nya 6 hari bulan 8 2026 nyalai lagu kita ke sekali tu lagu ke di Baik Abang Kaya bisik undang selepak batu.

Steven ngali hari tu meninggal ngau lagu Anang Ngega Ulih hanya Siti lagu ke dipinta anti Indai Bibi lemai tu bendua peribun ucok ku harap ke terperindang ngau lagu ke udah di tebah akunya tadi lalu harap ke bola peninggal kita ke buka yang bergak lebih lagi ke bola kita kenang seruran dan nyukung kami tiap bengkah program ke di tabur ke kami nintiang hari hapiam ke lagu-lagu ke di tebah kami nintiang hari harap ke tau merindang hati bala kita ke habis gulai engkau kami ba YFM ya. Jadi kenang penggawak bukai ke sama habis dia diatur untuk peninggal ianya program ke dikumai Sarawak ku sayang. Jadi program tu ke dekat diatur ujung minggu tu ilak ba kompleks sukan Serikai 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 nyalai kita ke diau semak ngau Serikai yang tadi nadai salah natai kediri ngagai program ke bisa dekat diatur berengkari pergilah peningat 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 ba kompleks sukan Serikai banyak macam utai ke ulih di pedak kita lebih kita ke ngelawak program ke bisik diatur ya. Jadi buat program ke bukai lagi kita sama ngelansak buat jam kita ke gulai tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya. Jadi lagi terus merindang balap ninggal kita ke ngali hari tu tu Siti lagu ke di baik jenarino jeraki ke sekali tu ngau lagu tucum lelegum.

0: nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction yang anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM. Segulanya.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol suma mau kami suba darah kami suba ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua kedara-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpung semua udah kan ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Yang lagu retro kita ke lemai top dengan Siti lagu ke di Bai Wilson Wan Na Aku Buai. Jadi ngau lagunya mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita. Jadi tu kenang Siti hari pekit ke bisa dekat diatur. Ianya pekit pengelandik berjaku untuk berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kala itu dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 2026. Kalai pekit tu dekat diatur buat Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Lalu pekit tu ke terubah yang diatur dekat bisik 18 Bengkah Tim ke dekat Belaban. Lalu sidak ke ngau ngambil bagi tu ianya balan biak repalan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi dua di Sarawak di tu. Jadi pengurus communication strategik Angkatan Zaman Bansang tau ke Azam Sarawak ianya Muhammad Asnal Hakim Junaidi madah ke pekitnya diatur kena ngangkat ke pengelandik berunding pemandah iring balan biak pihak bengkak ngau pengelandik balan biak tertadib jaku mansut ke pertemu diri ya. Jadi madah ke pekit tu nang diatur dalam jaku English. Lalu tiap itik tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya tiga ikut kaban. Lalu Mansia Mayum juga sama jadi perangsang datai mendak renggat ke penudi benar pekit tu ke dekat diatur ianya 18 hari bulan 8 2026. Buat Dewan Jubli UITM Kota Samarahan ya, Siti hari pengawak tahu ke pekit ke bisa dekat diatur buat bulan 8 tu peningannya pekit pengelandik berjaku berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Jadi pekit tu keterubah yang diatur jadi 18 Bengkah Tim dekat Belaban Maya Toila ya. Sama datai ngagai palan ke disebutnya tadi nanti kita ikat mendak renggat ke penudi pekit tu ianya 18 hari bulan 8 2026. Ya, jadi lagi kita ngelansak berpengawak ke Bukai atau ke aktiviti ke Bukai juga. Jadi kita lagi berperindang lemah itu Siti lagu ke di Bailinda Anang Salah Guna Kuasa.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berhati laba bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tok ke nyaga diri seduai ya ke tegal sudah sakit kini ke tegal nak dapat lagi tok ke tegalnya yang kan udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau itu ben satu lalu lebih lagi apa inai sila nyudah tuai lebih sila ketuai nyutulai lagi itu dah dah
0: bengal
1: nyu bengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak kedai nya dah ya nu disebut kita nyu babo ya nyu tatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sila ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang bebasa kapai naik kita bayak sidaknya nyu dah tulai agi nyu bengal lagi nyu babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergolai ngaku baku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tinggi-tinggi di baya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah banyak macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki dua pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu dengan kaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresihi bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganu dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Ya, lagu menjadi hari Raban Masterpiece ke lemah itu. Raban Masterpiece-nya Siti Raban Megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9. Ya, jadi jam kita baru 38 minit lepas pukul 4 lemah. Jadi tu kenang ya, Siti hari pengawak. Ya, ke bisa dekat diatur ujung minggu lah. Jadi sekedar hari jalan besai bah bandaraya Kuching tu dekat ditutup berengat kena hari 6 gau hari minggu tu alai beri awak nungatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi kepala polis Perlis Menua Kuching yang ACP Lexon agak cabuk madah ke jalannya ke dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuk ngagai 10 pagi hari 6 bah laman bangunan Sarawak Energy Inggau Jalai Itmus. Jadi kena hari minggu jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi. Ia kemungkur sekedar jalai bakal jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, gau jalai Tun Abang Ngaji Openg. Sama dekat ditutup ianya jalai 1, jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, jalai Stadium, jalai Wong Li Beng, gau jalai Berbau. Jalai Mesir Mayuh dan dilalau ngujaku ke ngasuh kita kita yang tadi merambu dulu pejalai kita guna jalai bukai serta nak ngengkah ke perengkap pengangkut buat TC jalai ke di Pansak Lombak tu ilak ya. Kena nyeliah ke jalainya tadi ambil ke nak berdedat. Ya, Siti hari info ke di kena taik ke aku untuk bala kita ke bisip gulai ngau kami lemah itu kenang yang berkaul ngau sekedar jalai ke bisip di tutup nyerumah Sarawak Energy Marathon 2026 hari 6 ngau hari minggu ke dekat datai ya. Jadi kenang info gaya hari megak yang ke bisip di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai buat ke lemah itu di pelabak ke bisip hujan bak sekedar nur di Kapit, di Miri ngau di Limbang lalu hari di pelabak ke mana di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai di Sibu, di Mukah, Pihak Megak ngau di Bintulu lalu buat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan megak bak sekedar nur di Kapit, Miri ngau Limbang lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau, di Bintulu. Nyalanya ku info gayari ya ke bisa dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi 10 minit lagi 20 minit lagi kebentar ya untuk kita yang tadi dekat meliang ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya lagi terus merindang bala peningat kita. Lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Nick Ravinsi angau lagu tadai nadai ngasuh pedia sepala lagu kena merindang kita ke agi terus segulai engau kami ba rentak ngali hari.

0: Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Aku umuran saya akan luar.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, ninteng hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Rentang ngalih hari.

0: Dale Ari.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
1: Sama peningkat kita yang singkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngu terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya, Cak.
1: Biasa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Acara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Wajib. Entah ini nama. Dah kan janik masa nama. Lepas janik tu ya menyocak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbayar tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang burak ya ke mesai lengan.
2: Pemantai dini ke bawang mesai lengan.
1: Bawang burak mesai lengan. Okay. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
2: Okey mi ya tu. Ke janik jangan terjun bakali ya. Kedar tuang
1: ja. Ya mesti kita tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ja. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masin bab tayes sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple
1: resepi itu ja.
2: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena papanan jal ja.
1: Nadai optional.
2: Optional.
1: Tempat
2: anjal kah?
1: Itu si tempat anjalnya.
2: Tahunkah apa tebiang itu?
1: Tebiangnya lambung ke jenis yang nyari atas cak ke baru. Maka ya pelupuk ya mimik lagi air. Tanya cak, nyaman lagi saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: tak jatuh menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita datuk benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz Sekulai.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Temedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991-nya digagak dengan ungkos RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ke ngurus ke pemansang bak menuaf sisir dipulai ke penguntung semua rabat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud tudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rentak ngali hari.
3: Ngali hari.
4: Ya, jadi lagi mulai ngau kami buat rentak ngali hari kita ke Saritok Peningan. Jadi tu aku dekat mai kita berandau. Mendiang kerandau aku mulai ngau pagari kami di Sri Kai. Jam ke dia tu program Sarawak Ku Sayang. Nama utai ke dekat di Lansak Seduai lemai tu. Jadi kita terus ngau ke menti ngau Margareta ke lemai tu. Selamat lemai ngau Seduai. Ni Duai.
5: Selamat
4: lemai. Oh, serutai ni. Nama Rita Seduai di lemai tu deh.
5: Mana
6: Hawaii udah muda orang serikai lalu regas terus
4: lalu
6: uci mata tu tanya
4: nama bisa utai ke mana di kayam dia apa ya?
6: bisa
4: ini dengeran oh ya ini ke hari dia itu deh
6: sari itu lemai itu kelemai itu untuk kelemai itu mana
4: mm-hmm.
6: Yang aku nama tu melatih hari kumpul hari kapi hari pagi hari sangkai basibu nyentuh ke serikai
4: mana
7: nyangkung harap ke nyangkung menyentuh ke pengujung program kita di tau deh melatih
6: nanti hari napa ya
4: berengkah hari pergi lah nyana
6: ya berengkah hari pergi
4: lah ngasuh dua terus lansak program ke diatur pergi lah nyentuh ngagi hari minggu ne.
6: Okay, terima kasih Melati di Konti YFM di Kuching. Peningan mayu sekali lagi yang sama lemai. Lebih baik sehari itu kami sebuat menuang tes lain untuk menguji ke line kita.
4: Line kita.
6: Kalau kemuncul dekat dikena dalam kandang bapari itu ke dekat datai. Tapi ya?
7: Pergi lah lusa, tulat.
6: Betul. Ngamik ke peningan mayu pula nemu kalau itu bagi tunggak ke... Tengah kita, mau kita itu ketiga ya.
7: Palang ketiga.
6: Sampai mau ada yang kamu teh, anak kamu teh, ada kamu ada.
4: Lagi bisik nanti.
6: Mudah. Lepas sitik dah di muka.
7: Sitik dah, okay. Zon tengah kita Sarawak atau deh melatih. Bukerti nyuam bis.
4: Benar.
7: Aku sayang tang.
6: Benar.
7: Benar mupu. Bakal kebekayuahnya, mana sampai kau.
6: Untuk reti yang nu ketiga yang kau boleh tarik ke sebut. Ya, mau. Tang saja pia sikit pengeri no pengeransian hati medan yang kegawak berkata kenapa ya
4: lembanya Siti ini cara megak kena kita nya tadi kati korang madah ni muai tusur rundi yang kita kegawak bupis je ne
7: temu kena tusur rundi yang kita tanya mati kita
6: berluar kena buat tusur rundi yang
4: iya kemukai lembuah kena gawak ne lembuah
7: kena gawak amat
6: nama tusur rundi yang namanya agak baik yang kita panggil
7: unity ya
6: tusur rundi yang ok melatih mega peningan mayuh kalai bagi Sarawak Ku Sayang kali ketiga di bagi menua kita Serikai kalai palan kita nya ba stadium terbuka di Serikai. Panai ya mau tadi dari bawah kita melatih ya
4: terus
6: ngam tujuh ya
4: lalu
6: tujuh lalu ngena jadi pengawal kita bakal selama mega bakal bendundu ke Bukai dekat pelabuh hari lima pergi lah nepi ya enam hari minggu mayuh macam program ke bisa dekat dia tu jangka aku nak ya jauh ba nondo ke bukai ni mah.
7: Nak tentu jauh. Kalau ba mua kita di tok ngambil kebala peninga kita di luar di nemu, kita ke distrik Kai ngau Semak menua kita di distrik Kai di tok. Studio mini kita RTM mua depan mua pintu Sarawak Pavilion.
6: Depannya sekali-kali-kali. Tu amat mumpu amat.
7: Mumpu amat. Lalu ba Sarawak Pavilionnya na ya baka ba ndur ke bukai mega nanti ngau peninga kita ni melati dia bisik pengawak pemandang hari rabat agensi ke bisik dia baik.
6: Betul.
7: Dia tentu ya bala peninga kita ke dekat nemu servis ke bisik dia berjalan ke perintah atau datai kia ngambil ke uleng atur mayuh macam tai ke patut dia adu ke kita dia nyemak bedau uliah dadu dia pan uliah ga kita nemu nama tai ke dokumen ke patut dia baik kita datai bau pes je mahela
6: jadi namanya bari ke terubah awak ke kita berkunci ngau peninga mayuh ne berkunci ngau ngelansak tu ne ma ngau megak melati pe megak peninga mayuh kalai bakan no ke bukai megak dia Sarawak kitchen megak ngau megak palan berjua dekat pelabuh dibuka munyi koma tadi pameran kuantor perkhidmatan no bertanya ngau mega i peraduan seret tu bisi ama utan ari ate ku tu ma ngau mega melati nemu sedua ngau ma
2: nama deh
6: asai ku sige gerai ore no laban tu
7: gerai mega kunyitnya berapa pada ku 24 gram
6: ente na sale
7: 20 lebih gram
6: lebih kurang bekenya me ente seberapa tu kita ningana atau ke kita berarti ke bendono ke bukai dia ke
7: kereta
6: mobil motosikal serak tu lampai ang mau.
7: Lampai ang mau. Apa buat aku beratnya bae pula.
2: Udah mendak sedua ada deh, sedua ada mendaknya.
7: Mendak bergambar.
2: Mendak bergambar.
7: Sekali tu pelanak tu yang
6: asai ku.
7: Pelanak baru tu yang lawak.
6: Lawak orang yang ngempunya. Nyak meh ngagai kita ke namanya Engkira Merambu kini dekat Nurun tau ke mesti Nurun ngagai SKS bagi menua kita Serikai laban i peraduan munyi ku kami dua utama ya hadiah utama sikit maunya meh dini dengira
2: tau tau kirim ke IC nanti.
7: Nak tahu. Lepas sawut tanya Eva di tahu.
2: Nah, seduai ke? Seduai nyawut ke kita?
7: Ngai ya di kita di
6: Gawa. Ya. Laban nanti ni teh ke atur atau ke syarat ke orang ke ngau i peraduan. Orang ke Gawa lebih banyak SKS nak boleh ngau nyalai nama kita tadi. Di register siapa kita Gawa. Akhirnya nak boleh ya. Ni buah dah ke ini. Kami dua tu.
7: Gawa aja.
6: Kan agai orang ke boleh mau nyelak.
2: Bergambar aja kena.
7: Bergambar
6: aja. Ya, kini ini nombor rimpak maunya tinggi. Nya bas nentang i peraduan.
7: Kebenar bisa lebih ukai semina ya ke hari kepenudinya ke hadiah utama besar bisa mega prize ke bukai ba Sarawak Pavilion dia sida nyabut ya ke ba hari ke bukai
6: utangnya tadi leka ingat ke ngagai sida ke ngau ngeregister ba i peraduan ana ingat nanti kita udah ngeregister dalam pu paginya angka kita udah kang ngetu pulai ni pukul 4 datai baru kita laban mayu hamat kes bekenya bekeni ke bakal kita besibu sarinya mah
7: bekenya me bisa orang kena datai jadi di nanti sebentar tu pukul 4
6: dia tu pukul 4
7: pukul 4 ia nyabut
6: ia nyabut ni jadi ya sebelah pukul 4 kita tentu ke kita udah ngenatai kerempu ni nemu kita bernasib bertuah boleh i peraduan
7: prayas ke bukai
6: ulu utai ke bukai lebuh bari ke terubah bisik mega konsert malam budaya Sarawak retia mayanya mega sidak yang mantai ke ajat main asal bangsa mayu macam bangsa bisik mega pangau pemerintah mai balatis ke dekat Merinang orang berbagi mahu serikai.
7: Pelabak kunyak meh ngau ngelasak tu melati program kita bari ke Cerubah pergi lah tentu ya kami hari
6: kunci baru
7: kunci baru.
6: Laban kita surat mai berita.
7: Iya.
6: Ngakai peningan mayu. Kau pernah sikit kenyam kita ngacak-ngacak ke peninga ngambil ke datai.
7: Iya. Sikit ya. Lu kan ngegak sidak ke ngau catak kenyalah lah melati.
2: Iya.
7: Ini nepatu orang serikai nak mau belagu.
2: Oh, pandai belagu orang dia pelabak kunyak. Bising 15 ikut baik sedua ini.
7: Ya,
6: kira kali kami itu aja memang lagu.
2: Ya,
6: Okay. Tak perlu di anak ingat tau. Kita ke landia belagu, tahu belagu, datang ke kami buat konti RTM di itu. Ambil ke kita terus live. Ia ke terus, ia ke lah, ia ke langsung.
2: Iya.
7: Langsung, dia magayang.
2: Ia kena nemu belagunya. So, tanda?
6: Okey, Melati, terima kasih ya. Hanya meh lansa hari kami di stadium terbuka bagi menua kita di Serikai Bekawo Ngau Sarawakku sayang bagi menua Serikai 7 hingga 9 bulan 2026.
4: Okey, terima kasih Menti Ngamar. Hanya ke berita ke di Kenatai ke sedua ya. Nanda ingat pergila tahu berengkah ngelawak program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur bahagian kompleks sukan Serikai. Berengkah pergila nyentuk ngagai hari minggu ke dekat datai ya. Jadi jam kita 5.25 minit lemai. Jadi diatur terus mai kita mendiang ke program Plus Jurai 6.35.

0: pasal ti betul baka kita iti ngentak ke rumah ti bisa piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakut kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungka 2 ayat ke 18. Bisik megak ditulis bab jakut dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tik jadi melaki bini hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita bila udah muju buat pengawak di kerja sepamanya minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graham Manujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang harap ke berita mana Pastor?
0: Mana? Puji Tuhan, puji Tuhan.
3: Ya, puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suai disebut aku Pastor. Tua boleh bergulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi merik tua pengering, Tuhan tu tadi merik tua pengerai. Dia tua boleh ratai berandau ke sekedar topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Plaza Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah di teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ya nyak seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ya nyak lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ya mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ya nyak nama padah bab kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya bab Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siko orang bergedek ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, naya, tangbak kitai lebih kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kita inya disebut aku rumahku surgaku. Tok mah uteka kita.
3: Rumahku surgaku dan pastor. Sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh pastor kan. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
3: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
3: Ngambil ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya. Ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya uleh berdiri dia.
0: Betul, betul.
3: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab Bup Kudus senentang orang kejadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk di tau berguna nal. Okey, berguna nal buah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang bilik. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang bilik dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilik tu berguna ya.
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilik dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilik, ia jadi ketua bak ruang bilik, ia jadi juru latih bak ruang bilik. Nama arti leka jakuk ia ketua dah. Ketua ianya leka jakuk bertanggungjawab. Utetik jadi bak ruang bilik ya. Lalu nama utek tersebut ku ianya di pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okay, oleh jelu kampung ya oleh pengerusak lalu sitik dah ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilik mega nyadi ke penulung erti jakutnya dekat medak utai badas utai disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasi ke apa inai. Lalu jakut Tuhan madah nyak ti ngaso humon sidak ya panyai. Lalu semua utek kerja sidak ya dekat mujul. Tu nyadi ke prinsip bakku na ya. Prinsip ti udah ditetapkan Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuh kita bapegai baknya.
3: Oh, jadi pastor bekeni ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ko aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tok bala peninga anang kawin cowboy. Ya. Reti te ko aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna. Bak kita ti Arab simina sekali aja seumur hidup kita lalu simina siko aja megurang ti pegai kita lebuh maya orang kawin pastor selalu nyebut simina pemati aja ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawin nanya kekal lalu kekal belah maya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi seminak pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat di register ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai udahnya dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apa inai ngau orang mayu tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerino Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindiak bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemuan tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
3: Oh, ya, jadi nanti kita berarti kenyata tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
3: undang-undang sivil nanti orangnya tadi kawin sivil lalu bisi megaknya tadi register tika sidak ya apa pengulu mega jadi utanya diiktiraf kita, menua kita ini.
0: Nangaman.
3: Nangaman. Dan yang dibalap ringannya tadi munyi sekedar hari sahut pas segreman ke begulai ngau kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tikah nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua yang nampung, randau ke sarito, aku mai kita ngetu.

0: pagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Pelasa alai dua kita berjurai kamayu macam topik di pedak kita hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kita datuk benung hidup bak dunia ti mayuh ngapa mau pastor. Lalu mayuh orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu ku aku tu tadi ruang bilik ti didiri kenya tadi tegap serta mujur. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemujur ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau sili agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini kenya di penulung laki ya.
1: Amat tu manah nal okay? Ku nampu ngau nang dalam agi au. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Nama kebuahku ngemerat ku tahu laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang biliak. Enti lakinya nadai tanggungjawab ruang biliaknya 100% kucal kacil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya pandangan tik jauh.
0: Tinjau.
1: Tinjau tik jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Nama erti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Erti leka jakuk dekat mati dia tu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati dia tu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut itu teman satu, ngagai orang teman satu. Enti utai nyadi, nyadilah. Ya, no to tersebut aku tadi nyanyi teh kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak mujul. Dudiarila future ya, ya bak masa depan. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ya, okay, seminat ketua ya jak ti visi-visi, peranan ya megak ti jadi pastor bak ruang bilia. Nama pengawak pastor tadi, pengawak pastor ngajal lah. Okay, ngajal ruang bilianya, mic yang bersampi, tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang bilianya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang bilianya, enti nadai Roh Kudus bak ruang bilianya. Nama ti kena bisik bak ruang bilianya, Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh begede ngopengan diri megak bisik tang kita dekat medak roh pengerindu roh pemayak datai ngagi ruang biliknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lebus ruai udah diberi Allah Ta'ala anak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantu madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni lepak de luar de dian ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai ke mana? Si tidak tengah sebut aku pasal laki mega Puan Penny. Now laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya jadi jurulatih. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang yang berdau nyala bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. Lebuh nuan ngebetul kia, ana ngebetul kia ngau pengeringan. Kebetul kia ngau pengerindu. Jakob tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak Jakob Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kanak nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya di mensia tik mana.
0: Ya tadi tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngembuan tinjau ke jauh bak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach bak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini itu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ke tu pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak jadi ketuai. Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke pengelami nah, ya. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngame alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngame tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngame peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik penglemi kita nyukung ya deh ngambil betul. Kaya keriang.
1: Betul kita. Betul. Nang amat siapa anda dari penglemi ini ya? So tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang okay, anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya yeah.
0: Lepas nanti kita yang medak utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ini laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah medak aku
1: betul oh betul oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah okay lak bini nyak nyoba berpangkat agi tinggi agi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medak oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke daripada kita sidak tu tadi bisik penyabar serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen nuan pasal?
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku Ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya megak kita belajar ngampun pengan diri. Ya, tiap ikut kita bisik pengurang, bisik megak penimpang munyi kaku tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengan diri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengan diri. Anang ngemaruah, anang nyai, anang bejaku ke waisulu nuan. Laban, ianya pengawak kitanya, ukai niri negi ke pangan diri. Dan juluk kita dekat niri negi ke pangan diri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pangan diri. Kita pasti faham pangan diri. Ya, kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita. Menyadi dalam Tuhan, dengar utai tu. Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini, rindu pangan diri, ibu ke pangan diri, ngamik berat, sabal, mai pangan diri dalam sampi belama, tuk mah kunci rumah tangga ti tegap serta kriya. Awak ke lebuah perkawinan nuanti penuh ngau pengalaman tu, nempuh mayuh macam utai, lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Dengar orang kebiak medak seduai ya, ya, nembedak penghidup seduai. Nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak. Nakak ke kutuk, nakak pemanah. Ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai, nyak nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Ta'ala.
0: Ya. Ya. Nya tadi bala peningan, ngarap ke semua utai ke diperkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Pelasa Jurai 635 tu tadi ulih nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekau ngau topik tua ke sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah ni tiah ka atul Kristian cukup balat berguna. Ya, tikah kita ianya ya ti berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi bab episodesnya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban tik pia okay, rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakutnya. Mayuh teka terbaik lagi ya mayuh teka mayuh leka jakut nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakut nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Ta'ala tu disebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan. Ya lebih kita berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan nyak ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemahilah lebuah ya babini belaki ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya.
0: Ya, nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atu Kristian. Jadi bala peringah awak kita nya dekat datai ba penghujung. Terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu kita muga agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu. Sebenar tu ngelengkak ke perahu tu sarito aku minta nuan nutup kita ba sampi.
1: Okay. Tuhan Yesus, terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku, Tuhan Yesus, indah lebuah kami berjakuk pasal topik ni, tikah ni tiah katul Kristian. Sampai aku awak ke semua bala peninggal. diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat biau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Ta'ala, arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan di pedak orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Pelasal Jurai itu, berkat program tu Tuhan, awak ke program tu aman-aman ngelawak neguk ngubah mangut penghidup lebih lagi bak bangsa dengan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak, ngoro kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih ya, udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan berkat.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

0: Waktunya meh sadari limbang, nyintengarin pat pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peninggal semua. Sarito hari 4/6/2026 bergulai dengan aku baru DJ Dom. Gagai pukul 9 malam baka selama berlabur dia tu. Jadi itu sun program kita disadari Limbang. Ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bin dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jakut Sempama. Udahnya 7.30 lemai kita bisa berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisa program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru bekerja ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Ya, bagi nyamai tadi pendingan semua, duit lagu dia kena ngepun ke sadari limbang ke lemai tu lemai 46/8/2026 nak berasai kita udah 6 hari bak bulan tik 8/2026 jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peninggah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal kita yang mujur nitiak ke culuk hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bin Tulo. Jadi aku dekat merindang kita ngositi lagi lagu lagu ke sekali tu ke bisik di tebah aku di YFM Limbang.

0: Ya, lagu Harry Nicholas Fredericks Biar Me Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth atau ke DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu ni dengan Hello Y Bin Tulu.
1: Selamat lemai. Hello Y Ari Bin Tulu lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis Tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsul Negeri N67 Jepak, nyadi temuai ti di pebasa TBC di kangau datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagilak 7 hari bulan, nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur ti nyengkawam pengawak mandang kebarang tau ke pameran, pengawak berjual hasil pengelandik jari, ti nyengkawam hasil pengelandik jari ti digaga hari utai tumbuh. Bisi maka dekat diatur nyak pekit tanda kreatif, pekit nero, pekit nyurak pasu, Tumbina Nature Walk ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pameran ari APMM ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah ngau bisi meka dekat diatur enya main toka pengawa ungkup bala nembiak min. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi ngakai malam, ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuhi itu ianya berkawal dengan Siti program terdekat diatur Minggu Baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026, ianya program SC Simon Industry Update. Program itu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ber Siti Hotel Ketebilang Bak Bintulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur tau ke cara minta pengawak ngau meka minta tau ke bekeni nguliah ke permit ngena online ungkup pengerja pengawak hari menua bukai. Program tu kebenar diatur berserimai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak ti dekat disambut bulan 10 tu ila. Nyalai ngau berita ke penudi ngucung ke awak Hello Y Ari Bin Tulu ke lemai tu.
0: Ya, begini macam tadi pendengar semua, kita bergulai dengan DJ Ruth Ampong berkawal dengan berita ke BC di kena taikia ba Hello Y Bin Tulu. Kita terus tinggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Ijah anak usul jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemai tu ianya sayang ku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan tu tau ke dikumbai kita buah pinggang tu ianya sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan lah sepemasai genggam jari kita impuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari UPIS Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemah.

0: Jadi munyi kakori program pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai ngau Bob Seces ngam kah sebab dah
1: Seces
0: ne. Jadi selamat lemai Bob.
1: Sama
0: lemai
1: dengan
0: gerai
1: mah.
0: Sama gerai betul. Jadi nama berita lemai tu.
1: Jadi lemai tu berita mana lah.
0: Bakal selamat ya.
1: Syukur mah nanti banding kita yang kau bak sepiak selatan Sarawak tu enggak bersebuan hari.
0: Orang
1: ngepost, orang ngepost. Tu balat jerbu bersebuan.
0: Dalam minggu tu kau bisa program kita upes pengerai bisa kini ke bisa nemuai gay donor kebuka rumah panjai kini.
1: Dalam minggu tu.
0: Saya terbeleng kini.
1: Dalam minggu tu. Kira ke nadai meminta bisa aktiviti rutinnya.
0: Mau.
1: Enggak utar nama ta bisa kerja-kerja nganyer nah.
0: Awah. Jadi
1: apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari.
0: Nama program dia?
1: Bisa ngecek bala nama bisa sakit kena penyakit kritik kemicir.
0: Oh, rumah tengah ya rumah kumpul.
1: Ajam bisa balahan.
0: Rumah kumpul. Gaya udah jebol. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat di bait kau. Tau ke di perkunsi ke bala peninga ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengar kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Nang sigi bisi penyakit rabies kejawari bulan 7/2017 kelihat subah lah. Mula hari bulan 7/2017 untuk ke 1/6/2026 tu Sarawak bisa report ke penyampau 94 kes mensia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya bisa 87 ikut dah berbadi lah. Jadi maya kubernya 1/2020 sarinya lima mesti report ke palan atau kendor bisi dirampit penyakit rabies lah rabies jelo bisi ditemu ba kampung Lipaki dah. Jadi udahnya bisi juga terreport dari Taman Sayang kau kampung baru Kuala Berawan dah sida sampel dari sida veterina.
0: Jadi ingat tadi belabuh kebenar okay hari tu ke di lama tu kita start kira belabuh engau mansiap ke dia nyebutnya 1/12/2020 nya
1: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil bisi dak bali bang tolah
0: entok dia tau lah nya jadi ngambil ke peninga tu nama tu tadi nama kini dikumbai orang penyakit rabies tu.
1: Rabies tu penyakit di nanti jaku Melayu anjing gila atau nanti dikalih ke jaku iban penyakit ukoi gila. Tidak kali terus punya lurus kulibang tu. Jadi penyakit tu ngerempit dari virus rabies yang ngerempit sistem saraf kita lah urat saraf kita nya untuk kengagai unta lah. Jadi jelo ti uli mai penyakit tu ianya jelo ti darah hangat lah atau ke nanti jaku menua kami dan mamalia.
0: Belum kenal lah.
1: Mamalia lah. Jadi ya jelunya contoh itu mamalia tetap darah hangatnya cedak ukui mayau cit atau ke jelu bukai lah. Jadi jelu tip darah celapnya bakal contoh reptilia ticak kala tinggal ticak
0: ticak
1: celap apa saya
0: ticak berdinding
1: enggak kena tinggang ni lebuh bak niang ke bak tutup celap apa saya agaknya jelu jenis darah celap lah bakal sudah ticaknya kata komaknya ular ngau jelu-jelu terbukai lah terdarah celap termasuk ikan lah.
0: Jadi ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah
1: hangat
0: namanya. Nama kebuah ya tu tadi adik nama tu penyakit nama tu ukai gila leban mayu agak jelu-jelu kebukai mayau ciat ni tadi.
1: Ya, nama nanti lawan nanti jaku orang putih ke ngau bahasa nama jaku sida pun mad dog disease ke. Dan itu nanti
0: ukui-ukuinya tampak gila nama
1: ya. Kelai-kelai tampak gila.
0: Popular gila ukui.
1: Aku itu slogan lah sih.
0: Oh, aman-aman.
1: Mayau bisa ke Sarawak, Sarawak tu mesti report kena rampit laban di keramat tu ke ketuk mayau.
0: Bisa ini tapi ya tang ya nak bakau kuih.
1: Ukur lewat tempat lagi apa simptom terkali aja.
0: Jam 4 lagi ngerekai lah rata ya nak.
1: Nggak gajah pang ngerekai tapi kali tempat lagi
0: buku ya. Oh iya. Nanti mayau lagi nak.
1: Ya mesti lubang memang mayau. Nak tu aja. Nanti bakal mudah video sebelah YouTube sebelah nama internet ya nama ya tempat lagi buat ukur.
0: Ya ya ya. Ukur gila.
1: Kenyap
0: cerita. Oh, begini ke rabies tau ngelekai tau ke nyangkit. Nyangkit kita mensia. Mensia aja atau jangkit ukui na?
1: Ya, yeah, jelu ke jelu.
0: Jelu na.
1: Jelu antara jelu, maka contoh ukui itu untuk mayau itu. Mayau nya kena, lainnya mayau yang untuk mensia. Ngeri mensia, aku contohnya. Ya, antara jelu ke jelu. Jelu ke jelu, ngeri jelu ke mensia lah. Ya, ngerampit dari abitel ya. Ya, ke di kerama atau ke di ketop lah. Jelu itu bisa igi penyakitnya lah. Jadi, ya, nama bisi bak liur jelu tu dah kena jangkitnya. Yeah. Jadi jelunya ngetop tu ke ngelamak kita. Tau ke nyelat teliah kita. Teliah tu kira open wound lah. Nanti jaku menua kemudian. Dah nyak ia boleh enggak ngerampit dari nyawa tau ke hidung lah. Bukan contoh air liur termasuk tempat. Nama masuk dalam hidung semua. Boleh agak ngerkai.
0: Jadi berapa tempoh? Jadi itu tadi ngeram. Tanda ini penyakit atau daripada
1: jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita tambah dalam tubuh kita untuk ke bisa kelainya ya selalu lebih kurang dalam 3 ngagai 8 minggu lah bisa ke megak datai sebulan ke 3 bulan bisa megak ke setahun jadi hari pansiak jabatan kesihatan bisa megak itu manggai 2 tahun lah lebih nitih ke pengering tubuh siku-siku kelebih kaki di indoor abinya tadi. Kecontoh nanti bakal ngetop bak kaki. Ya lubah memang ngerekai banding yang ketop bak mua ke bak jari. Lebih semak lagi ke unta. Lebih nyerang unta.
0: Okay. Oh, jadi awak ke peningat tu nemu program tu tadi boleh didengar kita bak YFM Limbang, bak radio penulis boleh didengar bak tim klik. Lalu yang mega dipancar ke terus menyi kurang live. Udah dipanjat terus live lagi okay. Facebook Limbang FM pasti di hati okay. Jadi nya tadi berkawal engkau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukui tu tadi.
1: Jadi nanti bakal orang yang dah kena ketup kerama atau ke liur emnya luar liur jelu kena batelih kita ngau langkah tangkas jampat kita betuci ke telihnya lah kena sabun ngai
0: tajak pemimit
1: tajak pemimit ibnya labanya bisi kategori berapa tiga kategori cakaran tu gigitan jelu tu yang kategori satu ya liur ni tiak ba kulit ti nak telih lah hanya nya kategori satu kategori dua telih ya rajai tapi nadai tempat berdarah dan ya kategori tiga nya itu berdarahnya jadi tajak pun ya kena liur nitiak aja kena liur maksudnya berkulit tenadainya kita yang ngau tangkas nyuci telihnya ngau sabun dan ya alir ke air selama 15 minit mah kena kita muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah udahnya udah kita nyuci telihnya jampat kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini alai facility di dampiang kita lah dan ya anang kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke atau ke daun anang kah
0: batalianya nanti udah temunya segi gigit ukui nah tak ikutnya sakang tak bukai lah
1: gak ke bisa lama siku-siku bisa lah yang penemu
0: nah nemu mah kita
1: jangan-jangan pesan kami lah kerja gue klinik dan ya titih ke nanti dah berkliniknya titih ke jakuk sida bala dutur atau ke risa atau ke siapa-siapa tapi sida madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin leban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 nya kerajai aja nak berdarah telih itu telih berdarah nya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya leban kita dekat diatur nama kena beri, diberi vaksin Virorapnya lepas bisi yang pu tempoh ha. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi sida dekat nanya pasal jelu tengetok kitanya dan ya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena dan ya kalau ngetok orang bukai kena lepas bisi utai tanya sida lah. Dan ya balimbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi dan ya vaksin Virorap bakal pada akunya bisi hari terubah hari tiga ngau hari ketujuhnya ngambil vaksinnya dan ya RIG lah, rabies immunoglobulin. Nya dekat diberi sekali je lah. Lainnya nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up ke seterusnya. Nya berpanggai ba doktor meda gaya doktor meda kita lah bagi tubuh siku-siku nak sebaka. Nah ke bisi orangnya kencing manis ke nama.
0: Oh, nya lain ngai nya nah.
1: Lain ngai ke telih nak semua.
0: Ramai.
1: Jadi lain ngatur ke ka bisi ubat lain ngai beri sida. Tiba bakal telih nya ngai suman. Jadi nama ni teh kator te dah diberi sila doktornya lah nanti bisi diberi appointmentnya data aja.
0: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalak dolong na. Tua tu tadi engkau bisi mansa-mansa ke lagu tu. Lagu gagai ukuai. Nama lagu tu gagai ukuai lagu lama Arino buat Julian kau. Jimmy Agustin. Kita ingat berperinah dulu kau lagu ke disebut kami dua tadi.

Aku Dan Keski Anang Stiwardawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dah dengar ke Siti lagu lagu lama nak buat gagal ukur. Lama lah dengar lagunya tu. Kalau dengar lagunya ni.
1: Baru ya.
0: Atau dia tu cuam dia dengar tu. Bakal ke topik tu. Kira ke bisik kawal punya. Bisik kayat dengan topik tu ni. Gagal ukur. Bisik mimir lah.
1: Bisik mimir.
0: Oh, jadi awak ke tua tu tadi terus dengan topik tu ke lemah itu. Ianya nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu, Bob.
1: Jadi kena nagang ke hari penyakit rabies tu engkau bakal ngai ke kenanya meh raja mengkul masai lekap beberapa pinang. Nanti oleh nang semak engkau jelu mah. Jelu te liar mah te nak temu sapa ampu semua. Nanti oleh nang uji uji.
0: Nang uji ne.
1: Nang uji uji.
0: Tajapan ukui uras piak kini.
1: Ukui uras piak kah. Tahu muda juga semua. Bukan lirik tadi bukan dia itu mah. Dia kremak juga. Oh. Juga boleh main. Lepas juga apa memalia lah.
0: Ya,
1: jadi nama nanti ya anang lampian mah. Lepas ngai ke kita nak mu jelo ya. Kena kurang risiko. Lepas nanti nadai kena ketop, nadai kena kremak, nadai kena liur jelo. Jadi nadai mari biasa.
0: Ya.
1: Jadi kedua anang meri nama ukoi toko mayau toko mana-mana jelo liar. Mereka makai lah ngai ke sidak datang utu.
0: Mai.
1: Ya tong sampah nanti ulah tutup perat ngambil ke sidak anda apa ngeroga ngerinsai. Ngerinsai ke sampah. Sampah kita ya lawan jam utanya tutu lagi. Nyo sarang dia. Udahnya nama jadi orang ti tanggung jawab mah nanti bisa kita nginang jelu. Lawan nama salah satu ya antara itu digagak perintah menurut Sarawak lah dengan sidak veterina atau majlis daerah hanya sidak bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasoh untuk kena nyelih ke rabies tu buat jelu lah hanya vaksinnya nanti boleh ukur kita dan juang beri vaksin
0: ada bayarnya buat
1: tak? Nanti nama ukur yang nak bayar nanti mayau balimbang tu nak pasti tapi nanti berkucing cuba uji nanya bak sidak veterina kucing lah nanti sidak bisa beri free atau nanya ke sidak lah dan nanya laban ke sidak veterina bisa datang ke rumah panjai bisa ngagai kampung-kampung kan jadi kita tahu nanya lah nanti sidak bisa mansak ke atau ke kita bisa ke pasar tau ngajuang ya lah tapi tanya dulu sidak ke si stok kena vaksin sidak laban sidak sidak pun laban ke seluruh jalai jadi nama nanti bisa kena ketop atau ke kena keramak atau ke bisa abi telah kita kena air liur jelo ngob jang uguai mah kita nuci ya ngena sabun ngob air flush selama 15 minit lah lebannya antara tulih gagak kita ya kena nyelah gitu.
0: Sebedau kita ke klinik
1: sebedau klinik udahnya ke klinik mah nanti udah bertuci kena
0: jadi ke sekali itu dalam kita nya tadi tu nak tanya ke hari luar tu dalam kita ke ngadu nama tu tok Jacob bar radio tu tadi sebedau nama tu nama kini nama tu orang mensia mayah tu tadi ngambil bisi kesedaran ke sida bisi penyedar sida ya tadi sebedau ngau mudah kita engkau bisi mayah kita ke Gunduro atau ke rumah rumah panjai kami selalu ninga kami ke bandi maka tu malam tu selalu ninga orang upis pengerai madah ketuk penyakit tu bisi sida ya bekenyak kini
1: nanti itu bisi nginang jelu selalu dipesan ke nanti penyakit rabies ni si selalu dipesan ke selalu lepas sida veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kena ambil ke bala peninggal boleh ninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan promosi, ya. Kita mempromosikan nama ke pengawak ngau nama info
0: mereka penyedaran mereka kesedaran lah
1: mereka kesedaran lah ngambil sidan mu buka contoh nanti buka kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu apa semua nadai ya berkait ngau jelu tapi kita mungkin lah nak minta mah mungkin bisa terjadi siapa bala buka kena keramak ke kena ketop ke atau ke kedri info kena sebelah pasar apa semua boleh ngambil info buka contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci teliah ya kena sabun ngau air selama 20 minit lah kena moyenya. Danya pesan ke klinik teruslah danya. Nya mah info te nya nanti berkait ngau rabies tu.
0: Bisa gat temu aku nanti sama ya bakal ya empu nginau kuai tau ke mayau lah mayau mek kemandiang. Kerama mayau empu nya ukai ora bukai mayau empu. Bisa yang tadi nda beci no nada ngawak ke kene kenya ba penemuan bob.
1: Lapan nanti nunda ke nanti bisi maca statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari Facebook ya. Pemayuh te berbadi nyo 80 berapa 80 lebih 87 ikut tedah berbadinya sidak lapan ke nadai ngajong diri berubat.
0: Kaya penyukui kue inan rempau.
1: Ya, jelur. Lepas kita inanmu.
0: Ya.
1: Jelur. Bukan contoh jelur buka chat. Bukan contoh chat oleh tamak masuk rumah kita ngetup ngetup silanya. Jelur kita. Lepas kita inanmu tanya. Nah, dah. Lepas apa jelur tu nanu jaku. Tapi bukan usanu malam kena ketup chat ku. Contoh nanti bukan jelur kita boleh jaku.
0: Dah bisi risiko. Mesti
1: contoh kue kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita.
0: Awak
1: kita nanmu sebab semawak terbalik lepas semawak pun nama berdarah hangat ya mamalia. Jam kita nak nanmu kini gaya pendiau. Tiap kan nub jakuk nemu mana.
0: Awak jadi ke penudi tu pelabak kubab ne. Nama kini kakak kedia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu upis mengerai kita di Limbang dalam dagang ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi nak ngelekai.
1: Jadi nama itu pengawal negara kami dari upis mengerai tu nang si belum cekah berjalan ke promosi bakat pada aku tadi atau ke kita kami ngajar meri info ngagai bala mayuah cara nyilah penyakit tadi lah. Ya kami bisi bergulai ngau veterina bakat pada aku tadi ngau sida majelis bisi ngagak program ti sarinya bulan tengah bulan yang tadi bisi ngagak program nama vaksin kena sida ukoi lah. Vaksin free nya itu diberi sida veterina. Jadi nama pesan ku ke bala mayuah bakat itu nando baru lah. Nya tuci telih kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit. Tanya beguai ngambil rotan dah nanti kita nama bisi nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi. Pastikan kita ada meri sida vaksin lepas kena nyiliah lah. Lepas kasih kukuhnya kasih ke kita empu. Udahnya beres tu kamsan ya nak baka penyakit bukai bukan contoh kemik ciat itu terandau ku sebelah bulan yang tadi ya kemik ciat tu lebih lama 2 minggu ya nunjuk ke klienya itu ya lepas ke boleh manggai ke berbulan bertahun baru yang nunjuk ke klien ya. Jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci teliahnya tadi buku pada aku dan yang ambil berubat semua lepas virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bas rawak aja ya lebih 92% berbadi sampai terkenanya mah. Jadi ya mah ingat ke pesan tu lah. Nadai kena ketop, nadai kena liur apa semua, nadai mah.
0: Okay, terima kasih Bob ti udah datai ke konti YFM Limbang. Jadi ngarap ke penerang tadi udah diperhati kita. Okay, semina punya kenuan tadi orang ke tupi kukui kita ke nadai tupi kukui maya open tau berjaga-jaga dek. Jadi harap ke maya bukai tua oleh bertemu baru ngau topik-topik ke bukai ba hari upis mengerai dia di Limbang nah. Jadi terima kasih ke Nuan Bob sekali lagi ti udah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah pemedis untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK ngayan ke pemenda tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berengat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saup ari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semua Siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jaku sempama aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC dianyo kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati data dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian Sao Kabam Belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya amparan anak menggoong kena 9/8/2026 menyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tuan rumah berica minta Kabam Belayan jauh tau ke semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pesan datai atau pesan ngetas sulit dituju ngagai Kabam Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasang Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintango, Ranta Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Songkapit, Kabam Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabam Belayan Ting Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex Cikgu Suti, anak bujang ke bisik ni dengan pesan tu. Jadi pesan tu, minta kita datang gangguan ulit ni yang ex Cikgu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi, lalu ngetas ulit kena hari Minggu, 9/8/2026, berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawak Muain Terbalu. Jadi Kabam Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim Sibu. Penerang ke Siliak berkawal ngga pesan tu, kita tau call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumik anak busang dituju ngagai Kabam Belayan madah ke pengawak kata sulit niang kumik anak busang deka diadu ke bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketas ulit Muain Terbalu niang. Jadi pengawak tu deka diatur berumah awar Tekaluang Ulu Entayah Pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke endoh 012-845-8658. Jadi nak kata dulu pesan berat ke bis sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu. Udahnya lagi kita terus ninggal ke program Jaku Sempama.

que nyako sempamo to ne ni ni menangki to belapa ko mana nyako sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno mata

0: Menong maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruh nuan maca bobnya. Nyimetek agi nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Jakob sempama tu ne. Ni mana ke tak boleh pak ko. Mana Jakob sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenu bai.
1: Nama pengawak nuan dom.
0: Nuan ke flo. Andai menung maca bob sempama Jakob iban.
1: Kiruh nuan maca bobnya. Nyemetek agi nuan ninga program Jakob sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, ba program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Pala Uong. Ha, arti Sempama tu bandiang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandi yang agak orang ke Keliak, ke Belelang, jauh bagi ke Kutai. Jadi, agi mandi yang agak orang ke bersekolah tinggi, ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sedaya, laban meri selamat berjalan, tang lebuah maya pulai, sedaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya, ke orang. Jadi, nyak dikum, ke dikumbai orang, manjung pala uang, laban utai dirami lalu tang, dirami dulu, tang udahnya nak mujur, ngerugi dirimpu. Jalai ngenak, jakut sempama tu pama mak unggal makai besai setengah tu pengrami laban kena meri selamat belajar ngagai anak ya ke dipilih perintah belajar ngagai universiti nadai ganya salah tang anak guai manjung pala uang laban kita nak nemu pemujur ya lah hanya tadi contoh ya contoh kena kita ngena jakut sempama tu jadi aku nyedia ke siti lagu sama mega bakal reti tau ke Jakut sempama kita ke sekali tahun.

0: Ya kau sempat moto ne. Ni mana ke tu pula pak kau? Mana ya kau sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang indikan tau kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mata agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jakun Sempama Batusun kedua. Jadi Jakun Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Ah, arti Jakun Sempama tu banding yang gagai kita kengerja pengawal. Kerja sitik salah, lalu kerja sitik gak salah. Kia kena bantah, lalu kian kena bantah. Gak pengawal kita ke di kerja kita yang tadi. Jadi semua serba salah, nadai ke betul. Jadi jalan yang nak tahu ke contoh ayat, nak aku nemu lagi pengawal ke di kerja so cikgu. Dia suruh ya nebas di kumbai yang tinggi ke tebas aku. Dia suruh nuci parit di kumbai yang tak bersih. Aku nemu lagi duduk salah, berdiri salah, nadai utai dia kena di kerja sehari itu tadi. Ya tadi, Jakun Sempama, dua itu Jakun Sempama diperkongsi ke aku bak Jakun Sempama kita ke sekali itu. Dan terus berperindang ngelagu ke udah di dusun aku bakal ke lemai itu.

Selamat lemai peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 6/8/2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Manuatu dekat guna atur digital ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawal perubat. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemansang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendaka ke buah halai pihak laban Sarawak Datuk dekat rumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru ketau benar meri ubah ngagai landscape kerja. Pengelantang pengerja pengawak megak nak patut ditempayak tang dur kawak kelebih likun serta meruan nyak patut benar disediakan. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian lebo yang menjadi Kongres Asia ke-24 berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk ke Raban Orang Ketebangkar, Raban Pemansik dengan pengari industri Aristrata Asia lebo undur sidap berandau ke Kuyang dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofau dah diansak nyingkang nak tinjau Beyond 25 nak cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Menua Tok. Sakofau patut bersedia napik pemansang teknologi tip nyengkaum 5G, pemintar tiru serta innovation communication ke jemaah ilak. Ia mansuk ke jaku tobak pengerami makalemai ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Ngagai kediatuk Sakofa udah niri ke 1,688 tiang telecommunication dengan fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangnya Menteri Utiliti dengan telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi mendaka kapasiti arus communication di Sarawak dekat dikelati kagi ngena program pemodenan rangkaian Sakofa ti guna teknologi baru. Tok nyengkam optical transport network meminta tiru ngau sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu ari 1.6 terabyte sesekund ngagai 7.2 terabyte sesekund. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 titik tabaknya sudah tembuk digagak moden kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diadoga. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerecah pengawak, nyengkambak menua pesisir, ngau menua ke jauh di ulu sungai. Sapit Premier Datuk Amat Profesor Dr. Sim Kui Hian madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngena sistem digital. Datuk Amat Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal, besi benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyaup ngerembai ke atur kenguna teknologi pemintar tiru AI ngau telemedicine. Datuk Amat Profesor Dr. Sim Mansud Kejako tu lebo ia kejadi antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ikut dutur, pemeku industri ngembiak kaki belajar, besik ngangulu awamnya ke belabur diatur sarito, nyentuk ke pegila. Kita datu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar sedidik sudah diberi latih serta diterima nyari raban penyarap ikas pemansang nembiak mit. Enggaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang nembiak mit tu boleh terus diatur bak sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah nakak ke dia tu, 1,503 ikut nembiak mit hari 92 buah sekolah sedidik, bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban Keterubatuk Nyerangkum 484 ikut nembiak mit, kalai 55 ikut hari sidak tu, sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Seri Fatimah bansur kejaku tu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro Sebuyau dekat Nyop negap kaki pengap pemansir industri Nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengap pemansir serta ngemansang ke pengawak nanam Nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi meluas semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengarap ketua ulih nulung negap ke sektor bertanam di Sebuyau lalu tak nguntung ke orang kediau bak kandang menuanya. Pengawak tinumbuh ke makmal tu mekat senutuk bendar, ngau niat di dekat ngagak kandang menuanya, nyadi palan pengeluaran Nyur ke Dudi Arira. Ia mansut ke jakutu lebuih ke nemuai ngagak tabak projeknya di Sebuyau. Pengerami nasib tanah ke projek mamal pemansi agro Sebuyau di sadang dekat dipenyadi Premier Sarawak endak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET, dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembiak Induk. Tu udah diperhati Karim Pemayuh Nembiak Induk Kengrisa Ririk ngambil bidangnya, ke udah nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu, ngagai 12% ke sesi ngambil nembiak baru dalam bulan 7 tertadi. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech, Upis Pengerja Pengawak Kota Semerahan, Muhammad Yasir Aziz, pada kepenyambut di majak nambahnya, endang bepun hari pengawak keprovision tip mucur narit Bala Nembiak Induk ngambil bidang TVET. Ia maksud kejaku tu di Kuching udah tembuk pengawak ngerikut program Kupa Kupi ti dikeluar ke Section TV RTM Kuching. Siku deriba kereta MPV udah ditan ke laban di pelabak ke mabuk lebuh ke deriba mai operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson Nyaga Cabuk, madah ke laki tu inyak rakyat menua tumpu ke berumur 31 tahun, ditanka bak jalais tutung urun pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh laki tu ngembuat alkohol, ngelui ari ikas dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak jalais alun 1987. Suspek mereka sudah ditan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebakar, polis mengkap sing luar ke 20 titik saman ke mayu macam penyalah bak jalan alun. SCP Alexson madah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur, kena ngelaban penyalah deriba maya mabuk, kelimpah hari tinyaga penglikun semua orang tip bertengah ke jalan alun. Kuching dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026, kena 8-9 hari bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Pendera media hari Raban Library Perubat Menua Malaysia pada ke seminar yang dekat ngempuruk keraban profesional hari library perubat, pakar penerang pasal perkara merai dengan raban pemansi hari serata Asia. Program tu diatur kenang dekap kaki tangguh pengawal library perubat tinggal membaikkan akses ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah aritik sama nyukung pengawal pansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang ari 9 bengkah menua di dekat mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu tuk batang berita di Pacar Baru. Sistem pengerai kerja patut dikelatih ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Monica Giri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah, Ipninga. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, Mbak Awak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gelbati sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngau kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

ke benung bagang puruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk petungak bunyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami bunyi mengerik pasar melintang. Tak bunyi ke genih-genih lebih-lebih aku liman nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Kita kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyamanan.

0: Radio RTM.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Bagi jamin tadi peningan semang lagu kita rubah dikena muka lawak kita program nadai ke lama nadai ke baru Nia Michael J, Jeman Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita, udah batisi speaker kita, lindur kita oleh mendiang ke kami, mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bak program apa nadai kelama nadai ke baru

Lagu baru aja udah didengar kita tadi pendengar semua, lagu Susi Lily Jai, bukulah dengan band Di Jasa. Siapa nama? Piamga, sebetulnya tadi kita yang udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin, Putus Pengharap. Okey, yang tadi duitik lagu ke baru udah di dengar kita. Mayuh sekedar sekedar peningat tu tadi minta aku tebak ke lagu Mayuh sidak ya ke beda aku buat live Facebook klip harinya itu aku po Jedon jaga kita ke bisi minta minta aku tebak ke lagu kena ka uleh aku nebah ke kita lagu nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita buat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dia kena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja ne. Pergilah, aku dah nyangkuang.

nya Siti lagu ke bisi dipinta peninga kita nya Pulau Kijang Aris Tewa Tinggi. Lagu nya tadi udah nadai dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau maya ku ke jako tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi ditau tadi bisa lu tebah ko. Jadi bisi mega peninga tadi mayo minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya ngaga kita ke nama tu bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen tau ke program nadai kelama nadai ke baru. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ningak ke lagu ke sekali tu peninga semua lagu ke bisi dipinta peninga di Tito. Ianya lagu dari Richmond Alan Mosidi.

0: nama non ngincit ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang lagu Ria Cecilia Rossetti nuan nak mutus hati ngujung ke jam kita pun mutus pukul 8.33 minit lemai. Jadi ngagai kita ke baru aja mulai ke diri hari dua kerja ngarap ke berjimat di rantau jalan ya. Jadi mayu pala pendengar tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tu deh. Nanti uli aku layan-layan meh sampai pukul 9 lah. Okey, angka bisik pendengar kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama hari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, sebenarnya di YFM Limbang.

Hanya Siti, lagu kebisi dipinta peninga kita. Ianya lagu lama Ri Roslina, Berjaga Meh Darah. Okey. Sebenarnya aku terus ke program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Pihak terima kasih agak kita ke lagi mengkang bergulang aku ke lemah itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat macam Siti jaku tau ke berita ke dekat Nyadi atau ke program ke pengerami ke dekat Nyadi. Ianya berkawal engkau pengawak ke disebut Pesta Lumpur Berbuak ke dekat dia tu 8/9/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Jadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia adu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak ulih me aku ngemai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi lepas benuh dah rindu ke program Nadai Kelaman Nadai Kebaru aku. Dekat nebah ke Siti lagu lama mega, lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching. Lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya, nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat Ningak Utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur atau ke berita ditambah terus hari wife hari palan berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya aku mumpah dulu, selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Empat jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai
3: pemerintang malam malam malam Wifan.

lagu-lagu terbaru Alexander Peter. Engkau lagu ya joget Ensabi Payet ya. Ngarap ke pengawak ke di gereja kita untuk biasa hari itu ya. 6.8 manis magang nadai ke payet ya. Tajak bisa payetnya wai. Okey, ambilnya jadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam hidup kita ni tiang hari ya. Kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebabkan enggak utai ke dipinta di niat kita ini. Sejap yang ngarup ke pengawal kita ungkap ya sehari itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai pagilah nyau hari 5 7 hari bulan 8 ya, ya ok bila kita kaki ningat kami di Selampur untuk kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih di Bandar Kuching ungkap ya lemai tu mana gairi kita tajap ya lagi aku berkongsi ke gairi kita ungkap ya di Selampur untuk kita di Sarawak Bumi Kenyalang. 3 jam di konti sudah di update status YFME Band Facebook kami. Tahu tampil dia ya bergulang itu dapangan DJ MA tau KTU nyentuk ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu joget Ensabi Payet kita nginjau lagu Ricky Anderson ya, ya lagu Bungai Pinang. Kena berindang balik kita ke benua duga-duga baru ai. Ningga program kami. Terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jakubula. Bula.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Kembali kita ke Bermuka Radio. Ninga kami di selampur menua kita di Serama Bumi Kenyalang. Terima kasih. 9.32 minit malam. Okey, balik kita ketika berpintak ke lagu nada salah atau lawak ngagai Facebook kami. Okey, post badiak lagi aku maca. Sorry kita kagi bekali yang lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya gaya hari di menua kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya besi hujan bahas sekedar dur di Kapit Miring Galimbang ni ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang Kusung Puan 5 nyetua ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya Ngau Penglaju ya 10 nyetua ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat Ngau Penyelap di menua kita 24 nyetua ke 35 degree Celsius nyaya. Okey, hari dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya, hari itu 6 hari bulan 8. So malam ngagai Arthur ngau keliang di Desa Ilmu Kebenun Nuci Motosikal jam gede tu ya ninga program kita. Terima kasih ya 101.3 FM di Kota Semarahan ngau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa.

Bagus rancang yang berdivita. Nanya ngapa ya. Okey. Manyuh kaban kita ni ke pelabaku keterubah ya. Mansak baruai komen kami. Lebuh ke gawak lagi aku macam peminta bala kita ni. Okey. Lagu berdivita. Nanya ngapa. Nanya ngapa meh kita sudah makai berdawai. Jam kita 9.38 minit malam. Dah patut kita sudah makai ni. Okey. Ngai kelepi. Tubuh tamak angin tu sah dia kita. Ya, pukul 10 bakal selama. Under kami nabur ke berita malam. Okey. Dan kita nyingkang ngagai jam kedua pemerindang malam kita. Okey. Tau tampi dia tu komen. Tau ke peminta kita di FB kami YFME Bounce. Raya kita ikagi berkaban lubang ributnya untuk ngagai penghujung program tu lagi aku beringkah macaya bajam kedua lagi ya Anang Irawati lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bak ribukannya aku debah ke kita lagu ya bajam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika ya, ya romantika wine lagi bajam ketiga sebab kita ngelengkak ke program urung dia pukul 12:30 malam tu lagi ne okey lagu ni Andrew Bunny James ukai ngaji rangkang ngacuak mata sudah mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al berterima kasih kemegah finalis kita ungkap via ACSJ ke-9 tang malam tu ia dekat main lagu Bisik Ganti Nuan ok udahnya mending ke lagu Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang ok udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Pegulan Sejarah. Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun

Jam kita dia ada pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi benua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Premier Seronda Tu Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baram Miri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara tu megak oleh ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunnan University Kalai Padi yang oleh mansut ke asil serta Daibuh di Tanah Baru Pengudah di Ketau. Perintah megak merambu dekat ngerembai ke pengawat nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang benua ke bisi potensial nyengkaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawat ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baram Miri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tangaul semua raban ke berkaul. Tunjengkaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal Nerit Katur, kuya upis Menteri Kerja Raya Komited Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyengkaum ngerembai ke pengawal berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemerang ke atur no give polisi. Ia maksud ke Jakutuk lebuah berjadi ke Ari Integriti engau penyulut industri pembinaan Sarawak ikon di Kuching. Projek ngangkat ke pemanah jalan bergembar hari simpang bau lunduk menuju ke pasar bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai seminang ngacau perambu pemansang infrastruktur ajak tang begak meri penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah diperjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024 mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai hari siti lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia maksud ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP Basita Dun Jepang terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur di kedan tentu ke pengelantang gau penglikun peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah sitiari projek besar tahun tu inya ngagak jematan gau nyeruri jalai di rumah Richard Umkar serupai gau agih belanja RM350,000 projek tiap jalai ke upis parit gau entah tali airnya dipelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut perengkap pengangkut terbesar. Ia maksud ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebakar dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepang
udah tembuk dikemujur ke. Berbagainya projek hub community Jepang ditangga tembuk gagal bulan 9 tu udah bekal raban kontraktor diansak lengkas nembuk ke projeknya. Lagi ujung ke berita malam kita ni. Malam tu, malam hari 4-6 Arbila 8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

0: But good like suggest.
1: Ngandai bala ne mana puak ke matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah ni bah ke Malaysia aneng temu kak pakai aja ko ya.
2: Betul-betul. Ini aja aku mana doa merangsang
1: bala
2: ini Indo. Dan aku Siti aja aku perangsang hari ini yang aku ikut semua. Ngesal aku ini aja aku perangsang. Takut aja aku perangsang. Semua ini mau. Coba ini aku kalau ngajar aku. Dek ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek. Anjong aku berbini dia menua ulu kian dek ya. Awak kini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tuh ngesal aku. Mendingan kerja aku ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju baju ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, banji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nang purau dia lu lah.
2: Nya kepada mana kepada. Okey, ni akik kuantik kuno semua. Akik aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku.

Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

Lagu Desal Hari Sita Mai. Jam kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hana kita di Limbangnya ya. Terima kasih ya, sehingga ke program kita ya. Ngabar lah kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih menyemanyu. Okey, aku natai ke sekedar pesan hari bala peningat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gari MA minta lagu kena merindang di rimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban ba grup WhatsApp ke kaya kepada tindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, Nora pilih muka sinyapa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh ke kita lagu hari tau di kena merindang madi ya Nita Safi Kandau engkau seri enti di Seloi Sebutidin ngarap ke terperindang caput kirap bisin apa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana kali kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak ke kia enggak bala kaban ba Sungai Durian enggak sida ia sebilik di Sibu Jaya kemudian ke program kita. Terima kasih lengunan nasi nyapa megak selamat bertugas di konti malam tu MA ningan wan secara online. Terima kasih Roy Kuang benung gawak tu MA di Seri Aman ningan wan mana gari malam tu James Nguyen di Betung bisi bersebun mimit lemah itu tadi yang minta lagu lama kena berindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine 1977 enggak sidak serumah sebenarnya ke program kita ke malam tu ya ndaklah ditagih orang pesan lagi ke tebah ke lagu bisi lagu lama nangkan tu lagi Lina Kidang baik berita aku ngagaya. Okey, kesegala itu kaban kita Mary Uban Maratin mesti nyapa selamat bertugas dengan Nuan MA kena merindang kaban-kaban peminat kita iba fanpage YFM station pemerintah kita. Terima kasih Monica Giman dekat mesti nyapa malam tu mending Nuan bak kakup entabai MA Managari minta lagu lama jeki Incun tusah berkira kena merindang semua peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Okey, lagi aku nyapa baru bala kita baru ai komen kami Facebook YFM Iban kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran udah makai pulai bal kita kebaru dah makai bandapur udah makai basu capak mangkuk kita suduk kita ya ada ngelak ke penuh basingki neh. Kedua lagi kita mulai ke pengen mendengarkan lagu lama Retro Ari Lina Kidang baik beritaku ngagaya.

kena merindang bala kita kerindu ke lagu-lagu lama kita bala aki ini kita auntie uncle lagi ninggal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand Din Kelabaran berkuasa di menua Thailand beringkat hari 16 hari bulan 10 tilah sidaya bempuhak ndur sidaya tahu merasa tahu kenyerumkai isi dalam beg kita dekat luggage kita bak padang-padang bilun ya. Nitiah ke penerang di Raban berkuasa perkara penerbang bilun mencamanya Thailand di menuanya ada ke prosesnya dekat dibijalai ke nitiah ke garis lalau ke udah ditetap ke kalai beg ke diperasa dekat luggage ke di perasanya sebina luggage ke udah di perasa ngena sinar X okay, ke udah di scan di pelabak ke Fizim Gendan utai tau ke produk ke di kemendak ke bagnya aja ke dekat di perasa tau ke di serungkai kalai sidaya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu bag sidaya bisi hak tau ke kuasa muka bagnya merasa isi dalam bagnya ngambil kendak ngerugak penglikun mensemanyuh ke sama depan bilion ya. Kalau atur ke bangsanya UKS Bina sudah dibijalaikan di benua Thailand, sudah juga dibijalaikan di benua Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat engkau sekedar benua tunggak ke Eropah engkau Asia Barat. Kalau atur dia merasa takkan jerungkai isi dalam bagnya mega boleh ngurang ke risiko bilion ke delay terbaik tau ke lawan ya. Kita berundang lagi di sada kelemayang band Nuan berulah dua lagi Ramjana kali kepulai.

FM Jananga lagu ya kalih ke pulang ya ku singa baruba FB YFM Iban OK JN Awi MB sampai juga di konti minta lagu kena merindang balaba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kenala meh selamat belalak dia jenuh ke kia anan ingat pagila hari lima ah manyuh program maya hingga minggu ne. Terima kasih OK Jennifer MA pesan lelengah tu dituju ngagai ma abak menjadi edimiri di Johor engkau semua bala ke ngalameh angat kami di engkelili kegiatan ada hujan ok yang minta lagu Marina Jara akan merindang semua kaban ke ngalala engkau peningat kita ingat ke terperindang Boniface EP amaga minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Renga Sengga James Anyau Apa Lambai Kepala Pengajar SK Sungai Biar Daniel Jayan Tuan Rumah Igang di Selepin Apa Emu Solomon Pagang Franius Dennis Lani Nicholas Ambi enggak semua kabar-kabar kenalam eh ngaraka terperindang kekia terima kasih Nuri entabah magasinya apa minta lagu Linda saya tinggai berserarak kekia kena merindang Sulu yang di kampung kekia ngaraka terperindang ok ngaraka Sulu hati ni on sebening ke program kita Anita Nawai magasinya apa selamat bertugas minta lagu Duna aku tetap sayang kena merindang dirimpung kau semua peningkat kita ngaraka terperindang Duna bisa berlagu buat program kita Romantic Away nangkan ketua lagi ne Maurice Jalim kasih nyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia keng lala kena merindang Johanna Love Restina ngagai Black Rose ngau Tony James ngaraka terperindang kekia terima kasih Henry Orlando Niram ka di Sibu Angat MA malam terminta lagu lama Anderson ngalai kena merindang semua kabar-kabar FB ngau kabar abak grup WhatsApp ngaruk ke mujur magan dalam pengawal berjumat pulai lagi kekia terima kasih ya. Mami abang si nyapa minta lagu Pebi Chloe Pebi Chloe ya amat sigat kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Bermartin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unuk ngau non gak DJ selamat bertugas James Anyau habis si nyapa selamat bertugas terima kasih ya Ninjau Jeffrey Lawrence setakat penghidup kedua lagi Marina Jara terkenang kenuan.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

yang rakan peningkat kita akan minta lagu Marina Cara Mudah Tepa Rindang ya. Okey, di Dungun Terengganu Zikun biar pelancar ditemu lemas. Sudah itu tadi ya, Nurul mandi bak sungai Begulang Gau 9 ikuti kaban dia kebuka bak sungai Luh di Jongok Batu Dungun Terengganu. Lemai itu tadi kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak college ketengah bak bandar Al-Muktafi Bilah Shah AMBS. Ditemu pukul 5.20 minit lemai itu tadi. Nitiah kebenaran dikenatai ke Komando Operasi UPIS Bomba Gau Penyelamat AMBS hanya pegawai atau kepembesai Bomba Kanan Satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkawal Gau Penusahanya pukul 4.42 minit lemai itu tadi ya. Mangsa ditemu lemas sudah berkau kaban itu tadi medaya nerjun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya. Ngujung ke sidaya ngangau Raban berkuasa iaitu ditemu bak lupak batu dalam ia penyawa 10 meter hari palam kepenudia. Ia kedipada nerjun kediri ke dalam sungai Kalepan Siak-Siliak Benung di Pejalai. Nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu. Kita ke dekat Nurun memarin piknik ujung minggu tu ya. Ngarap ke Som Jimat bak palan-palan ke di lawak kita ni. Laban nunda ku jaku Melayunya malang tidak berbau. Stella Philip Maya Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipinta peningkat kita. Lagu lama Ari Anderson ngalai. Berai nganti. Udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine. Jam ketiga.

Bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi jadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

ya, bila kita ke Bendung nanggam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan ninti yang hari ya, katindu madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita ya. Anak kita, ucu kita, bini kita, laki kita, tau siung pak kuyuk naik. Anak gue tindu awak lagi ngak kami berjam ketiga romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpul kita nyanyi lagu juang. Engkau bila kita kesempai ninggal kami ninti hari ninti jam kau lagu keterbaya duna. Aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru. Sekedar hari peminta bala kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang. Lagi aku macam pesan bala kita ya. Kita Agi Berperindang. Lagu lama megak. Lagu di Sada Roslin Abu Nawas. Ngal lagu ya ingat ke aku. Dan ya, kita nginjau Stevie Wonder. Lagu ya I Just Call to Say I Love You. Okay, terus gelap kami pemerintah malam YFM. Segulai, sejalai.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA Sambutugang Sudi Konti minta lagu Spoon. Agar Miss mengundang kena merindang kabarnya Majori Albert, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Ambuyao, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Linka, Nyan Rajab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengah Rindu, Katerina, Corina, Agnes David, enggak semua kaban kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kandau MAD Seloi Sibuti dengan Noan wakil minta lagu Anderson Ngalai. Udah berlagu tadi kena perindang kabarnya Sorry Enti Maria B Ngau menjadi Enora Piling Roke terperindang malam tu. Terima kasih Richa Unamega Adi Jalai Simpang Semunjan MA Mana Gary malam tu benung dengan Noan minta lagu Ika kena perindang dirimpu bala kaban FB Ngau bala petunggal meh malam tu ngaroke terperindang benung dengan Noan. Terima kasih Lilian Tani Sinyapa minta lagu Winnie Albert Bisikan Tinuan kena berindang semua peringkat kita ngaroke terperindang. Terima kasih Ronald Serinye MA selamat bertugas di konti yang minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang bala peningkat kita ke malam tu ngaroke terperindang. Juni Ben berkasihnya apa. Terima kasih Brody Muyang di Engkelili malam tu mana Gayari yang minta lagu Wilson Nuan Anda Aku Buai. Ay, bisa lagu Wilson tang lagu. Ah, betul. Lagu Nuan Anda Aku Buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mendengar lagunya. Madeline Pang berkasih nyapa minta lagu Angela Lata Jua. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Mengarah ke terperindang. Margaret Unci yang mega. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Betara kena merindang and Desmond James Anyau Stamos TV Still Love Mami Abang Gaw Nuamiga DJ selamat bertugas berjimat mulai lagi kegiatan. Terima kasih James pengiram senyapa kita minta lagu Andre Arif kena merindang Putra Borneo Peter Tingkauku Jam Jepang selagu Donny Lim Roland Tuan Who Kalau James Stamos TV Still Love Induk Kenawit Erin Jang Denal Alex Alberto Delonson Barau Dua Gaw semua peningkat kita malam tu ngerke tinduk jenak malam tu neh kekia. Terima kasih ya Salesha Ganyan senyapa di Pakan malam tu MA minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu kena merindang peningat-peningat kita ingau kaban-kaban FB ngarap ke terperindang. Catherine Robin di Tebuan Kucing meminta sebarang lagu dari Angela Latan Jua kena merindang Indai Rina di Skim Skrang bala kabar-kabar FB ngau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Nyai ya lagi nyapa baru ya terus mendengar lagu aku dah diperintai ke badi tu romantika wai kita lagu disada Vero Nika Natasha nyai ya simpa endak bertampung ke lagi ginjal lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

Kumpulan Cinta Bandar Tasik Selatan. Okeynya apa baru bila kita di FB kami. Okey, kapan kita bulan pegari MA minta lagu Andrew Arif. Aku mang berhati kena merindah dirimu bila kapan FB engkau semua pendengar kita yang harap kata berindang tidur jenak. Boleh mimpi mana malam tu kekia. Terima kasih. Okey, Alice Francis yang apa megat di sepauh jam dia tu dengan Nuan MA minta lagu Ita Medin Nuan di mata Nuan di hati kena berindah dirimu. Engkau semua kaban kenglalam. Terima kasih D.E. Asan megat ninga kita berlama MA ngena 97.5 malam tu ngena 2 igi bateri pukul 9 tadi ninga Nuan. Okey, sebab balan dan merusiah tahun dia tu terang di dinga kekia. Terima kasih di Yason agar kita terus dinga kami ni tiang hari ni tiang jam Merdan Ashadi nyaya minat kemesan bala kita itu MA sepeda tinduk lagi tambit erat pintu kita nyaya. Okey, terima kasih Merdan sigi amai Rosliang mana Gary di bayan tasik malam tu MA benuh dengan Nuan. Terima kasih Flora Fiona Bunga nyaya. Okey MA selamat bertugas di konti minta lagu Florence Hyde Kaul antara tua kena merindah dirimu. Semua peningat kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB engkau kaban-kaban grup WhatsApp kekia Putra Borneo minta lagu kena merindah kaban dia James Pengiran Hukana James Zerni Lim Stamos Jivis Jelov Wali Masing Pita Tingkau Kujam Eric Jang Denal Di Yasan Azila Hani Induk Kenawi Chasha Mandangga semua kaban kenglalam eh Flora Delim Gap Sinyapa minta lagu Kaul antara tua kena merindang semua peningkat kita malam tu MA BBF Sadu Megat minta lagu May Franklin Kunci Hati kena merindang dirimpu enggak semua peningkat kita yang harap ke terperindang. Okey, mendengar lagu di sana Linda Hasrati Ngai Berserarak kedua lagi Wilson Nuan Enda Aku Buai.

Kayaknya pa baru bala kita ba FB kami ba ronggat ke penuh dito aku macanya David Buah Meniang MA minta lagu Stevenson kena berindang semua peningkat kita ke malam tu Shasha Amanda Mega. Okey, celap di Sibu malam tu MA sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman dan PC Intan di Kembuan kena berindang semua peningkat kita engkau kawan-kawan FB pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi. Terima kasih Intan Bakit Mega Sini Nyapa. Terima kasih ngagai Mak Charlotte Mami Abang aku dah mesan lagu ngagai ya tadi kegiat. Terima kasih Bungai Cempaka minta lagu kena merindang kaban-kaban kena lameh lagu Madu dan Racun Berusi Cina kau kira bising tak nak hilang aku menjigak nah. Jessica Itan di bau yang minta lagu Veronica Natasha udah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban kena lama ngau bala peninga peminat setia YFMI band di selampur menua kita di itu ya agar ke semuanya terperindang magang ke kira. Terima kasih ya biar-biar selamat bertugas MA. Terima kasih ngau semua bala kita kenang ya udah nyapa kita kenyau hari pun program tadi ni ingat kami megak ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu ya sekedar lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang memangnya kita bertemu baru MA mutar ke lagu-lagu ke dipinta bala kita ya ya ke berenggau menjam ke dia tu. Selamat bertugas gawat-gawati ke lantang anang kalau manyu pikir nah. Okey, sambil-sambil berperindang ke kami nampung awak kita lagi 12 tengah malam untuk ke 6 pagi tentu ya timang kerbak tawas. Tiga lagi lagu disediakan untuk ya malam tu yang lagu dipinta kita tadi Y Andre Arif Kumang Baatiku. Kedua lagi lagu Eric Clapton Wonderful Tonight adanya. Nutup program kita Romantika Wangau lagu kedisada datang Anang Nitya Asai Hati. Okey, setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang kau hati ke juga biar lantang tindu je nak boleh mimpi ke mana ke biar malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya ronda minggu tu ngau carta kenyalang meh. Okey, terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ninga kami ninti hari ninti jam kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik MyTV atau ke channel Astro 871 bersama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

Apa Sheila je? Kalau kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

0: и собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Culik tau kalian biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinarnya ni.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, dah ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidinggai di tanggar. Periwak tengah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Aje di nyawa bege e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orangnya ikan dan aja orangnya nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya dia dah.
2: Aman. Kau baik kau anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiang yang tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestina YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To.
0: Boleh dengar kita di hari luar.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai.

Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar income meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Terlunti, nak boleh

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, den tonti rong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gao. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendian ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, di medak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik kesayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan. Nya dia tunyu mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Memang Kerabat Awas. Rengkahan pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ule monoa, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pasal Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga itu, ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petua yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu.
0: Sapa dekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
0: Lagu ga

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau. Kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siku nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sebelah sejalan.
1: Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita ngawaku Pederi Lawi hari Gereja Metodis Iban dalam program Sampai Pagi. Baca Bab Kudus diambil dari Injil Luk bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tau ya ada baca. Lebuh sidak benuang di rantau jalai. Siku orang bejaku ngagai Jesus. Aku dekat nitiah kenuan ngagai sebarando nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Ko ya bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ko orangnya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ko Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul ke balas sidampu kemati. Tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikok tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan. Tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebiliak. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang. Nak tau nyadi enembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jago Tuhan menyadik ke dekerino Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayu macam mutai kenanggul kenekul penghidup kita. Ayat Bab Kudus kita baca tadi madah ke kita mayu hamat kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Kesatu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejako munyito ba ayat 57 ko ya bejako ngau Jesus. Aku dekat nitiah kanuan di sebarandu nuan bejalai. Terang-terang orang tu madah ke diri amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu megak orang tu udah nemu pengawak Jesus keluar biasa. Ulih ngagak kerja nyelai lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi megak nunjuk ke respon tau ke komitmen ke cukup manah. Tang Jesus lebih agak nemu penuju ngerti kebenal hati orang tu. Nya alai Jesus nyawut ia munyi tu. Munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang ti dekat nitih ke Jesus patut bersedia, merinsak bersedia ngesan regaya, ukai semina dekat ke penglantang dunia ajak. Kedua ayat 59, ko Jesus bejako ngurang ti kedua to, titiah kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul kapai aku. Contoh kedua to, terang-terang madah ke diri bisik penanggul, bisik pemerat, nitiah ke Jesus. Nyalai, sahut Jesus ngagaya, awak ke sidak ti mati, ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak badu berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut meratka penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, orang ti ketiga bejako, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebiliak. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitiah ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62, ko Jesus bejako ngauranya, orang ke belabuh ngeradu tanah, lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujur serta ikhlas, nitiah ke Tuhan. Penitiah Jesus kebenal, patut nemu dirimpu, udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bob Kudus ke baca kita itu tadi madah ka kita ngosilia pasal 3 iko urang ke muan perangai ngolatal belakang ke nak sebaka. Artinya siku-siku kita mensia digaga Allah Ta'ala dan bisik penglain ari pangan diri. Matthew 16 ayat 24 ko Jesus nanti orang dekat nitih kaku awak kaya nak pagi berunding ke diri empu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku.

ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengerugi. Sampai kita Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa, kami meri terima kasih ke Nuan Tuhan. Lebih lagi jaku Nuan pagi itu keseluruhan merangsang kami, lalu ngeriang ke pengharap kami, ngasuh kami nitiahkan Nuan. Ngau kami sari itu Tuhan, kami segi Arab, serta percaya ke Nuan, nak ninggal ke tiap ikut kami, laban kami nemu Nuan, Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas, lalu nang udah bersemaya dekat nyawup, tiap ikut orang ke sampi, ngangau ke Nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mesampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dapat sampi. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

Semangat dari Mawat ya. Ramai jam kita pukul 6.25 pagi. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu angkat Dani. Nyedia ke diri ke dekat Nurun Nagawa atau ke Bisik Mindah atau ke Bisik Pejalai ke Sarito yang mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita hari 5 tu muncul di Pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita Nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nunabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai kat nemu nama topik kita harap ke boleh mendak ba Facebook ke Huawei Family Ban. Jadi nyak ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Bedau mengkau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah tu. Atau lagu hari ini utai orang.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Sampai maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya lagu dekena merindang kita ke pagi tu peninga. Kau dah temu mendiang ke YFM. Kau udah barang tu jalai mega ke pagi tu. Ya? Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalai alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya? Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat di atur pergila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat di tutup tu ianya jalai bak mua bangunan Sarawak Energy tu dekat ditutup pergila ya, berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi 9/8. Lalu jalai bukai ke dekat ditutup ianya jalai Isthmus, jalai pelabuhan, jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Padungan, jalai Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, jalai Main Besar, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai Satu, jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, jalai Stadium, jalai Keshwarina, jalai Diplomatik, jalai Masya, pihak mereka jalai bukai ke dekat ditutup mereka hanya jalai Astana, jalai Hashim Jaafar, jalai Merdeka, jalai Kulas, jalai Muhibah, jalai Haji Mataim, jalai Haji Bahbul, jalai Market, jalai Gambir, jalai Pel, jalai Abang Abdul Rahim, lorong Sibur, jalai Kuang Ali Peng, ngau muka jalai Merbau ya. Okeynya sekedar hari jalai alun ke ditutup. Ngau muka jalai digaka jalai Ngelawang ya. Dikena meri awak dor ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi jalai itu dekat ditutup pelabuh hari pergila nyentuk ke 9 hari bulan tu ilah ya. Kita harap ke sama berarti ke Jako Gerah tu. Ke bisi raban pengelikun ke nyaga jelalun rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke enang udah ditetap ya. Okeynya Jako Gerah hari PDRM ke pagi tu. Lekawal kan utup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke beberapa.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa sidah enya ex tuai rumah banyan anak jambai, ex tuai rumah banyan anak jambai. Tau ke laki nawi anak uncan udah anak dai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu ba rumah sidampu enya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya nganjung niang tu empai di tetap ke agi ya. Penerang ke Siria berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Indai Saran abal umur 019-836-9379 tahu kenuju serta 014-205-6653. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abal DJ ya. Bawah tepus balingian di muka sebetung tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kapan belayan ba jalai Selangau muka pihak muka kapan belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jambai, ex tuai rumah banyan anak jambai udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di sungai Pala Mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya ngubur ke niang tau empai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ianya hari jus anak idang madah ke bini ya Lili anak dulah ya. Lili anak dulah udah nandai mega. Lalu niang Lili anak dulah tu dekat di sungai Pala Mayu malam pergila 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah brown kampung Puak Betuang. Lalu maya nguburnya pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kapan belayan berterusan setambak ilik ngau setambak ulu setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban semumu bebangai kapan belayan batu lintang layar nanga jauh lubau sekatap jaluh sungai langit jungkal saka meribuang layar tebalau penyelani akibat julau serudit pi suri tengah suri lalang suri baru belabah ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai EB ya bak lumur ya 013-708-2965 tahu ke nuju abud 012-407-5390. Yang tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya. Lili anak dulah tau ke duyan udah nadai. Lalu niang tau dekat di sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah brown puak betuang ya. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tau ilak. Oh, jadi pesan ke Siti itu peninga ianya pesan hari temenggung anak bunyau tahu ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuai terbalu keniang bini inya niang reni anak Lina kalai malam pergila inya nguan ulit lalu ngeta seulit pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke Barumah Dunggat Sungai Bulat Serikai. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai temenggung anak punya umpu berumur 012-893-4126. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit lalu muain terbalu keniang Reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke Barumah Dungat, Sungai Bulat, Serikai. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya Ari Roslin anak anggan madah ke ngeta sulit niang indaya. Ianya niang guni anak banyan ke dekat diatur. Malam pergilah nguan ulit ke niang tu. Lalu pagi hari Minggu 9/2008 ianya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah beranda atau ke ba rumah kinta ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili agi ya, kita tahu bertelepon ngakai lumur Roslin 014-359-5513 atau kenuju William Mason ya, 014-652-6634. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal. Ianya pesan hari kindi madah ke ngintu 100 hari ke niang apa ya. Ianya niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9/8/2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedampu, inya ba rumah berica temiang paru. Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke ngintu 100 hari ke niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu lah 9/8/2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sedampu ianya ba rumah berica temiang paru. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tahu ke ex Cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8/8/2026 nguan uliat ke niang lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya apa Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 012-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang ex Cikgu Suti tahu ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ianya 9/8/2026 ba rumah sedampu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai umur 012-372-5895. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Menyan Ulu Menyan Sungai Sengan Senibung Sungai Durim Sungai Awub Kampung Sentosa Salim Setapang Uya Pasai Siung Nangga Tada Nangga Ngungun Kenawit Sungai Pui Pakan Julau Untabai di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Setabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Nggak buka Kaban Belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu makang. Okey, hanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tahu ya. Perindahan dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Bedau nampuang macam pesan kebuka pagi tau.